0: kinerja pertanian di tingkat lokal. Menurutnya, percepatan masa tanam melalui dukungan teknologi adalah kunci untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui kolaborasi ini, Pemkab Prinsewu optimis target pengembangan area tanam dan peningkatan produktivitas komoditas strategis dapat tercapai, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan agar inflasi di tingkat daerah tetap terkendali. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Utama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi bareng-bareng pagi kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun Desa Taman Negeri sampai dengan jam 8 seperti biasa. Bareng-bareng lagi kita. Asoy, langsung dari lapangan SD Negeri 1 Taman Negeri bareng sama warga-warga yang luar biasa ya. Pasukan goyang mania kita banyak loh pagi ini loh ya. Siap untuk memeriahkan hari ulang tahun desa kita tercinta. Kita ketemu lagi sama Du Jelly hari ini sampai dengan jam 8 pagi nanti keluarga semuanya. Sama Susu Kambing Etawa jangan kemana-mana ya, panteng terus, come on.

Soy, masih langsung dari lapangan SD Negeri 1 Taman Negeri Wai Bungur. Pagi kali ini kita bergoyang asik-asik lagi bareng sama Madu Jelly yang terus disponsori sama Susu Kambing Etawa yang sudah pada pantang di seluruh jaringan Trirama FM Net. Pagi kali ini selamat menikmati hari Kamis hari ini. Hari Kamis manis tentunya keluarga semuanya, sampai dengan jam 8 pagi seperti biasa ya, bareng sama pasukan goyang maniaku yang luar biasa semangatnya. Seperti cuaca di kesempatan pagi kalinya juga sudah cetar membahana ya. Siap lagi dihadirkan pokoknya denang yang enak-enak, persembahan spesial daripada Susu Kambing Etawa di kesempatan pagi kali ini. Sebelum kita jalan untuk mengikuti kegiatan jalan sehat kita pagi ini, wow mantap sekali. Yuk Susu Kambing Etawa aja dikonsumsi dulu keluarga semuanya. Yang pengen ngedapetin silahkan datang langsung ke seluruh jaringan Trirama FM Net, biar kamu bisa merasakan khasiat daripada Susu Kambing Etawa. Kita banyak ya variannya ya, tinggal disesuaikan aja kira-kira Susu Kambing Etawa yang pas sama keluarga semuanya kira-kira yang apa. Informasi lebih lanjut boleh di 0831 760 600 untuk konsultasi ya, atau yang pengen langsung datang boleh. Lanjut bergoyang lagi, masih di Madu Jelly. Come on.

Juli J-nya apa? Julian Ayuri ulang tahun hari ini. Masih terus bergoyang asik-asik bareng sama pasukan Goyang Mania dimanapun berada pagi kali ini. Kita masih terus bergoyang bareng sama Madu Jelly, mainkan DJ enak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawaya di bulan Juli. Setuju, semarak untung Juli, banyak banget keuntungan-keuntungannya. Banyak juga event-event yang diselenggarakan di bulan Juli ini, termasuk di awal-awal bulan kita sudah siaran keliling, ya kan, memeriahkan hari ulang tahun Desa Taman Negeri Tercinta bareng sama warga semua yang sudah pada kumpul, ya, sudah pada bergoyang asik-asik di lokasi hari ini.

Masih terus bergoyang asik-asik langsung dari lapangan SD Negeri 1 Taman Negeri Wai Bungur untuk memeriahkan hari ulang tahun desa Taman Negeri tercinta hari ini. Dan masih terus bergoyang bareng sama Dujeli, mainkan di jenak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa sampai dengan jam 8 keluarga semuanya yang sudah pada WhatsApp di 08 12 9310. Terima kasih sekali pokoknya ya, semangatin terus aja aktivitasnya, jangan lupa terus dikonsumsi juga Susu Kambing Etawanya. Sudah mulai rame banget di kesempatan pagi kali ini keluarga semuanya. Kalau di belakang putra ada suara-suara yang gemuruh-gemuruh, mohon maaf ya, tapi mudah-mudahan suaraku masih terdengar jelas ya. Mama Raden Arif, apa kabar dari Kota Bandar Lampung pagi ini? Sudah bergoyang juga bareng sama pasukan goyang, tetap semangat terus ya bareng sama Dujeli, mainkan enak sekali. Kemudian ada Mang Asep, apa kabar Mang Asep? Punya apa ini pagi ini ya? Mantul, semakin asik semakin juara ya. Semakin menyala. Selamat ulang tahun pokoknya untuk Desa Taman Negeri katanya kita. Sukses untuk wargi-warginya. Sepil dong orangnya. Orang mana? Orang Aring. Terima kasih ya Mang Asep ya. Kemudian lagi, apa kabar yang sudah pada gabungan, yang sudah pada berwhatsapp di 08 12 9310 pagi ini, yang sudah masuk di jalur-jalur goib juga terima kasih sekali. Insya Allah masih bisa aku bacain nanti ya. Mama Andre, apa kabar yang ada di kawasan Tulang Bawang sekitarnya? Jangan lupa besok hari Sabtu ada cek kesehatan gratis loh ya, datangnya ke Studio 1 Bima Radio Tulang Bawang yang ada di seputaran Pasar Raja Wali ya, Kampung Arya Bakti, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Besok jadwalnya hari Sabtu keluarga semuanya ya. Good morning, selamat isu untuk Mama Andre dari kawasan Tulang Bawang. Terima kasih WhatsApp-nya pagi ini. Selalu panteng aja bareng sama pasukan goyang. Kamis manis selalu optimis ya. Biasa, masih bau amis ya, enggak apa-apa. Semangatin terus, tayang. Waalaikumsalam Kang Ipul, terima kasih dari pemenang pagelaran ikutan bergoyang bareng sama pasukan goyang pagi kali ini. Kemudian lagi, apa kabar untuk Bapak Cupli? Pak Cupli jadi kecini gak Pak Cupli? Ucapannya selamat ulang tahun ya untuk Desa Taman Negeri, semoga semakin maju dan makmur warginya. Rirama keren sih ya. Terima kasih Pak Cupli, selamat bergoyang pagi ini ya. Putra Mandiri, apa kabar Putra Mandiri dari belakang Radio Kanza? Menyapain aja untuk wargi Tridatu dan semuanya yang cuacanya katanya cetar, tetap semangat cari cuan dari rumah bibit Talang Sari 1, bergoyang sama penyiar kaporit kemon. Makasih ya semua yang ada di Tridatu dan sekitarnya yang lagi panteng di Radio Kanza. Bunda Ulfa, apa kabar dari kawasan Sedampah Liwa, Lampung Barat? Baginda juga sudah bergoyang bareng putra, bareng sama pasukan goyang juga. Seyeng, apa kabar Seyeng?

hari ini digoyangin untuk seluruh pasukan goyang mania. Tetap semangat bareng sama Trirama FM yang semakin asik semakin juara. Makasih ya Ma, Bun, Bunda Gali dari kawasan RQ Raman Utara. Pak Barsono di mana nih Pak Barsono? Pak Barsono di mana nih Pak Barsono? Gabung goyang bareng sama Madu Jelly Mas Putra, goyang bareng Trirama katanya. Sudahkah ada di lokasi pagi ini Pak Barsono? Siap, selamat menikmati hari ini ya. Mbak Ning, Setia Wadon, apa kabar juga pagi ini? Terima kasih sudah pantang juga ya, bareng sama pasukan goyang tentunya dari kawasan Kota Bandar Lampung, lagi pada pantang di Radio Batar FM Bandar Lampung semuanya. Terima kasih Mbak Ning, Setia Wadon. Kemudian lagi apa kabar Mbak Ani? Good morning, selamat pagi Mbak Ani. Pasukan Veteran Mania di Madu Jelly. Selamat bergoyang semuanya ya, yang sudah pada pantang di seluruh pasukan veteran semuanya. Mama Inurasana, apa kabar? Selamat pagi Trirama yang nomor 1 dari kawasan Wonosari Candipuro. Jalan-jalan pakai sepatu roda, tidak lupa lihat kanan kiri untuk mendengarkan radio Trirama. Au. Yang ganteng penyiarnya katanya gitu, menggemak suaranya di ruangan mama katanya. Makasih ya Ma, dari kawasan Candipuro Lampung Selatan. Selamat bergoyang bareng sama pasukan goyang yang lain. Bayuan, apa kabar Tayang? Selamat bergoyang lagi pagi ini ya. Terima kasih sekali sudah ikutan bergoyang bareng sama Du Jelly. Main kerenak sekali yang terus juga bareng sama Susu Kambing Etawa.

Mbak Artini yang mau ke sini, Mbak Artini. Terima kasih Mbak Artini, selamat bergoyang ya. Kemudian ada Mbak Erara dari kawasan mana Mbak Erara? Mau digoyangin katanya untuk Pak Sasmito, Jais, Pak Harun tahu dan semuanya Sugeng Makar, yuk aja. Selamat bergoyang ya untuk Mbak Erara yang ada di kawasan Tambah Luhur. Terima kasih ya Mbak Erara ya, selamat bergoyang pagi ini. Semoga makin semangat juga ya. Maigun, apa kabar Maigun? Kalau Maigun masih di Lampung pasti partisipasi bareng kita di sini ya. Mantap pokoknya. Ikutan goyang aja bareng Mbah Uti Bariah yang ada di Tanjung Inten katanya gitu. Selamat bergoyang semuanya ya. Kita lanjut goyang asik-asik lagi keluarga semuanya. Bareng-bareng terus ya. Bareng sama pasukan goyang masih di Madu Jelly. Come on. Bye.

keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi. Asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Masih langsung dari lapangan SD Negeri 1 Taman Negeri Wai Bungur, keluarga semuanya. Kita masih terus bergoyang asik-asik sampai dengan jam 8 pagi nanti ya. Masih di program Madu Jelly. Mainkan DJ-nya sekali, yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Thank you banget yang sudah pada ikutan gabung di 08 12 9310. Masih ada sekitaran waktu 15 menitan lagi untuk kita bergoyang asik-asik. Yang kamu sudah mulai beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Lanjut bergoyang asik-asik tentunya. Masih bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania di Madu Jelly. Mainkan enak sekali. Come on.

Masih terus bergoyang asik-asik bagi kali ini keluarga semuanya di Madu Jelly main karyanak sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di jam 7 lewatnya 49 menit. Apa kabar untuk Wahyu Endra dari kawasan Seputih Raman? Selamat bergoyang lagi bareng sama Madu Jelly pagi ini. Kemudian lagi apa kabarnya putra untuk Mama Arsai yang ada di kawasan Taman Sari Purbolinggo. Semangat untuk ulang tahun Desa Taman Negeri katanya. Terima kasih ya Mama Arsai. Kemudian ada Bunda Supriyatini dari Kota Bandar Lampung juga sudah pantang pagi ini. Monitor aja pokoknya tetap semangat bareng sama Tri Rama Juara. Terima kasih ya Bun. Mama Anissa, sampai ketemu nanti ya Mama Anissa ya di Radio Kisar FM Liwo Lampung Barat ya. Dari kawasan Bahu Kecamatan Batu Ketulis Lampung Barat sudah pantang juga di Tri Rama FM pagi ini. Kalau enggak ngechat berarti lagi sibuk Mas Putra. Iya. Terima kasih ya Mas. Selamat beraktivitas aja di kesempatan pagi kali ini. Good morning Tayangku. Good morning juga Bunda Oleng. Apa kabarnya? Sehat ya. Mbak Mary Anti, apa kabar dari Pesawaran? Sudah ikutan bergoyang juga bareng sama Madu Jelly Mbak Daryati. Selamat bergoyang Mbak Kutayang pagi ini. Raman Utara hadir aja. Habis cari cuan langsung panteng katanya sama Madu Jelly. Terima kasih sekali untuk Mbak Daryati dari kawasan Raman Utara ya. Semangat terus, jangan lupa sarapan pagi ini. Bu Ediana dari Veteran, apa kabar Bu Ediana? Terima kasih WhatsApp-nya ya, pagi ini sudah masuk di 08-12-9310. Kemudian ada Bunda Widuri, apa kabar Bunda? Dari kawasan Perancis, katanya sudah mulai aktivitas lagi ya, ditemani sama Madu Jelly. Asoy. Terima kasih Bunda Widuri, selamat bergoyang pagi ini ya, bareng sama pasukan goyang yang lain. Teh Nani, good morning Teh, apa kabar Teh? Mimi Cucu. Lagi Mimi Cucu katanya. Mau digoyangin katanya untuk pasukan goyang mania dimanapun berada aja ya. Bareng-bareng terus pokoknya pantang di Madu Jelly main kadinak sekali. Kemudian apa kabar, selamat pagi untuk Mama Jojo. Good morning Mama Jojo. Sambil oprek-oprek sambil terus panteng bareng Tri Rama FM. Terima kasih sekali Mama Jojo. Ayo Lela Sari apa kabar yuk. Dari kawasan Raman Utara super goyangnya katanya untuk Pade Abdul Aziz sekeluarga yang ada di Taman Bogo F2. Terima kasih Akas ya selalu. Terima kasih juga untuk Ayu Laila Sari dari kawasan Raman Utara. Mbak Supana jangan lupa ya Mbak Supana ya, ajakin semua yang lagi panteng di seputaran tulang bawang untuk ikutan hadir di cek kesehatan kita hari Sabtu besok ya di Bima Radio Tulang Bawang. Selamat bergoyang terus pokoknya ya. Untuk Makem juga, untuk Pak Sahwin, untuk Pak Turno juga ya, digoyang di semuanya. Makasih Mbak Supana dari kawasan KNPI, Pak Turno juga ya, digoyang di semuanya. Makasih Mbak Supana.

pokoknya semua yang sudah pada ikutan bergoyang bareng sama Duceli. Pak Yusuf, thank you. Mbah Kamila sama Mbah Turiman. Kang Mas Broto juga sudah masuk dalam jalur-jalur goib pagi ini. Ada Doni Chandra, Bu Muslimah. Good morning Bu Muslimah. Mbah Selamat Longkowati, kemudian juga Putra Pringgo dari Sendang Agung ya. Terima kasih sekali pokoknya. Ada Pak Epara juga ternyata ya. Selamat ulang tahun Desa Taman Negeri. Thank you. Tadi ada Mama Azwa. Hai Ma. Selamat bergoyang ya pagi ini ya bareng sama Madu Jelly. Habis ini masih dari lapangan SD Negeri 1 Taman Negeri keluarga semuanya. Dilanjutkan sama Dua Miau ya di Pasar Goyang. Selamat beraktivitas hari ini. Panteng Radio, panteng terdengar jaringan yang wena-wena denangnya. Putranya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Warga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Serif, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, peternak ayam petelur di Kabupaten Lampung Timur menghadapi tekanan berat setelah harga telur di tingkat kandang terus mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Di tengah anjloknya harga jual, biaya produksi justru meningkat akibat kenaikan harga pakan sehingga margin keuntungan peternak semakin tergerus. Kondisi tersebut juga diperparah oleh lemahnya permintaan pasar. Meski harga telur telah turun, penyerapan dari pedagang maupun konsumen belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Situasi tersebut membuat banyak peternak mulai khawatir tidak mampu mempertahankan usahanya. Penurunan harga telur terjadi ketika biaya produksi justru terus meningkat. Salah satu beban terbesar berasal dari harga pakan ayam yang naik sekitar Rp35.000 per karung berukuran 50 kg sejak Maret lalu. Kondisi tersebut membuat biaya operasional peternakan semakin tinggi. Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur melalui intervensi pasar maupun kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara harga jual dan biaya produksi. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Trilama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trilama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trilama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trilama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0.

Tommy, ¿eh?

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, ya Allah, di sini rame banget loh Besti. Kita lagi live langsung di lapangan SD Negeri 1 Taman Negeri Gasken yang mau meluncur ya Besti-besti aku ya. Mungkin Besti-besti aku yang ada di sekitaran Taman Negeri belum pada merapat ya. Tapi kamu ketinggalan, sekarang udah jalan sehat, udah jalan. Kamu ketinggalan Besti, gak apa-apa kamu pantengin kita dari rumah. Kita temenin kamu untuk mendengarkan keseruan ini ya Besti. Jangan lupa Besti aku nih pagi hari ini untuk selalu konsumsi produk herbal yang udah kamu beli di Radio Trirama dan juga Jaringan. Nah kira-kira kamu udah beli apa aja nih Besti? Coba dong absen. Udah pada beli Biosi belum? Ini mumpung masih ada promo spesial buat kamu loh Besti. Promo setuju. Dan spesial di bulan ini ada promo pembelian susu Zigo 26 yang varian rasa-rasa seperti strawberry, coklat, kolostrum. Pokoknya masih ada promo. Beli 3 cuma Rp200.000 aja Besti. Jadi kamu bisa aja ya meluncur langsung ke Radio Tri Rama dan juga Jaringan. Mumpung masih ada promo banyak banget.
2: Oh bener, promo tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net ya Besti. Pokoknya kamu harus datang, jangan sampai kamu tidak datang takut kehabisan ya.
1: Iya nih, apalagi kemarin yang udah kehabisan promo jujur Chan.
2: Yes,
1: sekarang harus banget kamu dapetin promo setuju.
2: Oh bener. Apa tuh setuju?
1: Semarak.
2: Apa ya?
1: Semarak.
2: Semarak apa nih?
1: Untung Juli. Ah gitu aja kamu gak tahu, aku juga hampir lupa.
2: Juli, J-nya apa?
1: Julian Ayuri, Chandra Dewi, ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ngarep juga nyanyi happy birthday to you ya, Bes.
2: Bertambah lagi usia.
1: Iya, bertambah lagi usia kamu di hitungan manusia. Tapi berkurang usia kamu di hadapannya.
2: Takut sekali.
1: Gak apa-apa ya, benar-benar Chandra makin dewasa. Walaupun ya umur menginjak umur segitu tuh udah dewasa banget sih seharusnya ya.
2: Umur segitu tuh lagi gemes-gemes ya kan?
1: Nanti gemes-gemesnya 10 tahun lagi. Sekarang udah matang ya, udah dewasa banget ya. Benar-benar kamu makin dewasa.
2: Amin.
1: Terus juga kamu panjang umur.
2: Amin.
1: Sehat selalu.
2: Amin.
1: Terus juga kamu tetap selalu ceria.
2: Amin.
1: Jangan suka maya-maya.
2: Semoga dengan bertambahnya usia jadi semakin apa lagi ya?
1: Mm-hmm.
2: Semakin lost doll.
1: Iya, yep, semakin gak. Lost doll, enggak usah mikirin omongan orang. Yang penting apa yang buat kamu bahagia lakukanlah.
2: Siap. Ya,
1: hidup cuma sekali, omongan orang enggak usah dipikirin. Ya psikolog mahal, Bu.
2: Psikolog mahal, butuh 2 mil enggak sih?
1: Iya enggak sih, Besti? Udah daripada kamu mahal-mahal keluarin duit buat ke psikolog, ya mending kamu pantengin aja Pasar Goyangnya aja.
2: Betul ya. 2 mil tuh tiap hari Besti, dari Senin sampai Senin lagi. Bahkan ini di sini nih di Desa Taman Negeri sendiri di tempatnya Radio Tri Rama ini ada event besar banget. Ya kan, jangan sehat pokoknya dalam rangka ulang tahun ke-75 kita tetap ikut. Kita tetap siaran juga.
1: Yes.
2: Ya walaupun kita ikut siaran sambil jalan sehat.
1: Au. Enggak ya. Tadi kita jalannya cuma seperempat jalan aja enggak ada sih.
2: Maksudnya kita siaran live langsung dari lapangan ini, lokasi kita event 75 tahun Desa Taman Negeri.
1: Aku mau doain buat Desa Taman Negeri tercintaku ini ya, walaupun aku domisilinya bukan Taman Negeri ya.
2: Yeah.
1: Tapi kan selama ini kita udah bertahun-tahun tinggal di Taman Negeri.
2: Betul.
1: Ya, kita doakan mudah-mudahan desanya semakin makmur.
2: Amin.
1: Semakin jaya.
2: Amin.
1: Masyarakatnya juga.
2: Amin.
1: Terus juga para perangkat desanya mudah-mudahan semuanya tuh menjadi perangkat desa yang jujur.
2: Amanah.
1: Terpercaya.
2: Berpihak kepada rakyat.
1: Amin. Ya mudah-mudahan jalanan-jalanan di Taman Negeri ya semuanya halus.
2: Amin.
1: Ya amin. Yang mungkin jadi kewenangannya desa ya.
2: Yes. Betul sekali. Dan juga nih untuk warga sehat Indonesia, kamu bisa komennya tuh sama 2 Mio di 08 12 12 12 9310.
1: Boleh kamu ikut seru-seruan lewat telepon bareng sama 2 Mio. Boleh. Mau ikut seru-seruan langsung kesini ke lapangan boleh. Kamu gak tinggal di Taman Negeri, ya boleh dong kamu kesini. Tenang aja, di sini banyak jajanan. Nanti kita jajan bareng ya Besti ya.
2: Oh, orang kita juga bukan warga Taman Negeri, tapi kita tetap ikut memeriahkan acara. hari ini dalam rangka 75 tahun Desa Taman Negeri.
1: Betul banget, gak cuma jalan sehat, Chan. Nanti banyak banget lomba-lomba loh yang bisa diikutin semua masyarakat Taman Negeri.
2: Tuh kan, tuh nih yang lebih spesialnya tuh hari ini ada hadiah kambing dari Kepala Desa Taman Negeri untuk jalan sehat.
1: Mantul, tadi ada satu ekor kambing ya di geret-geret ya. Oh ternyata itu ada hadiahnya.
2: Di geret-geret.
1: Siapa kayak gitu?
2: Dituntun.
1: Oh dituntun ya, gitu Besti. Terus juga tadi aku sempet cek-cek ya di panggung, ternyata banyak banget hadiah-hadiah lainnya, Chan.
2: Sepanggung hadiahnya Besti.
1: Betul banget. Kita juga siapin hadiah loh buat Besti-Besti nanti yang beruntung.
2: Oh benar, dari kita juga ya, dari Trirama juga menyediakan hadiah ini goodie bag untuk para Besti-Besti yang ikutan jalan sehat hari ini di Desa Taman Negeri.
1: Betul banget nih Besti. Guys, kan kamu ikut gabung bareng sama kita ya. Kamu udah pantengin dari rumah aja, kita temenin kamu sampai jam 10 pagi.
2: Iya, di sini aja udah bareng sama Dua Miau
1: di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarius.
1: Goyang.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promo

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirawa.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: boleh nyari ini.
1: Emang boleh sakit ini?
0: Emang boleh seengap ini?
2: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Lanjut lagi yuk Besti. Masih banyak waktu ya, masih 1 jam 30 menit lagi.
1: Oh, dede-dede itu sudah sampai, cepet banget mereka ini jalan sehatnya nih. Oh, muter bener apa muter jalan ini?
2: Iya nih, kayaknya tadi rute jalan sehatnya agak jauhan deh. Kok pada cepet-cepet banget udah pada sampai sih?
1: Kalau bocil itu ya, semangat mereka tuh sambil lari-lari biasanya.
2: Oh iya, bener banget ya. Aduh.
1: Ini luar
2: ya,
1: biasa.
2: Habis pulang jalan santai, langsung pada dipapak sama mamang-mamang jualan es loh.
1: Yang haus.
2: Kita juga udah sediain air minum buat kita ya, kalau sewaktu-waktu kita kehausan.
1: Air minum buat kita ya.
2: Tuh.
1: Aduh nih keluarga sehat Indonesia, buru-buru kamu ikutan bergabung. Kita mau sapa-sapa di mana coba? Kita bisa sapa-sapa. Oh ini dia ya.
2: Iya dong. Kamu bisa ikutan gabung di WhatsApp-nya Tri Rama aja, Besti, di 08 12 12 12 931.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mas Budianto, selamat pagi dari Toto Harjo. Ini selalu panteng Tri Rama.
2: Okay.
1: Selamat ulang tahun untuk Taman Negeri dan Mbak Chandra. Semoga sukses selalu dan acaranya ramai.
2: Amin.
1: Sama desa ya. Taman Negeri ya kita.
2: Iya, kayaknya janjian kamu kemarin sama Pak Lurahnya ya. Kalau nanti kamu bilang Pak acaranya nanti tanggal 2 aja ya Pak ya. Biar sekalian ngerayain desa plus ngerayain aku gitu.
1: Ya kayaknya aku kemarin kong kali kong sih udah.
2: Iya kan? Enggak tahu aku, padahal kan aku di samping kamu, ternyata kemarin kamu udah kong kali kong sama Pak Lurah.
1: Iya, kong kali kong sama Pak Lurah Taman Negeri Pak Sigit.
2: Aduh.
1: Ada juga ini ikutan gabung Pak Bersono. Menyatu ceria sekali, puana sekali.
2: Wih mantap, Pak Bersono kesini juga enggak?
1: Ih, bisa jadi sih, soalnya Pak Bersono kan guru Taman Negeri kan.
2: Oh iya kan, guru SD ya Pak Bersono ya. Pak Bersono seharusnya hadir nih di sini nih.
1: Coba Pak, stand kita ada di paling depan nih Pak, dari star Jalan Sehat.
2: Jalan Sehat
1: ya kan. Ini juga Wahyu Endra dari kawasan Seputiraman sudah ikut menyatu mengucapkan selamat ulang tahun untuk Desa Taman Negeri. Semoga makin jaya.
2: Amin.
1: Selamat ulang tahun buat Bunda Julian Ayuri.
2: Bunda Julian Ayuri ya tuh.
1: Sebunda apa sih aku?
2: Sebunda apa sih? Mungkin karena usianya udah mateng ya.
1: Bunda.
2: Kayak kemarin loh, siapa itu kemarin ya Bapak? Mukidi ya, Bapak Mukidi.
1: Bunda Tria.
2: Iya, Bunda Tria sama Bunda Dewi.
1: Mang Asep, selamat pagi ya Mang Asep. Ada Via Zahra juga sudah hadir dari Bunasel, hadir pantengin Pasar Goyang. Salam buat semua penggemar Radio Tri Rama tanpa terkecuali ya.
2: Oke.
1: Oh, thank you. Ada juga selamat pagi Trican dari kawasan Tegal Ombo. Tegal Ombo gas langsung merapat ke sini loh, ke Taman Negeri.
2: Yep.
1: Untuk ikut acara yang sangat ramai ini Besti.
2: Ramai banget ya, anak-anak sekolah semua pada hadir.
1: Ada juga selamat pagi Trican, selamat ulang tahun untuk Desa Taman Negeri. Semoga tambah maju, aman, umur.
2: Amin.
1: Selamat ulang tahun juga buat Chandra ya. Semoga banyak umur dan sukses selalu. Amin.
2: Amin.
1: Terima kasih ya Pak Farah.
2: Thank you, pokoknya doa-doa baiknya buat besti-besti aku yang ada di rumah ya.
1: Wow, ada Bu Eli. Selamat pagi Bu Eli.
2: Selamat pagi.
1: Ada Ramani. Ramene. Ulang tahun di dekat kampungku cukup di Dusun Satu Badran. Semoga sangat meriah sekali ya. Amin.
2: Amin. Yuk, yang badran segera merapat.
1: Aku minta nomor Mas Pandi. Kenalkan aku Zainal dari Kota Gajah. Aku minta nomor Mas Pandi. Pandi mah sama aja kita nih. 08 12 12 12 9 3 1 0. Itu nomor kita semua.
2: Sama aja kamu mau ikutan sama Kak Pandi, Kak Chandra, Kak Tria, Kak Putra, Kak Joko, Kak Dinata, ya Wayu Dinata. Semuanya sama.
1: Oke, semangat Richan. Aku dirubung Lebah Madu.
2: Wah, kamu manis seperti madu.
1: Terima kasih Lebah Madu. Kamu lihatlah dia nyedotin apa sih dia?
2: Iya, nyedotin bolot sih kayaknya.
1: Bolot aku aja manis.
2: Iya, apalagi kamu lihat orangnya. Diabetes nanti ya. Dia berpindah ke aku.
1: Iya. Ada juga Bunda Oleng, semangat ya Bunda Oleng.
2: Iya.
1: Ada juga nih Dua Mia Umat Ultah Taman Negeri ke-75. Siap, Tur Hadi.
2: Oke, thank you.
1: Assalamualaikum, kangen kakak dua mialku. Kapan nih OTW Sian keliling ke Seputiraman? Bentar lagi sedikit motor.
2: Iya, bentar lagi ya, bentar lagi. Pokoknya kita akan ada siaran keliling ke Seputiraman ya. Buat besti kita yang kemarin pada janji nih ya, Pak Yanggit, woy udah dapat tempatnya belum?
1: Masih dicari-cari ya. Mas Sigit motor Seputiraman ya, thank you.
2: Thank you.
1: Chandra ulang tahun toh.
2: Iya dong.
1: Doa terbaik ya buat Chandra, semoga panjang umur saya selalu. Amin. Terima kasih Mbak Merianti.
2: Thank you.
1: Mbak Tria, Mbak Chandra ikutan ucapan ulang tahun untuk Desa Taman Negeri, semoga makin maju.
2: Amin.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Trican. Pondok Pesantren Min Hajur Rufako dari Taman Fajar Purbalingga mengucapkan selamat harlah Desa Taman Negeri ke-75. Sukses dan makmur selalu.
2: Amin, thank you doa-doanya Besti.
1: Terima kasih itu dari Gus Hatsikulubi.
2: Oke.
1: Thank you semua yang sudah ikutan bergabung Besti.
2: Nah, yang belum gabung buruan ya, kamu gabung sekarang aja, nanti kita sapain lagi.
1: Betul. Ini ntar dulu. Dari Persela 2, Mbak, aku mau request lagu Gadis Kalimantan nanti kalau waktunya bisa ya. Oke, nanti lagi dilanjut Besti, kamu gak usah kemana-mana ya.
2: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Lus.
2: Goy.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh Pak Darto.
3: Nah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
5: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Terus sekarang gimana Pak?
4: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
5: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih.
1: Hanya 200 ribu rupiah.
5: Nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih.

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: sih.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Pak Darto.
1: Ah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
3: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana Pak?
2: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya Pak, itu obat apa ya Pak?
3: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Iya Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi yuk besti yuk. Kita goyang-goyang dulu yuk Chan, untuk para besti-besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Oke.
2: Udah ada suara aku? Sudah.
3: Oke, coba kita mau cek dulu satu-satu. Ini besti ya, siapa aja yang sudah pada punya. Semangat pagi besti.
2: Ada Mbak Reni dari Jati Datar loh Chan, udah langganan banget minumnya madu lambungku sama Etamen.
3: Jumangi dari Subingkarya, ini keluhannya tuh kebas-kebas ya. Udah dua kali beli susu kami Etamet besti.
2: Mantul. Ada Iksan dari Rombang 5, keluhannya usus buntu Chan, udah konsumsi drink dan sekarang nambah konsumsi agar ilus drop.
3: Ada Bu Mugo dari Labda, ini juga udah langganan banget besti, minumnya Bio Sisi Haga.
2: Mantul.
3: Ada juga Mbak Sumadi dari Pakuan Aji, ini udah langganan banget minumnya Bio Sisi Haga dan juga madu Nomurafit besti.
2: Oke, udah langganan banget ya. Ada Ibu Poni dari SB8 juga keluhannya persendian, udah sering banget minum Morinda dan juga Nomurafit.
3: Yes. Ada Ibu Putih dari Batanghari, keluhannya kejulinu juga langganan banget minumnya Bia Sisi Haga.
2: Wih, mantul deh pokoknya. Ada lagi Bude Novi. Bude Novi udah dapetin juga produk madu hitam pahit, madu lambungku, terus juga ada lagi susu kambing Tabe, sudah langganan banget loh Chan dari Jati Datar.
3: Ya, ada Mbak Neti dari Tanjung Kencono, ini untuk jaga kesehatan juga pertama kali banget meminum agar ilus drop besti.
2: Ayuhu, ada Mas Amirul dari Sedampah Lampung Barat, untuk saudaranya yang punya keluhan benjolan di dada. Ini konsumsinya Prokanda dan juga Biosi guys.
3: Yes, ada Mbak Minarti dari Sendang Agung, ini keluhannya asam urat ya. Ada Katak juga dan udah sering banget minum agar ilus bright besti. Ini dari Selte, minum Selte sama minum madu Nomurafi.
2: Oh, mantul deh pokoknya. Dan Mbah Suginem dari Tambah Subur R Timur, untuk jaga kesehatan udah sering banget minum Zigo 26 loh.
3: Yes. Ada juga nih Pak Sumanto dari SB14 ya, bengkel Yudhistira, ini mah pelanggan banget besti. Keluhannya stroke sama diabetes, udah langganan banget minumnya agar ilus drop.
2: Iya dong. Ini ada Bapak Budi Santoso dari Pekalongan, untuk bapaknya keluhan sendi, ini konsumsi baru pertama kali minumnya drop Nomurafit lambungku dan juga nambah lagi dropnya satu botol.
3: Yes, ada Mbak Parim dari Merapi, udah langganan ya, keluhannya tuh tumor di mata besti ya, ini udah membaik. Wah, alhamdulillah banget minumnya agar ilus break, ini sering beli banget loh ini.
2: Iya loh, pelanggan setia no Chan.
3: Ada juga Mbak Satimin dari F2 Boga Tama Gedung Aji Baru.
2: Iya loh.
3: Yes, sudah konsumsi minum susu kami Etamet, ini untuk jaga kesehatan ya besti. Terus Mas Dani dari Ambarawa Pringsewu, keluhannya di mata, makanya minumnya agar ilus bright.
2: Ada Bapak Kusmanto dari Mbal 1 Karya Makmur, udah 6 kali konsumsi keluhannya diabetes. Udah sembuh alhamdulillah, sekarang beli lagi untuk jaga kesehatan. Minumnya hitam pahit, sekualen, drop dan juga selti.
3: Selamat pagi, ada Fatul Ulum dari IPS, ini untuk orang tuanya ya, udah langganan banget minumnya agar ilus drop sama Proren.
2: Ada Budi Casri dari Jati Datar, udah langganan juga konsumsinya madu lambungku.
3: Ada juga Ibu Yati dari Jogja Terbang Ilir, ini keluhannya tuh batuk-batuk. Dan udah langganan banget minumnya susu kambing Etamet besti.
2: Oke, bes. Lanjut lagi ada Bapak Ra.

0: yang tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Atau juga ada Herbal Baking yang memang masih promo juga sih ya Besti.
1: Iya, mumpung masih ada promo loh Besti ya, di promo setuju
0: Semarak menuju
1: salah Semarak untung Juli. Gitu Besti.
0: Oke, pokoknya untuk kamu ditemenin sama Dominya sampai jam 10.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli.

0: Aduh, ya Allah. Hey,
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.

0: dan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: BioCC Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. BioCC Haga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat BioCC Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. BioCC Haga, tersedia di

0: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agari Lustrop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar Agarilus drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam.
2: Niki bae sinten asmane?
3: Mbah Parna.
2: Mbah Parna. Dalemipun pundi, Mbah?
3: Kilir Agung.
2: Jepara. Jepara.
3: Nggih.
2: Mbah Parna niki sakite napa mawon?
3: Komplikasi, Mbah.
2: Komplikasi kuwatah nggih.
3: Kathah
2: rombongan
3: ngoten. Nggih, tergolong rombongan. Tapi nyatane nggih rombongan.
2: Nggih rombongan. Nggih. Terus berobatnya teng pundi mawon nggih?
3: Walaupun tetep butuh pundi, Mbah, cuman nggih dereng pedodo-dodo.
2: Ngoten.
3: Nggih.
2: Terus mireng agar ini saya ikuti
3: mireng yang radio
2: radio
3: Kangsa
2: ada terus saya sambung yang ngunjuk agar ini terus pun di perubahan
3: ya kaya cuma selama 1 bulan langsung yang perubahan langsung
2: Dewi ini niku Mbak Parman angsal Dawid dapat hadiah saking Gelegar Hajatan Untung. Perasaan ini beribun, Mbak?
3: Alhamdulillah banget, Mas. Dan alhamdulillah.
2: Bimbon, pesan-pesannya datang dulur, tonggo, sederet datang bunyi bawan beribun pesannya.
3: Monggo-monggo, saya mau sing sakite komplikasi koyok pulau niku. Monggo lah berobat teng kanker Agarilus.
2: Mantap banget ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
4: Pak Udin.
5: Pak Budi.
4: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
5: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
5: itu,
4: Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
4: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
4: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
5: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
6: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Special promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Febrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, warga Kota Metro dihimbau untuk waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan kegiatan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS Metro meminta masyarakat memastikan identitas petugas sebelum memberikan data atau informasi pribadi. Kepala BPS Metro menjelaskan seluruh petugas sensus resmi telah dibekali kartu identitas, atribut lengkap, dan surat tugas yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan secara door-to-door. Masyarakat juga diminta untuk tidak memberikan data perbankan, PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada siapapun yang mengaku sebagai petugas sensus. Sebab pendataan sensus ekonomi hanya berkaitan dengan aktivitas usaha dan tidak meminta informasi yang bersifat rahasia. Apabila menemukan hal yang mencurigakan, warga diimbau segera menghubungi kantor BPS atau aparat setempat untuk melakukan konfirmasi. Dengan kewaspadaan bersama, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Metro diharapkan dapat berjalan aman, lancar, dan terhindar dari aksi penipuan berkedok pendataan. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey. Apa kabar besi-besi kesayangan aku?
0: Semoga sehat semuanya ya.
1: Amin. Jumpa lagi barengan kita berdua.
0: Iya, di Bandar Dangdut BOC.
1: Ya, asik-asik. Pokoknya kita bakal nemenin selama kurang lebih 2 jam ya.
0: Oke deh. Untuk besi-besi aku, jangan kemana-mana.

0: jari. Empat jari boleh enggak?
1: Boleh.
0: Boleh ya.
1: Jadi dua kanan, dua kiri.
0: Iya. Atau jempol jari tangan sama jempol kaki. Hmm. Bisa enggak jempol kaki goyang?
1: Gak bisa.
0: Bisa.
1: Oh, coba diangkat dulu.
0: Oke, Besti, udah asik banget ya diawali sama goyang dua jari. Nanti kita goyang lagi tentunya ya. Masih banyak lagu-lagu pilihan yang asik-asik yang bakal temenin Besti-besti aku sambil aktivitas ya.
1: Betul. Buat yang mau gabung juga boleh banget ya, Besti ya. Gabung
0: boleh,
1: aja
0: sayang.
1: Dari sekarang biar makin semangat, biar makin happy, biar makin asik.
0: Dari sekarang aja boleh ikutan gabung, nanti bakalan kita sapa-sapa, bakalan kita bacakan juga.
1: Betul.
0: Ya. Untuk Besti yang mau voice note juga boleh, tapi jangan telepon sayang ya.
1: Iya dong.
0: Sok mangga langsung aja kirimkan ya pesan singkat kamu sesingkat-singkatnya ya. Takutnya panjang kayak cerpen jangan.
1: Iya. Cerita dong, curhat dong.
0: Ya makanya kata aku, soalnya kan yang ikutan tuh banyak ya. Yang antusias sama acara itu banyak loh ya. Jadi kita harus bagi-bagi waktu dong biar bisa kebaca semua. Kalau misalnya pesan kamu tuh panjang banget enggak bisa. Nanti kita rangkum aja.
1: Ya udah, bisa di mana ini, Neng?
0: Oke, yang mau ikutan gabung boleh di 0851266666931. Iya, Neng Vina.
1: Iya.
0: Dan pastinya program acara ini masih didukung sepenuhnya oleh Biosisi Haga Herbal Tetes Premium Masa Kini.
1: Jadi buat Besti ini yang sekarang ini sudah ada stoknya di rumah, bisa dikonsumsi terlebih dahulu ya. Yang belum ada stoknya bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini. Pokoknya di seluruh jaringan Trirama FM tersedia lenggang.
0: Lengkap banget, Besti. Untuk Besti-besti aku yang mau COD pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi atau mau konsultasi dulu seputar keluhan kesehatannya, ya sebelum membeli gitu ya, biar tambah yakin gitu. Aduh. Ya. Tenang aja, nanti kita akan ini ya, akan layani dengan sepenuh hati ya, Neng Bina.
1: Betul.
0: Ya. Bisa langsung calling-calling ke call center, kemana nomornya, Neng Bina?
1: Langsung aja di 0831-760-600.
0: Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi Sayang Aku Cinta Aku, masih di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
1: Asik-asik.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Sudirman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

0: masih Neng Vina di sini.
1: Masih dong. Emang nyakunya kemana?
0: Biasanya suka tiba-tiba menghilang kamu, Ma.
1: Aku sudah segede gaban di depan mata.
0: Aku takut kamu tuh menghilang tiba-tiba. Aku sama siapa?
1: Tenang saja ya.
0: Terlalu dramatis.
1: Tenang. Tenang saja, aku kan gak pernah menghilang-menghilang.
0: Iya gak ya?
1: Paling menghilang seglebetan doang.
0: Paling kesana.
1: Kesana kemana?
0: Ke itu, ke tempat favorit kamu itu.
1: Eh? Favoritku ada gak ya?
0: Gak ada. Ada di belakang.
1: Di belakang. Di dapur.
0: Iya kan, itu kan tempat favorit kita untuk berkreasi.
1: Oh gitu.
0: Perdapuran biasa ya.
1: Ya ampun. Tapi ada juga sih yang lebih istimewa.
0: Apa?
1: Biasa sih aja.
0: Iya dong. Keberbekan kayak orang. Kita aja keberbekan loh.
1: Yang mau tidur gak jadi tidur.
0: Jangan dong. Memang kita tujuannya seperti itu.
1: Iya
0: ya? Jadi
1: membangunkan besi-besi yang akan tidur.
0: Pernah aku lagi siaran gitu, ada yang kayak gini, berisik-berisik katanya. Kata aku biarin-biarin.
1: Iya. Katanya gak jadi tidur karena dengar suaranya Mbak Vina gitu.
0: Jadi. Iya benar.
1: Ya ampun. Padahal mah kita mah niatnya menghibur.
0: Menghibur loh. Kalian ini gimana toh?
1: Malah dikiranya mengganggu.
0: Mengganggu ya. Tapi kalian ini kan tetap nyandu kan sama acara kita kan?
1: Iya dong, harusnya
0: harus
1: gitu.
0: Karena di Bandar Dangdut Biosi itu kalian nggak cuma dapat hiburan ya, tapi juga dapat informasi-informasi menarik dan bermanfaat seputar kesehatan juga seputar Biosi sih.
1: Iya dong, karena Biosi sih ini adalah series premium masa kini yang
0: betul
1: the best banget ya,
0: best
1: Biosi.
0: Banget pokoknya mah besti ya.
1: Iya. Yang pastinya yang menarik nih ya dari Biosi Siaga ini karena sudah melalui proses fermentasi matang.
0: Betul.
1: Gitu Neng.
0: Kalau udah difermentasi dia tuh kandungannya makin aktif ya, makin keren banget ya.
1: Iya, dan di kandungan di dalamnya itu menjadi lebih aktif gitu.
0: Nah,
1: dan lebih mudah dimanfaatkan oleh
0: betul
1: tubuh kita. Jadi udah gak diraguin lagi deh Biosi Siaga ini ya. Suplemen kesehatan berbasis postbiotik hasil dari fermentasi alami. Berbagai bahan pilihan seperti yang selalu kita sebutkan ya. Ada mengkudu, habatus sauda, terus kemudian kayu manis, ada buah bit, ada rumput teki juga ya. Hingga mineral laut dalam. Makanya itu best banget manfaatnya juga.
0: Ya kan, banyak banget dan itu adalah bahan-bahan yang memang unggul ya di dunia herbal. Dijadikan satu ya di dalam Biosi ini. Bayangkan seberapa dahsyatnya manfaat dari Biosi. Walaupun botolnya itu kecil banget, imut. Imut-imut, tapi manfaatnya tuh besar banget.
1: Benar
0: ya.
1: Seperti yang udah kita ketahui ya, bahwasanya memang Biosi ini bagus dan bisa menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu menjaga daya tahan tubuh.
0: Betul.
1: Setiap harinya
0: biar gak gampang sakit.
1: Bahkan bisa jadi detox atau pembersih alami tubuh kita. Yang selama ini kan kita makannya tuh kayak basing-basingan gitu. Iya, basing-basingan gitu.
0: Dan bahasanya ada di Lampung loh. Apa basing? Basing apa? Maksudnya tuh ini ya,
1: sembarangan.
0: Sembarang lah ya.
1: Berbagai macam dimakan ya kan. Jadi itu kan kayak apa namanya ya, di dalam tubuh kita kan campur aduk. Jadi
0: bertumpuk lah ya, sampah-sampah itu menjadi racun di dalam tubuh kita.
1: Bener.
0: Kalau misalnya gak rajin kita detoksifikasi,
1: nah
0: bayangkan
1: itu jadinya penyakit kalau gak detoksifikasi.
0: Iya, makanya harus selalu konsumsi Biosi Siaga. Biosi Siaga iya, 3 kali sehari, 5-7 tetes besi-besi aku. Dan juga bisa dipadupadankan dengan produk agar ilus lain ya. Atau mungkin susu kambing etawa juga boleh sayang.
1: Betul banget. Ayo deh kita sapain dulu besi-besi kita yang udah gabung.
0: Boleh banget.
1: Boleh-boleh saja.
0: Ada siapa tuh, Neng?
1: Boleh-boleh saja. Ada siapa ya? Ada besi kita dari seputaran. Ada Ibu Sumiatun dari Kodim. Ya, terima kasih Ibu. Mas Andi dari Talang Sebaris di Sedapah Indah juga sudah hadir.
0: Iya, terima kasih juga Pak Pardi Plongkowati.
1: Ibu Tita dari Jati Datar juga udah dapetin Biosi Siaga. Terima kasih ya.
0: Ada Mbak Sikar dari Bulukarto juga. Terima kasih.
1: Ada Mas Ade. Ini Ade apa Mas Ade?
0: Ade yang masih memang Ade.
1: Ini anak SD apa SMP? Atau SMA?
0: Coba lihat topinya. Topinya miring.
1: Aku beneran gak gitu.
0: Kenapa sih? Tolong ya, Mas. ini yang memfoto harusnya kan, Dek, coba dibenerin dulu topinya. Kan topinya miring.
1: Dianya aja menunduk ke malu.
0: Kenapa gak sekalian aja ditutupin ya?
1: Yang pun ade-ade. Ini ade-ade ini ya.
0: Ade-ade.
1: Dari Belalau Lampung Barat mungkin lagi dengerin. Aduh. Ada ini Bu Jeroh dari Bu Jeroh Wirata ya. Dari mana ini?
0: Dari Wirata.
1: Oh, dari Wirata tuh nama dia.
0: Iya kayaknya. Oh. Kayak kemarin apa? Nama orang dikira alamat.
1: Iya benar banget. Aduh, benar-benar dai di mah enggak ngerti lagi. Ya ampun.
0: Iya. Ya enggak apa-apa, kita kan tidak tahu semua tempat ya. Jadi untuk besi-besi mohon maaf ya kalau misalnya nama tempat malah dikiranya nama orang.
1: Ibu Supratni udah dapetin loh ini biosinya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya.
0: Siap. Oke, lanjut lagi. Masih ada enggak ini?
1: Mbak Fitri ya? Dari Pesawaran juga borong banget ini.
0: Ya ampun, mani berjajar rapi gitu. Cantik. Terima kasih ya.
1: Pak ada Swato. Dari UI Jepara juga ya. Selamat bergabung.
0: Oke, terima kasih juga. Lanjut ke mana ianya? Mbak Rukiman ya. Mbak Rukiman Tegal Ombo. Tapi ini ibu.
1: Masa kemana tuh? Dibaca yang benar atuh nih.
0: Nah, emang benar. Mbak Rukiman tuh aku apa namanya ekspektasi kan laki-laki ya. Pas aku buka ibu-ibu
1: gitu maksudnya.
0: Mungkin maksudnya ini anaknya Mbak Rukiman.
1: Oh iya.
0: Tapi di ituinnya untuk Mbah gitu loh maksudnya.
1: Apa sih? Gak jadi istrinya loh.
0: Ya enggak tahu juga sih. Itu kan banyak-banyak ininya pastinya ya.
1: Iya, ya udah ini
0: nah, siapapun dipar- itulah pokoknya ini adalah bagian dari keluarga Mbah Rukiman.
1: Ahlir.
0: Gak ada di Tegal Ombo ya. Terima kasih.
1: Ini di Karya Bakti juga ada Pak Ruswanto loh ya. Ada Mama Kembar di sana juga ya kan. Terus abis itu ada siapa lagi ya?
0: Ada Bu Jamila di Bandar Agung. Terima kasih Bu Jamila. Jamila tuh artinya cantik loh.
1: Iya benar banget.
0: Iya kan.
1: Oke lah kalau begitu nanti kita lanjutin lagi.
0: Nanti kita lanjut. Nanti kita juga punya informasi yang sangat-sangat menarik ya. Dan bermanfaat untuk besti-besti aku. Apa tema kita hari ini?
1: Nanti aja deh biar bestinya penasaran ya. Jadi kemana-mana tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi.
0: Barengan dua bandar asik-asik.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lajane nyatane kulo tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending, lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Mah. Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: Bandar dan BLC barengan duo Bandar.
1: Asik banget pastinya
0: kalau kita berdua sudah hadir ya menemani besti-besti. Tada thank you sayang ku cintaku. Kan udah aku yang cantik, yang ganteng, yang kasep, yang gelis, yang gemoy,
1: yang kurus,
0: yang kurus. Pokoknya semuanya ya.
1: Gimana Besti? Apakah semuanya sehat-sehat ataukah banyak yang ngerasa kesemutan? Ada semutnya.
0: Ada semutnya di kakimu.
1: Atau ngerasa kayak aduh kebas-kebas gitu ya. Kebas-kebas sama kesemutan sama enggak sih?
0: Beda dong.
1: Beda. Atau mungkin ngerasain pegel linu ya kan? Terus abis itu ngerasain kayak
0: nyeri-nyeri,
1: bener banget, nyeri-nyeri terus apa ya?
0: Terus juga mungkin sendinya udah nyeri, bengkak juga.
1: Nah,
0: mungkin gitu.
1: Apakah itu pertanda bahwasannya ada sesuatu?
0: Pasti. Tidak, Marimar.
1: Itu adalah salah satu tanda-tanda ya.
0: Tanda-tanda apa? Ih, takut deh. Tanda-tanda apa?
1: Tubuh kita lagi kurang baik-baik saja.
0: Pasti dong. Kalau kita baik-baik saja tidak akan merasakan sakit.
1: Bener ya.
0: Kalau kita merasakan sakit berarti tidak baik-baik saja.
1: Iya.
0: Kayaknya ini ya pantas peran antagonis Mama Tiri yang jahat itu loh.
1: Siapa?
0: Aku.
1: Yang bisik-bisik gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi memang seperti itu. Kita memang rada-rada.
0: Rada gelo. Kayaknya bukan rada-rada lagi. Emang
1: gelo. Jadi emang Besti, dari tanda-tanda seperti itu ya, itu adalah salah satu tanda-tanda bahwasanya kita harus menyadari tubuh kita tidak baik-baik saja. Dan ternyata itu adalah tanda bahwasanya asam urat kita lagi naik.
0: Wow.
1: Lagi tinggi sekali ya.
0: Berarti itu adalah gejala-gejala utama asam urat.
1: Iya, benar banget. Terutama pembengkakan pada lutut atau pembengkakan pada kayak misalkan di sendi-sendinya gitu loh, Neng.
0: Iya, betul.
1: Itu
0: betul.
1: Jadi salah satu tanda bahwasanya asam urat kita lagi naik.
0: Lagi tinggi ya.
1: Iya, sampai bengkak begitu berarti udah parah banget dong.
0: Iya, makanya.
1: Yang sering banget ngerasain kesemutan, kebas semuanya ya, baru ditekuk sebentar tuh kaki udah aduh sakit banget ini.
0: Ya, jadi
1: ini
0: mau bergerak tuh terbatas banget.
1: Yes, benar banget.
0: Misalnya contoh kecil lah, misalnya lagi sholat ya.
1: Nah, itu kan itu tuh
0: gerakan yang pastinya setiap hari kita akan lakukan 5 kali dalam sehari ya.
1: Bayangkan
0: kalau misalnya kita lagi dalam kondisi seperti itu ya kan, apalagi untuk yang sudah lanjut usia, waduh. Ini pasti sangat mengganggu sekali Besti. Apalagi untuk Besti-Besti yang kerjanya itu sangat mengandalkan kekuatan otot.
1: Nah,
0: ya,
1: itu tuh yang biasanya kan ada yang keselio lah ini.
0: Iya,
1: aduh,
0: betul.
1: Berabe banget pokoknya.
0: Pasti akan sangat berpengaruh kepada kegiatan kamu sehari-hari, Bes.
1: Jadi harus kita sadari ya, gimana sih sebenarnya tanda-tanda atau mungkin gejala dari asam urat. Terus apa penyebabnya juga kita harus tahu.
0: Pencegahannya gimana?
1: Normalnya tuh berapa asam uratnya kita juga harus tahu.
0: Betul
1: ya. Jadi kali ini kita mau ngebahasnya biar besi-besi semuanya tahu kira-kira gimana sih supaya kita itu bisa mencegah asam urat terjadi pada tubuh kita.
0: Iya, betul banget nih Besti. Jadi asam urat atau GOUT itu adalah radang sendi akibat penumpukan kristal asam urat.
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: Ini ditandai dengan nyeri sendi yang intens atau sering ya. Terus juga bengkak dan panas. Biasanya yang sering banget terjadi itu pada jempol kaki dan pergelangan.
1: Iya, jadi
0: pergelangan kaki, pergelangan tangan. Biasanya
1: bener,
0: gitu.
1: Kristal asam urat itu kalau misalkan kita kan ada biasanya cek kesehatan gitu kan, Neng.
0: Iya, betul.
1: Dan kita kan menggunakan layar LBA. Kita bisa mengetahui melalui layar LBA itu, ternyata asam urat tuh seperti ini kristalnya. Bener-bener kayak kristal gitu ya, Neng.
0: Iya, betul banget.
1: Iya, kristal kolesterol juga tapi berbeda ya, Besti ya. Dari kristal asam urat, kalau kolesterol itu kalau kita nyebutinnya tuh enaknya adalah kayak jalan tol.
0: Gitu ya.
1: Iya,
0: perumpamaan.
1: Perumpamaannya begitu ya. Tapi kalau misalkan kristal asam urat itu benar-benar kayak kristal-kristal yang belum apa ya, belum dibentuk jadi jadi kayak cincin atau apa gitu ya. Itu
0: kayak kayak bongkahan-bongkahan gitu ya.
1: Nah, gitu. Kayak bongkahan batu yang warna putih itu. Nah,
0: kayak
1: seperti itu.
0: Merongkol-merongkol gitu. Jadi Besti, nah itu dia. Jadi kondisi ini tuh dipicu oleh kadar purin yang tinggi ya. Iya, jadi makanya mengkristal akhirnya kerasalah sakit.
1: Nah,
0: gitu loh.
1: jadi biasanya harus tahu ya bahwasanya memang asam urat itu salah satu penyakit yang mungkin disepelekan. Tapi kalau misalkan kita menyepelekan terus kita nggak mencari pengobatan yang benar-benar, itu bisa mengakibatkan stroke juga loh.
0: Iya, karena mungkin makin banyak, makin menumpuk kristal-kristal tadi,
1: iya,
0: yang purinnya
1: dan itu menghambat peredaran darah ke seluruh tubuh kita.
0: Pasti dong.
1: Iya.
0: Bayangkan itu jauhnya jalur darah mengalir, tapi dia terhambat oleh si kristal-kristal ini tadi ya. Nah, bayangkan Bes,
1: jangan sampai itu hal itu terjadi.
0: Iya, walaupun memang sudah terjadi, ya pastinya harus sudah mulai memikirkan bagaimana solusinya
1: caranya
0: dong, ya kan?
1: Tapi untuk yang sekarang ini mungkin belum tahu nih sebenarnya gimana sih asam urat itu kok aku tuh ngerasain kayak nyeri sendi gitu kan yang hebat ya tadi yang udah disebutkan. Itu adalah salah satu gejala dari utama asam urat ya kan, nyeri sendi yang terutama saat malam hari atau pagi hari
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Sering banget.
0: Paling banyak kerasa.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Terus juga biasanya kan ya sendinya bengkak, itu berwarna kemerahan dan terasa kayak panas
0: gitu. Betul.
1: Bener
0: sekali.
1: Banget. Pernah nggak Besti ngalamin hal itu? Coba ayo.
0: Pasti banyak lah Besti. Apalagi usia-usia memang sudah kayak 30-an ke atas ya. Ini rentan banget deh.
1: Orang usianya 20-an tuh bisa loh Neng.
0: Kalau sekarang sih kayaknya usia nggak menjamin juga ya. Ada yang masih terlihat sangat-sangat muda atau mungkin masih dibilang masih anak-anak. Ternyata sudah punya loh.
1: Bener.
0: Karena itu tadi banget. Ya mungkin bisa jadi karena pola hidup yang buruk ya. Tidak sehat. Pola makan juga tidak sehat. Banyaklah sekarang karena faktor-faktor itu tadi ya Besti.
1: Iya betul banget. Terus ada apa lagi Neng kira-kira gejalanya?
0: Nah untuk Besti aku ya perlu diperhatikan nih ya. Jadi ada penyebabnya atau faktor-faktor resiko ini terjadinya asam urat atau apa namanya, iya penyakit asam urat ya. Jadi ini bisa jadi karena Besti aku pola makannya itu gak bagus ya. Jadi kita kan kalau makan kadang doyan ini makan gak beraturan atau tidak pakai takeran gitu.
1: Betul.
0: Ya banyak banget makannya. Apalagi tuh Besti aku nih perlu dihindari ya yang namanya jeroan, seafood, daging merah, alkohol. Kenapa? Karena ini tinggi banget purinnya loh Neng Vina.
1: Iya, bener-bener kayaknya jeroan itu sih. Yang jeroan terus habis itu jangan salah juga sayur-sayuran itu juga harus diperhatikan loh.
0: Ada juga yang memang memicu apa namanya?
1: Kenaikan purinnya itu ya.
0: Iya, kan? Lagi dimakan sih enak banget ya.
1: Kayak petis sama jengki.
0: Itu kan ini banget ya.
1: Tinggi purin banget loh itu.
0: Enak banget, banyak yang doyan tapi ternyata ya ada bahayanya juga.
1: Habis makan itu kan ngerasa aduh ya ampun ini kenapa ini pegel-pegel. Aduh
0: iya,
1: kesemutan ini. Aduh
0: sakit-sakit, ngerasa cekit-cekit
1: ya.
0: Panas.
1: Bener banget ya itu karena dari zat purinya yang sangat tinggi banget.
0: Betul.
1: Dari pete itu sama jengkinya ya Besti.
0: Iya, itu kalau dari pola makan ya. Mungkin kalian sering makan makanan yang tinggi purin itu tadi ya. Terus kalau dari kondisi medis ini ya, penyebab dari asam urat bisa jadi karena Besti itu obesitas ya, atau berat badannya berlebih Bes.
1: Betul, sangat berpengaruh banget itu.
0: Jadi selain untuk penampilan yaitu nomor sekian lah kalau misalnya kita punya berat badan ideal itu bonusnya ya. Itu ke penampilan jadi misalnya pakai baju apa gitu kan terlihat sangat bagus lah. Tapi untuk secara medis itu memang perlu diperhatikan ya berat badan ideal itu, karena kalau misalnya kita obesitas banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa muncul.
1: Bukan hanya asam urat aja, pokoknya semuanya
0: banyak
1: bisa.
0: Banget pasti akan dijabarkan itu karena obesitas. Kalau misalnya berat badannya terlalu berlebih ya pasti kerasa enak banget.
1: Bener. Bahkan juga asam urat itu bisa jadi masalah di gangguan fungsi ginjal juga.
0: Betul.
1: Yang tidak bisa menyaring itu kan.
0: Iya.
1: Dan bahkan dari permasalahan asam urat itu bisa juga jadi permasalahan ginjal. Karena ada kristal asam urat di ginjal.
0: Betul. Kan akhirnya menjadi komplikasi ya.
1: Bener.
0: Sakitnya.
1: Seperti almarhum dari kalau nggak salah nih ya, almarhum dari Vidi Aldiano. Dia kan katanya masalah ginjal ya. Jadi ternyata memang ada asam uratnya di ginjal.
0: Gitu
1: dengar seperti itu ya permasalahannya dari asam urat yang ada di ginjal.
0: Ternyata fatal banget tuh Bes. Jangan dianggap asam urat gitu ya. Cuman nyeri-nyeri sendi. Jangan. itu ternyata bisa juga menyerang ginjal ya, gangguan ginjal.
1: Itu adalah salah satu hal yang bikin kita dilema ya, dan juga gegana, gelisah galau merana.
0: Oh, gelisah bukan gundah ya,
1: bukan. Jadi itu ya Benzi ya, yang perlu kita ketahui, dan kita juga harus tahu kira-kira si normal asam urat itu berapa. Nanti kita bakalan sebutin.
0: Oke. Nanti kita ini akan bahas kembali ya seputar asam urat, Besti. Tenang aja, dan juga masih kita akan menghibur Besti-Besti.
1: Iya dong.
0: Sambil aktivitas ya untuk semuanya. Semoga hari ini tetap semangat, lancar. Jangan lupa biosinya diminum dulu ya.
1: Iya dong Besti.
0: Oke, deh next nanti balik lagi masih barengan sama kita di Bandar Dangdut Biosi barengan duo Bandar.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Nah, iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
5: Trirama FM Net dan MB Radio Net mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
6: Wow!
4: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
5: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung. Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop.

0: Neng Vina.
1: Renau.
0: Ajari aku menyanyikan lagu ini.
1: Oh gitu, aku aja gak hafal disuruh ajarin.
0: Tapi asik lagunya ya.
1: Iya betul.
0: Iya.
1: Asik banget pokoknya.
0: Tapi kita bergoyang-goyang. Oh
1: iya,
0: my god.
1: Iya, goyang kepala.
0: Goyang-goyang-goyang. Bestie aku.
1: Ya. Yeah.
0: Terima kasih loh ya, masih setia sama kita loh ya.
1: Bener banget di Bandar Dangdut BLC
0: bersama Neng Bandar Vina.
1: Bandar
0: Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Apa sih?
1: Aku tahu gak akhir.
0: Kadang-kadang kita tuh kompak, kadang-kadang kita enggak.
1: Amburadul.
0: Ya malum lah, orang kembar aja belum tentu identik
1: ya. Iya.
0: Apa menaiki beda bapak beda ibu ya, ya. Beda umur lagi.
1: Weh jadi ki gak sefrekuensi loh Bes. Aku tuh sama dia tuh sebenarnya gak sefrekuensi. Aku hanya memaksakan saja.
0: Sebenarnya kita tuh berdua tuh sama-sama terpaksa kan.
1: Aslinya sih begitu.
0: Iya kan. Sebenarnya kita tuh kayak apa sih?
1: Dipaksakan.
0: Kenapa sih aku harus sama dia gitu kan.
1: Kayaknya sih karena dia yang mau sama aku Bes.
0: Iyain aja lah panjang urusannya.
1: Ayolah kalau begitu, terima kasih yang masih setia selalu barengan kita berdua, yang sudah menyatu ya barengan kita.
0: Iya.
1: Dia 08 berapa Neng?
0: 0851. Kamu gak bal ya?
1: Gak hafal deh akunya mana.
0: 0851
1: iya.
0: 2666
1: iya.
0: 69 31.
1: Kenapa kayak rasa-rasanya susah padahal kita udah berapa abad gitu.
0: Iya Ivana sih, kan kamu juga harusnya pegang sendiri. Itu ini punya aku. Kamu selalu merebut punya aku.
1: Orang gak tahu dah.
0: Hilang deh, gak tahu ah. Udah biarin aja, biarin ya. Ya udah Bes, selama ngurusin apa sih gak jelas. Bes, kita sapa-sapa dulu sebelum nanti kita selesaikan materi tadi ya. Au, materi.
1: Jangan dikasih materi dong Bu. Kita udah capek, udah berapa tahun gitu ya gak belajar dikasih materi.
0: Kalau informasi kesehatan seputar asam urat. Tadi ya. Ada yang sedikit yang belum.
1: Nah
0: ya.
1: Gitu, maksudnya jangan dikasih materi. Kita mau udah pusing.
0: Agak berat ya, kayaknya kita dulu kan cepet-cepet kelar ya sekolah ya.
1: Sekarang pengen balik lagi sekolah. Biar dikasih duit sama emak, tolong.
0: Iya kan. Memang kalau belajar mah gak pandang umur.
1: Iya, mau kita juga mau kuliah gak apa-apa sih.
0: Seumur hidup kita belajar gak apa-apa.
1: Kita mau ke SD juga aja. Gak apa-apa. Biar kita ke SD aja yuk.
0: Jadi apa kamu ke SD?
1: Kan biar juara satu terus.
0: Kamu
1: satu.
0: Jadi kalau ke SD kamu jadi ibu gurunya dong.
1: Bu guru.
0: Bu guru kayak kita ya. Malah lebih ngerepotin daripada anak didiknya ini kayaknya.
1: Tayang, Bu.
0: Bapak guru aku pengen pipis. Pak Gulu ih, Vina masa Vina itu, Vina ngompol.
1: Ya ampun, Gusti doaku.
0: Aduh sentingan, udah ya. Bapak Ahmad udah nungguin dari tadi. Kamu tanya nyuekin, Bapak Ahmad udah duduk aja tuh.
1: Bagi Min dari Tegal Ombo juga terima kasih.
0: Makasih loh Pak ya.
1: Iya, terus ada siapa lagi nih?
0: Ini tidak ada namanya, tetapi dia Bapak ini membelikan untuk istri tercinta.
1: Udah
0: ya.
1: Itu tadi. Oh. Mbak Sumardi terima kasih ya.
0: Sudah mana tuh? Aku
1: hadir.
0: Bingung ini.
1: Ada juga Bapak Ratiman terima kasih dari Sualampung Barat. Ada Mbak Demo Azin dari Pemangkun Nazir.
0: Oke, okay. Ini ngelihat lagi si Ade bertopi.
1: Nggak kuat. Tayang.
0: Udah. Masih ada enggak? Udah Neng Vina aja coba.
1: Ada Bude Ngatini dari Campang sih. Dari juga sudah hadir. Terima kasih
0: ada, banyak.
1: Besi kita dari seputaran Pasar Liwa juga ini. Okay. Ada Mbah Suyati ya. Ada Pak Turino juga terima kasih sudah hadir. Mama Anissa juga sudah hadir. Ada Ibu Siti Rohana ya.
0: Jangan dijeda dong.
1: Aku takut salah tadi makanya
0: roh. Jangan dijeda dong. Kita tuh aku tuh orangnya suka tiba-tiba. Aku ingin melanjutkan.
1: Tayang.
0: Masih ada pangkai ini?
1: Masih ada loh, bentar dulu. Ya. Cepet-cepet aman, mau kemana bu?
0: Kebelet ini ya.
1: Aku lapar.
0: Sama.
1: Iya, lapar.
0: Yuk lanjut.
1: Ada Bapak Rahmat ya, dari Atar Bawang Lampu Barat juga terima kasih. Okay. Ada Mas Nur, ada Mas Ahmad Solikin juga terima kasih. Terus juga ada Pak Eri, terima kasih ya. Ada Ade El Fatan juga sudah hadir.
0: Oke. Ih, ya ampun, ini paling orang-orang di rumah ini kayak
1: sabar ya Bapak Ibu.
0: Cine selalabor. Ya, mendengarkan kita berdua, memang kita berdua seperti ini udah bawaan oroknya, jadi udah gak bisa tertolong kayaknya ya.
1: Iya.
0: Baiklah Bes, tadi kan kita sudah membahas seputar ini ya, samurat ya.
1: Iya.
0: Tapi ada beberapa yang belum kita jabarin juga. Betul. Untuk besti-besti aku ya, yang mungkin sudah terkena asam urat, sudah merasakan lah asam urat ya. Jadi bisa ada penanganan dan pertolongan pertama ya, sebelum ke medis atau obat-obatan ya. Jadi Anda bisa istirahat kan sendi ya. Jadi hindari misalnya sakit di pergelangan kaki. Jangan jalan-jalan dulu kemana-mana, diam dulu, istirahatin, kasihan sendinya ya. Atau pokoknya jangan sampai menekan area yang nyeri. Itu pertolongan pertama.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Terus selain itu kompres dingin di bagian yang bengkak atau yang sakit, gunakan es ya. Terus
1: apalagi?
0: Juga bisa meminum obat-obatan pereda nyeri ya.
1: Tapi kalau misalkan obat-obatan kadang kan ada yang nggak cocok ya Nek.
0: Iya.
1: Jadi mendingan yang yang cocok aja, cari yang cocok dan yang bagus,
0: yang aman.
1: Dan yang aman dan maksudnya juga nggak khawatir gitu ya nantinya ada menimbulkan hal-hal apa
0: efek
1: gitu
0: samping.
1: Kan ya, efek samping atau enggak gitu. Jadi biar yang aman aja, biosi aja Besi.
0: Iya dong, itu yang kita rekomendasikan untuk besti-besti yang memang sudah terkena asam urat atau sudah merasakan gejala-gejala asam urat ya. Terus selain itu ya, penanganan pertamanya yang bisa dilakukan gitu kan, pastikan besti-besti ya, keluarga sehat ini minum air putih yang cukup ya.
1: Benar.
0: Karena ini bisa membantu ginjal untuk membuang kristal-kristal itu tadi, asam urat tadi ya. Oke, terus juga pencegahannya besti, batasi makanan yang tinggi purin ya, seperti jeroan, melinjo, seafood ya, kayak melinjo itu maksudnya ini biji itu ya, biji melinjo atau yang sudah diolah kayak emping itu juga.
1: Iya, itu juga
0: sangat tinggi banget.
1: Kolesterol juga loh itu bisa.
0: Iya, lagi dimakan mah enak banget ya.
1: Jadi harus benar-benar diperhatikan banget ya, gaya hidup juga iya ya Nek.
0: Betul.
1: Menjaga
0: juga
1: berat badan ideal dan rutin berolahraga itu intinya.
0: Iya, hindari alkohol dan minuman yang manis sayang ya. Okay. Dan pastikan selalu konsumsi biosi 3 kali dalam sehari, 5-7 tetes ya. Itu bisa membantu untuk mengurangi rasa sakit dan juga ini ya, nyeri sendi-sendi ya. Oke.
1: Benar banget. Dan mungkin juga kebanyakan orang belum tahu ya, kira-kira normalnya dari asam urat itu berapa.
0: Nah, coba
1: gitu
0: dikasih info dong.
1: Jadi untuk normalnya
0: Pina,
1: asam urat bagi pria itu 3,5-7.
0: Oh.
1: Ya, kalau dicek itu kalau lebih dari 7 berarti udah asam uratnya tinggi. Tapi
0: gitu,
1: kalau misalkan masih di bawah dari angka 7 itu masih normal aja. Nah, kalau untuk wanita itu di angka 2,6-6.
0: Oh, gitu.
1: Kalau udah lebih dari 6 udah tinggi, kalau kurang dari 6 itu alhamdulillah
0: masih normal.
1: Normal aja ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya besti tayang, enggak boleh berlebihan dan pastinya juga harus dijaga banget dari sekarang dengan konsumsi biosi sehaga.
0: Iya, berarti harus juga dicek kadar asam uratnya secara berkala.
1: Betul.
0: Iya, kalau setiap ada cek kesehatan gratis, datang nanti bisa cek sekalian kadar asam uratnya kira-kira normalkah, tinggikah atau rendah gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke, besti aku yang mau mendapatkan herbal biosi sehaga untuk ya mengatasi keluhan asam urat Anda, bisa langsung hubungi call center kami ya. Kalau misalnya mau COD pesan antar atau lewat ekspedisi dikirimnya,
1: boleh
0: langsung hubungi kemana Neng?
1: Langsung aja di 0831 760 600.
0: Dan juga yang mau langsung datang ke studio ke Tri Rama FM dan juga jaringan, boleh banget.
1: Boleh banget saja.
0: Tentunya
1: kamu
0: kita menunggu
1: datang kesini.
0: Iya boleh. Oke. Sekarang kita bakalan ini lagi dong, goyang lagi sayang.
1: Boleh sayang.
0: Yuk goyang yuk.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik!
7: Dia mau close. senyum juga udah lemes aja sih. Gimana?
8: Justru aku tuh kayak merasa ah sedih banget ya ternyata.
7: Masa?
1: Ya udahlah, besok lagi tenang aja bakal ditemenin terus barengan dua bandar di Bandar Dangdut Biasi.
8: Terima kasih semuanya yang sudah ikutan gabung. Terima kasih yang sudah membeli Biosi. Pokoknya diminum terus Biosinya, besti-besti aku.
1: Iya dong, biar sehat terus dan aktivitas jalan terus ya.
8: Iya, oke deh kalau gitu kita berdua pamit. Ada yang Bandar Vina
1: dan yang Bandar Naya.
8: Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
3: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Seorang pria di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan harus menjalani perawatan intensif setelah menjadi korban pembacokan yang diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri. Akibat serangan menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut, korban bernama Yudi Kurniawan mengalami sekitar 20 luka bacok yang tersebar di hampir seluruh tubuhnya. Peristiwa terjadi pada Jumat 26 Juni kemarin sekira pukul 5:30 sore di perumahan Sidosari 3, Blok M nomor 46, Dusun Cisarua, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar. Merasa tidak terima atas kejadian tersebut, keluarga korban segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Natar. Polisi kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan akibat luka-luka yang diterimanya, sementara polisi terus memburu keberadaan pelaku. Aparat juga masih mendalami motif di balik aksi pembacokan tersebut guna mengungkap secara utuh penyebab terjadinya tindak kekerasan yang menggemparkan warga Natar. Pensiunan anggota Polri berpangkat AKBP berinisial OSG 63 tahun warga Kota Bandar Lampung ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung usai terlibat dalam sindikat mata elang atau debt collector dan melakukan perampasan paksa sebuah mobil disertai ancaman. Polisi telah menetapkan OSG sebagai tersangka dari 5 tersangka lainnya dalam kasus perampasan disertai dengan ancaman terhadap pemilik mobil. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, meski latar belakang tersangka OSG sebagai mantan perwira anggota Polri, tapi tidak mempengaruhi proses hukum yang berlangsung. Dalam penyidikan, petugas menemukan indikasi kelompok mata elang atau debt collector tersebut diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa terhadap korban-korban lainnya di sejumlah lokasi. Kepercayaan yang diberikan seorang teman seharusnya dijaga, bukan disalahgunakan. Namun itulah yang diduga dilakukan AIS 25 tahun, warga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bermodal alasan meminjam sepeda motor, ia justru diduga menggadaikan kendaraan milik temannya, hingga akhirnya harus berhadapan dengan proses hukum. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 13 juta rupiah dan melaporkannya ke Polsek Gunung Agung. Berbekal laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Gunung Agung bersama Tekap 308 Presisi Polres Tulang Bawang Barat melakukan penyelidikan. Keberadaan AIS akhirnya diketahui pada Jumat kemarin. Polisi kemudian menangkapnya di rumah yang berada di kawasan Mes PTBS SW tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan, AIS mengakui telah menggadaikan sepeda motor milik korban kepada seseorang di wilayah Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Kini AIS harus menjalani proses hukum di Mapolsek Gunung Agung atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukannya. Ia dijerat pasal 486 dan atau pasal 492 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
2: Tri Rama FM Net.
3: Tri Rama FM Net.
0: 93,1 FM.
4: Tri Rama Radio.
0: Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
1: Allah.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada sehat dulur-dulur? Senajan panas-panas tetap semangat, tetap seneng dulur-dulur. Amergetina kiye anak ulang tahun desa Taman Negeri.
1: Yang keberapa, Dok?
0: 75 ya. Iya, Ninine anu ora ndeleng nakae papan bunga pirang-pirang ora kewaca anu marga saking gede-gedene tulisane. Alhamdulillah, selamat nggih kagem para warga masyarakat Taman Negeri nggih sing sakniki tasik ngrayakaken ulang tahun desane. Bersih desa ke-75. Berarti wis tua ae kaya Ninine. Wis tuyuk-tuyuk. Tapi tetap semangat, moga-moga subur makmur hidup Taman Negeri, termasuk kayak Tri Rama. Oke, siap nggih. Alhamdulillah dulur-dulur, bagi kawilujengan dulur-dulur, ketemu maning karo Nini Sari di Krama Tengah di jarak lenengan Agarilus, tasih disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Jampi herbal sampun nyata kasiate sing sampun kata sing buktikna jabada kelalen sumangga. Apa setuju? Setuju apa jajal mongkon ndeleng kae disit ya. Monggo dulur-dulur nggih ketemu nang dina Kamis. Kamis kliwon sedulur tanggal 2 Juli 2016 nggih. Alhamdulillah tuki jam 3 Nini Sari dikramang rencangi panjenengan sami aja pada kelalen sumangga saged tumbas produk Agarilus teng radio Tri Rama lan jaringane. Dulur-dulur sing wonten Lampung Barat ampun supe tanggal 7 Juli nggih. Dinten apa kowe ni? Kayane dina Selasa nek ora salah nggih. Ana cek kesehatan gratis karo Nini Sari di Krama jam 8 tekan jam serampung e. Sumangga promone kada sangat dulur-dulur di tenggon nggih. Monggo. Pokoke nek sing badhe galep goret drop padha gawa KTP nggih kanggo ngisi kupon kaya kowe ya. Call center Agarilus saged panjenengan hubungi 08317700 nggih. Monggo dulur-dulur nek sing badhe pesen produk, nek sing badhe njaluk COD, sumangga sing lintu kabupaten saged dikirim lewat pihak ekspedisi. Nggih, kalen ini Sari di Krama dulur-dulur tugi jam 3 sonten. Yo, sakira susah pada maring ngiting-ngiting ngibing maning karo lenengan Agarilus pancen. Jo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
5: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
4: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
5: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
4: Tapi
5: sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
6: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
5: Iya, sayang.
6: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
5: Hati-hati, sayang.
4: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
5: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
4: Jamu tetes baking?
5: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
4: Gimana cara memberikannya?
5: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
4: Terima kasih, Bu Rina.
5: Oh iya, Bu, sama-sama.
4: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
7: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
8: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
3: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: ngajengaken malih dulur-dulurku tasih kalih jampi herbal agarilu setengah dicorok kelenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku senajan panas omong-omongan tetap semangat anggening aktivitas lanjut sing asih pada hiburan sing asih pada lomba senam sing semangat kosong-kosong ngono. Ninine mau sedelat nang lapangan lanjae kaya ora tau kepanasan kluget-kluget kaya cacing lah beda karo nek nang sawah nganggo kostum katoke bawa berang kepira urung nganggo kaos caci kaose rang kepira mah jajal ninine nek nang sawah berang ketelu aya gue pertama kaos cendek dawa setitik 3/4 langsung 4/4 ora sih wedi kosong lur calon ilir ireng ya ireng nek ninine ora ireng lur embagel kaya sawo embagel ireng ora putih ora dicekel atos wow ana sing ngelokna ninine sawo menan embagel kok domong alhamdulillah setuju pokoke sedulur pokoke setuju banget kaya kowe ya serbu untung Juli nggih sumangga kathah sangat sing madosi nggih promone monggo saged ditumbas teng radio drama lan jaringane sing garep gabungan karo Nini Sari 08 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Halo sugeng siang pakai jenggot. Njih kepripun wartose?
1: Sae-sae mawon.
0: Alhamdulillah. Ki ngomong-ngomong nang gone bojone apa nang gone bojo tua Rika?
1: Aku ngene nom awan ngene tuwa.
0: Oh, kaya gue dadi nom tua disambang kabeh ya.
1: Diratani.
0: Ya kudune kaya gue lah nek ora kaya gue engko Rika dicempet kaya lendo.
1: Dirasani
0: sing tuan jedul apa sing enom apa sing jedul kowe, Bu? Ya, ya rikane kok ora adil kowe mau wedi ning kok jenggot tembok merotol. Jajan. Anu kepriyo? Emane? Pak?
1: Ya.
0: Sekare napa monggo? Napa?
1: Kembang aren.
0: Kembang aren, badhe kinten salam kagem sinten monggo?
1: Salame.
0: Heeh. Kanggo sinten?
1: Aku jane kurang mau.
0: Sujono.
1: Salame kasuhun.
0: Sinten? Nggih.
1: Nana Ade.
0: Sugeng siang.
1: Jono,
0: sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Jono, tayangi.
0: Sugeng siang.
1: Siang, sugeng.
0: Sugeng siang, sinten malih? Sinten malih? Sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Aduh. Kendali.
0: Deh. Sugeng siang.
1: Meli.
0: Sugeng siang.
1: Elizabeth.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Catur kabeh ngono ya.
0: Nggih.
1: Sugeng siang. Ditunggu ni.
0: Nggih, pun ngoten mawon. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nggih, sami-sami Pak Jenggot.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing wonten SB7 nggih. SB7 apa 8 ya? Matur suwun sangat sing sampun nyawiji. Sugeng siang kanggo Bu Suprati. Assalamualaikum Nik. Sugeng siang saking Tandus nyawiji. Badhe nyuwun sekare Nik klambi siji. Salamipun kagem Bu Sarni, Bu Ginar, Mbak Canda, Mas Pur, Wak Udin, Bunda Willy, enten Bunda Christine, enten Bunda Lili, enten Bu Rumiasi, enten Bu Damiasi, enten Putra RA, semua pentri Rama lan jaringane, spesial buat Nini Sari yang lagi tugas, semoga selalu sehat dan panjang umur. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kanggo Bu Suprati matur suwun. J, sampun nyawiji. Tenggoteng rikon je. Sugeng siang kanggo. Sugeng siang kanggo. Ada batir-batir. Ada batir-batir. Kedap ya Mbak ya. Sumanggar ngisis-ngisis disit. Enten Bu Muslimah sing saking Petran matur suwun sampun nyawiji nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bu Muslimah matur suwun. Nggih, selamat siang menjelang sore, Bu. Enten Mbak Ayu Laila Sari matur suwun sampun nyawiji ugi. Nih saking Raman Utara nyuwun sekare sembilu berbisa. Spesialnya buat keluargaku yang di rumah dan buat Era dan adik Wardana di Raman. Terima kasih. Terima kasih ya Kakak. Matur suwun ugi. Enten saking Mama Rizky Pagelaran matur suwun. Assalamualaikum sugeng siang enten Mama Rizky saking Gumu Rajin Pagelaran badhe nyuwun lagune nih Tambal Ban. Jih, salam kagem sedaya pen Radio Tri Rama. Sugeng siang, sugeng istirahat kangkem ninine, sugeng makaryo. Nggih, semoga sehat selalu, banyak rezeki dan tetap cantik. Matur suwun niniku. Matur suwun ugi kanggo Mama Rizky sing wonten Gumu Rajin. Salam kanggo Mama Moja. Nggih. Enten Pak Barsono, matur suwun sampun nyawiji ugi, nyuwun sekare nih, jalak putih niki wis sampun nggih. Sekare kangge sedaya pen Tri Rama spesiale kanggo ninine. Spesiale kanggo artis Tri Rama, piye sedaya pen Tri Rama spesiale kanggo ninine. Spesiale kanggo artis Tri Rama

0: Ayo gue ya, Mister Mendem ya. Ayo Pak Epara nih karep telepon. Assalamualaikum nih. Saking suko rahayu nyawiji. Salam kan teater kagos daya kemawon. Jih, matur suwun kanggo ninine. Matur suwun ugi. Jih, mugi-mugi paringi sehat. Ampun supe jampi herbal agar ilusen. Jih, sumangga winkingnya. Ayo Pak, mlebu Pak. Pak Epara telepon ya. Monggo Pak, mlebut Pak. Sumangga. Kula nuwun nih. Monggo. Matur suwun. Jih, kanggo dulur-dulur. Monggo-monggo niki sing saking topernya wijini, saking panglong Pak Ruri. Matur suwun, nggih. Matur suwun ugi, nggih. Mugi-mugi panjenengan paringi sehat, nggih. Matur suwun banget, nggih. Sumangga sing garep telepon 08 12 12 31 jendol. Yo, enten sinten? Monggo-monggo-monggo. Urung anak, ya Allah, angel temen kiye pada garep mlebu angel temen Gusti. Dulur-dulur aja pada kelalen sami dikonsumsi agari lunggu jaga kesehatane panjenengan sami. Nggih, monggo ajampi herbal agari lusen. Nggih, sing badhe tumbas teng radio drama lan jaringane, sumangga sumangga. Aja pada kelalen sing badhe golek drop nggih, betok KTP nggih. Sumangga sumangga ngisi kupon tanggal gangsal 12 Juli enten pengundian grand prize dulur-dulur. Sing garep telepon monggo dulur ditenggo teng Nini Sari Tikrama 08 12 12 31 cendol. Ayo dicoba malih Pak Epara, Bunda Lili. Yo yo yo. Kene angel tek telepon kon nyong jajal masa ora lah. Angel temen sih ora kena. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nembe nyawiji lumantar radio drama lan jaringane nggih. Sing wonten Jas Radio matur suwun sampun nyawiji. Nggih, moga-moga paringi sehat sing wonten gisting mriko nggih. Sumangga. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Akhirnya bisa masuk ya, Pak ya.
1: Katose uwange lho niki
0: Mas. Ugi Rika wis disundul-sundul buru miasih kok.
1: Rumiasih pun dini.
0: Rumiasih sing wonten tugu kuning.
1: Oh, tugu kuning pun dini. Kali pasir napa?
0: Jeh, putra Rumbia Pak Riko.
1: Oh, tonggo lain sak kecamatan kali kulo.
0: Jenengan pun di Pak?
1: Lain kan kecamatannya Rumbia ku.
0: Oh, saat niki putra Rumbia jeh.
1: Saniki Bumi Nabung.
0: Oh, Bumi Nabung. Saniki pun pindah malih dereng, Pak. Pertanyaannya. Saniki teng pundi, Pak?
1: Saniki teng sepundi
0: banyak. Oh, sepundi. SB Kansal.
1: Pindah malih niki.
0: Oh, pindah-pindah. Wis ora apa-apa. Rikar pindah ping 50 mlenet sing penting bali asih tetek teng sepundi banyak kae kowe. Sehat nah, Pak, sampun sehat.
1: Pripun ni, warwatosi pripun.
0: Alhamdulillah, pandongannya dulur-dulur sehat Pak. Senajan urung wareg kaya gue, urung mentong soale.
1: Dereng mentong.
0: Urung mentong. Rika kepriwe kabare wis sehat.
1: Alhamdulillah, nih jowoti parani ponaane mulai dioperasi mulai.
0: Lah deneng mengerikan temen berarti nemen Rika lah. Jane Rika ngapa sih neng dalan bisa sampai anu kop. Ya moga-moga ndang mari ya Pak ya. Dan saged aktivitas malih kali kados waune nggih.
1: Nggih.
0: Ulih mriyang.
1: Tugas negara pun ngentosi niki.
0: Lah kowe ya. Siap komandan laksanakan kowe ngapa. Nggih. Di sundul Pak Gatot Trimulyo Mataram Pak.
1: Oh Pak Gatot.
0: Nggih. Monggo salami kagem sinten.
1: Pak Edi Dewi.
0: Sugeng siang, nggih.
1: Pak Michael.
0: Nggih, sugeng siang, nggih.
1: Mama Selvi, Mama Aswa, Mama Aca.
0: Sugeng siang.
1: Pak Haryono.
0: Sugeng siang, Pak Supri sugeng siang.
1: Daryati. Bunda Sengkel, Pak Jo.
0: Sugeng siang.
1: Muslimah, Mbak Eka.
0: Sugeng siang.
1: Terus
0: sinten malih?
1: Langsung ke Tandus. Om Tandus. Yu Indri pun tangi dereng nih.
0: Dede Indri lagi maju mundur cantik Pak.

0: Orang bosan sama maju mundur cantik, orang maju-maju.
1: Domong, sing atret nini nemeng kok.
0: Leng, gih. Leng, leng tiba sopo, leng loro sopo tu sang.
1: Sinten niku. Yundri.
0: Leng, gih, leng tiba sopo, leng loro sopo.
1: Lah, maju mundur kok, oh, pak cantik.
0: Leng, gih.
1: Lanjut, pak.
0: Pak. Pak Sinten,
1: Sinten
0: garwane maklum.
1: Pak Warno.
0: Pak Warno.
1: Nggih, sugeng siang, nggih. Sinten malih?
0: Bu Sukrapti.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Bu.
1: Sinten malih?
0: Bu Ribut.
1: Sugeng siang. Sinten malih?
0: Mang Ocit.
1: Sugeng siang.
0: Mama Citra. Mbak Yuni, Mas Yudi.
1: Sugeng siang.
0: Kale sinten niku
1: ning Damiasi, Pak. Pak.
0: Oh, Bu, nganu lho.
1: Grup
0: IPJS niku lho.
1: IPJS lho, Pak. Grup IPJS.
0: Nggih niku lho sedaya. Kagem grup IPJS niku.
1: Enten nalin.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Nggih lho, Pak, ketuane aja main-main rika.
0: Ketuane ora galek, ora wedi aku.
1: Aja macem-macem urung rasakna kepelanku apa. Kalau tandus sing wis tau rasakna. Sekarang apa, Pak?
0: Sekarang apa nggih?
1: Mister Mendem, Mister Mendem. Sing sampun disiapna saking Cak Dikin.
0: Ampun Mister Mendem lah.
1: Lah ngapa sih?
0: Mendem kangen.
1: Oh, mendem kangen. Siap, oke.
0: Mendem kangen mawon.
1: Ya wis ngaki mendem kangen ya moga-moga ndang mari. Eh kowe ya matur suwun Pak Epara. Nggih.
0: Nggih, manuni sami-sami.
1: Nggih. Amin. Sawang sule tong kangge panjenengan. Salam kagem ibu. Panteng radio, Pak.
0: Rasah teng pundi-pundi teng terima sama-sama won. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
2: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari tbnews.com, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati memimpin langsung kegiatan peresmian program bedah rumah bagi warga kurang mampu bertempat di Desa Sri Minosari, Kecamatan Labuan Maringgai, Jumat 26 Juni 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian Polres Lampung Timur terhadap masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga. Dua warga yang menerima bantuan bedah rumah tersebut adalah Bapak Supriyadi dan Ibu Ponira, warga Desa Sri Minosari. Sebelum mendapatkan bantuan, kondisi rumah keduanya dinilai sudah tidak layak huni. Melalui program bedah rumah yang digelar dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, kini mereka dapat menempati rumah yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk dihuni. Prosesi peresmian berlangsung penuh dengan kehangatan dan rasa syukur. Dalam sambutannya, AKBP Heti Patmawati menyampaikan bahwa program bedah rumah merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Lagu-lagu campur sari. Ayo, midangkan

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
3: Assalamualaikum, nama saya Baca Miri dari Bumiaku, Pemangkut 2, Lampung Barat. Saya mempunyai keluhan penyakit sesak napas dan pegal linu. Saya dengar-dengar di radio, itu dengar apa? Ada Agarilus Drop, itu saya ngambil dengan apa nomor rapi. Terus sekarang sudah agak sembuh. Jadi kawan-kawan kalau ada yang punya penyakit seperti saya, tolonglah ngambil itu obat Agarilus sama nomor rapi itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
4: Pak Udin.
5: Pak Budi.
4: Lama gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
5: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
4: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
5: itu,
4: Pak?
5: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
4: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
4: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
5: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
6: Biosi Sihaga, tetes alami.
2: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
7: Biosi. Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh, pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Tri Rahma FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten itu sendal saya, jangan dibawa pulang loh ya.

0: Lan mebel matur suwun sanget sampun nyawiji saking RB Tiko hadir nggih. Matur suwun nggih pasalan mebel nggih. Sugeng siang kanggo Mas Wahyu Endra niki sampun nggih. Pak Margono sugeng siang. Matur suwun nek. Aku wis mik susu tapi masih lemes. Karena rego karet anjlok sabar. Jenengane adol kowe ora ora kudu nang dhuwur terus Pak Margono. Kan nek nang dhuwur ya Rika jengguyu, nek nang isor ya Rika janangis. Pada bae wong tani be kaya kowe kok temen lah orang lomboni. Pak Margono matur suwun nggih sampun nyawiji nggih. Niki kula nih nggih enten Mas Wiki nyuwun diputerne lagu nih Sambel Kemangi spesial damel Mbak Neri matur suwun sing wonten Kota Gajah nggih. Matur suwun ugi. Moga-moga pada tiparnya sehat kabeh dulur-dulur nggih. Enten Mama Moja hadir sugeng siang sayangku. Hari Kamis jangan capek-capek yang ndak semaput. Lah iki lo mau bar jingkrak-jingkrak ta yang. Buat salamnya buat diri sendiri ajalah. Yang senggol-senggol. Minta lagunya Sumi-sumi. Buat kesayangan aku lirak-lirik kelambi ireng sing dilirik gawe atikus kangen asik. Tunggu kehadirannya di Pring Sewu. Yayang I love you. Mwah, mwah, Mama Moja. Terima kasih sing jaluk lagu apa gue mau Sumi-sumi. Enten yang wage matur suwun request lagune nih. Assalamualaikum saking gistingnya wijin. Salam sehat kanggo Pantry Rama lan jaringane nih. Matur suwun sangat request lagune nih. Ngudang anak. Matur suwun muki-muki saged keputer yang wage. Mbak Marianti Pasawaran matur suwun. Sampunnya wiji saking gedung tataan ikutan gabung nih. Ya siap. Matur suwun. Nih. Sing go on air nomor WhatsApp niki nomor sane sami nomor renje nomor WhatsApp ya kia nomor telepon seluler ya kia 08 sangat telu siji jendol sing garap telepon yuk. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Walaikum sayang.
0: Amit amit mengarep lawang wae kan mau tak tinggal nang buri. Amit jabang bayi ora nanak.
1: Lorek-lorek ulone sawo. Sing dilirik ora rumangsa.
0: Ya Allah, aku rumangsa, Mak. Sing kon kepiye jancal
1: aku? Aku yang lirik arek kana.
0: Aku lirik arek endi, Wak?
1: Arek kana piye mele-mele arek kana lho.
0: Aku yo arek kene.
1: Arek iku lho, alah ra dijelasno kok krungu Mama Moja. Arek kono pokoke arek dikono-kono.
0: Arek kene wae lho, Mak.
1: Aku jenengan arek kono, arek kene aku semua.
0: Oh, mah berarti arek kene wae.
1: Aku arek kene aku arek kono kan ya apa ngono.
0: Enak ya, Mak? Wangi. Sehat ya, Mak?
1: Kono sing kene enggak enak.
0: Sehat ya, Mak ya?
1: Alhamdulillah puji Tuhan sehat nene.
0: Alhamdulillah.
1: Pripun panjenengan pripun?
0: Panas, Mak, terus jingkrak-jingkrak nang lapangan ke mau.
1: Melu sami lek panas sami.
0: Melu-melu
1: sing ngingi.
0: Melu-melu kaya PP apa? Asik.
1: PP apa? Aku melok panasan.
0: Ora, Mak. PP apa? Aku melok papa saja.
1: Papa saja. Aku melok pipi saja. Lah aku melok pipi lah.
0: Mak-mak pipi aku papa. Dami asih apa-apa.
1: Olah bagus pok-pok. Kaki PP apa? Dami asih melok pok-pok.
0: Mama Lumintu. Uhuy, Mama Moja. Mama Moja. Bocah cilik, bocah cilik pinter parikan lho, jebule.
1: Lho, sanggite. Saking arep menek klopo. Klambiring, Mak, waliring iki lho. Saking arep menek klopo. Aku seneng, kowe seneng. Kan dhewe enggak apa-apa jane lah. Mangan-mangan nek kumpul.
0: Pacarku 5 langkah dari rumah.
1: Kue, kue aku lek jembatan lima langkah.
0: Ya kue tandanya wong ora nduwe duit memang pacarku memang dekat. Pacarku memang dekat lima langkah dari rumah. Salam
1: kirim surat
0: SMS juga tak pernah. Sambil buka pintu melambai halo sayang.
1: Halo sayang, rekwese mblebes.
0: Mblebes ya Allah. Salam Mak.
1: Mama Moja.
0: Sugeng siang.
1: Lili, Mama Lili. Agus. Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Grandpa Maruti, kita kirimi mblebes Grandpa. Terus ame Ramani Tamiyadi. Mbak Slamet, Mami Lela.
0: Sugeng siang.
1: Bapak Kulino.
0: Sugeng siang.
1: Pak Mardi.
0: Sugeng siang.
1: Terus karo Cak Ngantak Sukadi, Cak Peno.
0: Sugeng siang.
1: Pak Iti sugeng siang, Putri
0: sugeng siang,
1: Pak Sumiran, Pak Sumiran, Pak Masuyanto, Inces Kang Parno, terus kali
0: sugeng siang,
1: Kang Bejo, Mister Bawore siang, Kang Mas Broto, Mas Wiki, Kang Purkento,
0: sugeng siang,
1: Lek Nurino, siang Lek Heri Pate,
0: sugeng siang,
1: Mene aku Rono lo Lek, ya Lek, aku siapa
0: lek? Tanggal papat lo lek, muda simbokku lek.
1: Papat lo lek. Aku tu kau naik sini papan je lek.
0: Aku tu kau ya lek ya.
1: Lek. Kui rasa lek rekwesi angel.
0: Mak, lo sang ngomong-ngomong lo, mak, aku kan tiketnya mental lo mak.
1: Kui kayak orang anuai, kayak orang plastik ya.
0: Ala mak, kau ya tak jeblok nih moni nih orang dar mak dar.
1: Lah, nang Pak R, SPNK Pak R. Bu Damiase. Karo Bu Uun.
0: Sugeng siang.
1: Karo Bu Prati Organ.
0: Sugeng siang.
1: Aris Belate ya juga sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bapak Eni, Bapak Abdul dari Malang Bunda Ulpa.
0: Sugeng siang.
1: Nelin Bu Lima. Wiki nambah jadi Kang Sob mantan.
0: Sugeng siang. Kang Maksum.
1: Terus kali Kang Anu, Pak Iruri.
0: Sugeng siang.
1: Terus Kang Firman. Terus sampai karo penjaga cinta.
0: Sugeng siang.
1: Terus ono karo Pak Udin, Ki Semar, Ki Sadewone, Pak Anwar, Bang Juri, Mas Edi Sungai Lilin.
0: Mas sugeng Depa, siang.
1: Mas LA juga. Selamat siang.
0: Sugeng siang.
1: Kanggo Bu Rumiase, Bunda Kristin. Kanggo kuwabe wae lah. Mlebese tak kene Mbah Maruti.
0: Sugeng siang Mbah Maruti, kepripun wartos ya?
1: Mugi-mugi
0: sinten Mas
1: anu
0: Bardi.
1: Pak Mardi.
0: Kae wong kae.
1: Bardi
0: ning.
1: Patrino.
0: Patrino.
1: Patrino.
0: Pak, penang tanggung jawab tegawe napa bubur Abang Putih, Pak? Nek salah jeneng.
1: Lah jenenge angel lah. Ana jlok Basrino ngono ae wis. Pak Tina, Mang Otit, Lade Raslin. Rumokno iki Mama Yoga, Om Tasin, Mbak Kak.
0: Mak, jere Mama Mojang ngene iki. Hasek, Mak, pacar lima langkah, pacar yang jauh tinggal saja buat Bang Serep.
1: Jangan jalan gua di laut. Karena enggak ada ongkos kita, Beh. Jadi kita pacar yang dekat.
0: Halo Maklumintu. Halo Maklumintu.
1: Dari rumah.
0: Saking Mas Wigi. Halo Maklumintuku.
1: Halo juga, Beh. Kang Wigi, Kang Ayar, Kang Edi PW.
0: DRS.
1: Kemana dirimu semua, Mas Alan Mebel? Kang Bapak Epara. Pripun? Jenengan tesek bengap. Sayangku, lek bengap nuku aku mari sedik maringi menjauh ya enggak Mama Epara.
0: Maklum Bunda Lili.
1: Bunda Lili.
0: Matur suwun,
1: nggih. Aku ndang Bu. Ana Pak Haryono lho ngentoweni Pak Haryono.
0: Sugeng siang.
1: Aku senggol lho, Mak, ngentor Pak Supli.
0: Enten Mas Sacong Rumbia, Mak. Salam kenal Mak Lumintu.
1: Nggih.
0: Mas Acong.
1: Mas Andan.
0: Acong.
1: Nggih. Oh, Acong.
0: Acong Rumbia.
1: Oh, Acong jadi Amir. Bener. Mas Acong jadi Amir.
0: Mas Dwi, Mas Dwi Kota Gajah ya. Maklum, aku padamu sugeng siang.
1: Sinten Kota Gajah.
0: Mas Dwi Kota Gajah.
1: Mas Dwi Ranjeng. Aku juga padamu negeri. Kalau Kang Iwan, kalau Kang
0: Kuceng. Matur suwun mamaku.
1: Sami-sami. Ini ki lembut ya.
0: Panteng radio, Mak.
1: Panteng trila Mas Sai.
0: Ada susah mangdi-mangdi ya, Mak ya. Kene wae. Mas Acang sing wonten Rumbia, matur suwun samenyawi jugi Mak Lumintu mau ya. Salam ya nih kanggo Mak Lumintu sampun. Jadi mamaku sehat-sehat ya sing wonten dia Mak Rumbia. Buyune Varia Agung nggih, matur suwun sangat. Mas Dwi kok kangge matur suwun samenyawi jinjih. Enten malih niki saking Bu Elizabeth nih sugeng siang. Saking seperti banyak SB6 Tanjung Krajang Elizabeth dereknya wiji sekalipun sumangga kersa nggih sumangga kersa panjenengan nggih Mak anu Bu salam kanthi atur kagem radio Tramalan jaringane mboten kula wijinami sugeng siang lan sugeng midhangetaken acarane Nini Sari makaryo mawon mugi-mugi tansah pinaringan setia suhu amin ya Allah ya Rabbal Alamin matur suwun ugi kanggo Bu Elizabeth sing wonten SB6 Simpang Krajan Tanjung Krajan samel salam damel maklum itu sampun nggih sampun ninine sampun sampe aken nggih mangga dulur-dulur raja pada kelalen sami dikonsumsi agar sing njaga kesehatane panjenengan sami sumangga saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane saiki ra susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo plenengan agar ilus.

0: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
1: Aduh mas, dodo kiki lo mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
0: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
1: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
0: Alhamdulillah, lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karonyong.
1: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
6: Halo, assalamualaikum Jeng Tri.
7: Waalaikumsalam Jeng Tini.
6: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anak Jeng Tri.
7: Waalaikumsalam Jeng Tini.
6: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi.

0: mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM. Tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
1: Ada Pak Ujang.
2: Pak Joko.
1: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
2: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
1: Oh, lagi gak enak badan.
2: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
1: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
2: Itu susu apa Pak?
1: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
2: Terus manfaatnya apa aja Pak?
1: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
2: Gitu.
1: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
2: Wah, ini tadi kasih?
1: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
2: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
3: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26.
4: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin, sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
5: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut ngiping man.

0: Nek ngono, aku wes sing tak nyingkrih, Mas. Mak, aku tak nyingkrih, Mak, daripada blebes. Matur suwun, Mamak kulo mintu sing sampun nyuwun blebes. Nggih, matur suwun, nggih. Sugeng siang kanggo Bunda Lili. Nih, Bunda Lili nyuwun sekarek pamer bojo. Spesiale kanggo Nini, muga-muga dipun paringi kesehatan. Sak lami-lamine nggih ni. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, Bunda. Doa sing sami kanggo bundaku. Nggih, matur suwun sanget. Nih, salam kenal saking anak singkong. Lampung Selatan nyuwun lagune ni Lumiting Asmara Asiap saking Pak Su. Disebut ora ya, Pak Sunarno. Nggih, matur suwun sanget Pak Sunarno, matur suwun. Nggih, mugi-mugi paringi sehat. Endi mau sing protes urung diwaca sapa ya? Jajal kirim ulang malih kadose ninine mboten kliwat lek maos SMS ya. Matur suwun. Masalah mebel nggih matur suwun sampun nyawiji nggih, moga-moga paringi sehat. Nggih, sing garap telepon maning sumangga 08 11 11 9 3 1 jendol. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam Ninin Mas.
0: Sugeng siang ugi Dede Indri jane cek ngapa tak?
1: Ya,
0: ngerti ora Dek nek wong blebes karo mendem kangen?
1: Sapa?
0: Sing blebes mamake.
1: Sing mendem kan?
0: Kono kae.
1: Hah?
0: Kono kae.
1: Marani lho.
0: Aku yang gumun nembu mendem karo sapa kok kon marani pengen disampluk apa? Aja mah, aja cocokan mancing-mancing wong tua kayak gue Hendri.
1: Mancing apa tapi ya?
0: Mancing emosi bae nek ora mancing masalah, Hendri. Ya, salame kanggo sapa?
1: Nyuwun umpama iki.
0: Heeh, umpama. Umpama. Aku rawat di dosa. Apa itu?
1: Umpama lepas dari 5 langkah nek vaksin anak pipi anak popo.
0: Apa mau sing 5 langkah?
1: Pacar
0: kok memang dekat 5 langkah dari rumah. Tak pernah kirim surat, SMS juga enggak usah.
1: Terus bengok wae.
0: Halo sayang. Ampun, Bu Rumiase.
1: Bu Rumiase mbiyen niki.
0: Heeh, tas enten. Ada domongi temenan kaene kecemplung lah domong kegawa edet.
1: Apa ne?
0: Ah, HP-ne kok.
1: Kecemplung apa?
0: Kecemplung anu nang beletan. Gedere Mas Wikih kaya kian Dede Indri. Nih, Dede Indri kon tuku madu kuda jingkrek.
1: Pak Wiki, mboten sah jingkrak niki sing jingkrak dhewe Pak Wiki.
0: Gue wis lincah banget malahan.
1: Nek engko kudu kok nek jingkrak ya
0: mumpul-mumpul. Sugeng siang.
1: Nek kalane ada Pak Wiki nggih sugeng siang. Mbak Mary Wiki sugeng siang. Maklum sugeng siang Wiki. Mama Moga.
0: Sugeng siang.
1: Grandpa Maruti.
0: Sugeng siang.
1: Melope.
0: Sugeng siang, Grandpa. Kepripun wartose Grandpa Maruti? Mugi-mugi panjenengan diparingi sehat, mboten menten alangan menapa-menapa, nggih. Salam katiatur saking Nini Sari Dikrama sing ayu dewek sauma. Temewe nyowek rok nggo mlayu. Rok pengen aku suwek temenan nggo mlayu merepet-merepet Gusti Allah. Gusti mangasep kenaon cicing gerak ya ngene sundul-sundul paeh eta si Indri gerak.
1: Manase ngapar ngeteri somai.
0: Heeh, somai.
1: Iya, karo esai sisan
0: Mang. Heeh, Mang. Kondisikan perut, Mang. Aduh. Sugeng siang.
1: Heeh. Ngampunya sih sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Terus bale Mbak Rio.
0: Heeh.
1: Sugeng siang
0: ugi.
1: Mas Edi, Suherlin, sugeng siang ugi. Terus enten Mbah Slamet ugi. Terus sinten to?
0: Sapa maning?
1: Sapa sing IPJS nih, sapa sih lah?
0: Sing nang ndi?
1: IPJS.
0: IPJS. Wong anu ora grupe ya ora apal, ora susah diapalna. Ikatan Persatuan Janda Siwur ora susah diapalna.
1: Bumus
0: anggotane ya sing pertama dhewek, sing cilik dhewek apa sing gedhe dhewek sing ditakokna?
1: Sing sing gedhe.
0: Ya berarti sekang ada gedhe disit ya. Ya kuwi Nalin. Terus Bu Rumiasi, anak Bu Damiasi, anak Bu Suprapti, anak Bu Muslimah. Kuwi mau terus sing kari dhewek kae sangreng kana kae. Sama sih jenengane kekelaren lah. Lah, wah pokoknya wonge kemercek elek banget ora ayu tapi kemayune pol.
1: Oh. Wis wae kresek nek kok gua nang kalu.
0: Kresek ireng kira-kira kemampulan sing nitur apa ora ya. Aja kresek putih keton kresek ireng kemampun lho. Ati dicampur karo banyu segara. Iku sing sing kerep nyekel ndap ndup aja gue. Nah, lanjut salame.
1: Nggih,
0: sugeng siang. Sami-sami mau lagune apa, Dek?
1: Umpama.
0: Mbok kan arep malik maning umpami. Dede Indri matur suwun panteng radio.
1: Indri Rama matur nuwun.
0: Sami-sami. Enten Bu Esena matur suwun sampun nyawiji. Nggih, sugeng siang kemawon. Monggo dulur-dulur rampun supe jampi herbal agar rusa sami dikonsumsi ngejaga kesehatan panjenengan sami. Sumangga saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Sugeng siang, Bu.
1: Siang mimine.
0: Puri kancane ngapa sih jane Rika kesuh apa kepriwe sih garengnya?
1: Aku yo kangen banget karo sampean nanti
0: iki. Ngomongi kon malam setu mengenene kerep nyanyi jaran ucul ana wayang kon nang kono untuk taleni Rika men ora ucul.
1: Masa apa ana tambang sing gedhi ni?
0: Ana mbah topan ke tambang edet.
1: Wah yo iso anggere krana mas jarane ucul.
0: Kae Bu rame-rame nang lapangan keket mau urung rampung Bu. Ana lomba mewarnai, ana lomba senam, ana lomba gendong bojo. Mau garap ana sing gendong ninine tapi ora padha wani. Jere ninine galak.
1: Nih aku nyelek bojone ya, nek bojone wong sing cilik.
0: Ya mleok.
1: Enak ora, enak ora bojo cilik.
0: Alang gendong pandi bae Bu, gendong pandi sing cilik. Terus ana maning lomba menyanyi, gue mau Bu. Lah ninine mau
1: nyanyi.
0: Bu, ninine mau daftar lomba mewarnai lah kok salah, Bu. Lah wong rambut kok tak gawe ijo.
1: Anu aku tak melok esuk.
0: Saiki kok kayak rame. Gue siapa tulung-tulung? Om Minggu apa?
1: Iya.
0: Om Minggu temenan gue suarane. Om.
1: Utuh.
0: Oh, bukan Om Minggu. Oh, bukan Om Minggu.
1: Utuh Om Minggu.
0: Oh, bukan Om Minggu.
1: 5-15 ribu.
0: Oh, 5-15 ribu. Enggak. Ayo Bu, salame Bu, salame.
1: Salame kanggo kabeh. Wah, ini posisi pantai atau Trirama ya nih.
0: Siap. Nggih.
1: Kok daftarne aku tak menak lomba nyanyi nih.
0: Saiki.
1: Heeh.
0: Ya wis mari ngene.
1: Matur nuwun Mas Ali.
0: Sami-sami. Bu Rumias. Ya Trirama ra susah lia-lia, Bu. Kene bae. Waalaikumsalam, Ibu Rumiasi. Matur suwun sampun nyawiji sing wonten tugu kuning. Nggih. Matur suwun. Bu Rumiasi, melu lomba mangan kerupuk. Matur suwun nggih kanggo Mas Wiski. Sugeng siang kemawon Bu Rumiasi, matur suwun sanget nggih. Enten Bunda Widuri matur suwun sing sampun nyawiji niki sinambi makarya. Loh! Oh, berarti sudah terbang Anda ya, Bu ya. Terima kasih, matur suwun. Sehat selalu Bunda Widuri Stekli Prancis. Proyek Pancasila. Ki mau pamer bojo urung ya. Ki salam kenal dari Alas Soda. Sumangga wingkinge Bu Rumias ya. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sugeng siang ugi. Sumangga ramane kepriwe kabare? Alhamdulillah sehat ramane. Sawang Sule kepriwe kabare? Sehat ramane.
2: Sehat waras, waras.
0: Alhamdulillah. Urung wareg tapi wis waras e gue. Cak wacane mongah-mongah. Pada baik berarti. Monggo ramane badhe nyuwun sekaren apa?
2: Ora jeresan bantu di juara.
0: Juara lomba mewarnai?
2: Ora lomba didik sampean juara.
0: Ramane lah mungkin mungkin ke rumah turut deneng ya aku nomor siji loh nek nemu mak sama sih ngomong mak nek ini nek lomba juara didis
2: ya aku sih ngomong
0: oh bukan mak lumintu ya ketak sisan mak lumintu datang ngomong-ngomong mak meneng nek didis gue ngulati lincar atau maknya meneng bari karena ngomong-ngomong.
2: Lagune aku meluan bene.
0: Nggih siap. Salame kagem sinten, Mak?
2: Salame kanggo Pak Darjo karo Harpati.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Melu Kartu Mukrip.
0: Heeh, sugeng siang.
2: Terus kanggo Mak Lumintu.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Pak Warno.
0: Ke sinten malih?
2: Muslima. Mbak Suprati sugeng siang. Mama Eka sugeng siang.
0: Sampun malih.
2: Oh iki.
0: Sinten?
2: Wong Gading iki nyadu sing Mama Mia.
0: Oh, sugeng siang. Mama Mia, Mama Pia. Heeh. Heeh, sugeng siang.
2: Terus lanjut.
0: Nggih, sinten malih?
2: Tak sukati.
0: Sugeng siang.
2: Terus yang langgeng.
0: Sugeng siang.
2: Terus sinten malih? Bunda Samba.
0: Sugeng siang.
2: Bakat ayah
0: dokter. Sugeng siang.
2: Terus kanggo sapa-sapa sing sugeng dalu.
0: Heeh, sugeng dalu Pak Maksum. Anu kanu wong ora petak nek panas kaya kira mana nek pengen ngerti sarungan terus nganggo helm kaose disampir nah tak takoni pak lari kang apa sumuk.
2: Mami nganggo helm ya.
0: Ya gue mau ngomong karo wong siji gue astagfirullahaladzim ya Allah moga-moga paringi sehat. Sepurane ya Kang Maksum dirasani neng ninine Rika ya sing gede pangapurane kaya gue ya karena salah lepate ninine njaluk keketan papat.
2: Terus kanggo padhe tato.
0: Sugeng siang.
2: Terus Mama Eka.
0: Sugeng siang.
2: Terus kagem Pak Suhono.
0: Sugeng siang. Sugeng siang ugi.
2: Kanggo Mame.
0: Sugeng siang.
2: Terus Wartet. Makem sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Kanggo apa kae?
0: Siapa?
2: Lah. Pak Waroh apa Waroh?
0: Pak Waroh sing ana nang Gisting, Pak Waroh Pak Saean. Pasing.
2: Pak Heri Pasing.
0: Galak gondang.
2: Terus kanggo Mas Edi.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Iku mau sing ngrungokna nasi Pak jenggot bodas masuk ya.
0: Suwun, eta jenggot bodas eta pamajikanna dua, Abah. Abah Sami Haji.
2: Tuh, iki bakul mertabak mundur iki.
0: Sapa Pak Yono? Sapa?
2: Iya, mau kena orang tak jeneng ini sampai tertulis mertabak.
0: Oh, wong ngendi kowe wong ngendi kira-kira?
2: Ya, bang, kan wong ngono lah kan.
0: Oh, pro, pro 5 berarti Mas Yono.
2: Ya, iya.
0: Wong soalnya mang sugeng siang. Matur suwun, heeh, Kang Nyong-nyong.
2: Terus sijine sapa kae?
0: Kang Nyong-nyong lagi golet keong, Mak.
2: Gong apa?
0: Lah kok di bebek.
2: Oh iya. Ya mending mangan bebek terus.
0: Iya berarti mangan keong. Lanjut ya. Sinten male?
2: Lanjut terganggu apa ya?
0: Sinten?
2: Oh, anu apa kah? Pak Zaman nih. Jih,
0: sugeng siang.
2: Pak Rosi sugeng
0: siang. Sugeng siang. Dirasani, dirasani sugeng dalu telepon anu pengen disenggol, dirasani panjang umur.
2: Ya, salam kenal kamu, Senggot. Bodas. Ya wis kok kabeh rene.
0: Nggih, matur suwun ramane. Siap, panteng radio ramane.
2: Pandeng dri ramadhani.
0: Ora susah liyane. Waalaikumsalam ramane Samiyaji sing ana nang Ambarawa, matur suwun sampun nyawiji, nyawiji lumantar radio Asrianda, matur suwun sanget. Ramane jere Mama Eka, matur suwun. Sugeng siang nggih kanggo Bu Muslimah nggih matur suwun sing wonten Petran. Nggih dulur-dulur aja pada kelalen, sumangga jami herbal agar luse saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane. Promone kata sangat dulur-dulur nggih ampun supaya sing badhe tumbas produk agar luse drop nggih beto KTP. Yuk, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi ngibing maning karo klenengan agar luse.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Aduh, ya Allah.
4: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum biosisihaga.
3: Oh, biosisihaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
3: What?
4: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ngaten kula tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Matur suwun kanggo dulur-dulur sing selalu setia kali ya dicorok lenengan Agarilus sing disengkuyung kali jampi herbal Agarilus. Nggih, sumangga kata sangat promone dulur-dulur, semarak untung Juli. Nggih, sumangga. Pokoknya kakek banget kayak anak susu dulur-dulur ya su enten jigo tumbas tiga regine kali atau sewu niku enten jigo ratik enten rasa stroberi matur suwun sangat je nih. Assalamualaikum wong teko GM hadir salam kenal kabeh bayani ya kanggo maklumintu enten jenengku Barino nih. Maklum jenenge Pak Barino bener nih nene kok Pak Barino ya Pak berarti nek ora bener ya salah ya Pak. Sepurane ya Pak Jan wong gantenge kaya kaya kok jenenge Barino nih anu Mak wis bar ya kono-kono ora bareng sing penting ya. Salame kanggo sedaya kemawon pen Radio Tri Rama teng pundi kemawon yeni matur suwun kanggo ninine sehat selalu buat semuanya terutama kanggo ninine. Salam tepang kanggo dulur-dulur sing tasiknya wiji lumantar Radio Tri Rama lan jaringane kanggo ninine sehat selalu yeni panjang yuswa yeni nggih amin amin ya Allah ya rabbal alamin saged ngri-nguri kabudayan Jawi matur suwun nggih Pak Barino sing saking GM nggih matur suwun sangat nggih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar Radio Tri Rama lan jaringane ampun supe jampi herbal Agarilusen nggih enten Mama Eka matur suwun sampun nyawiji Pak Nang Woto nggih matur suwun sampun nyawiji nggih enten Bunda Rosana matur suwun halo sayangku Nini Sariku maaf baru nongol kalau ada acara Nini Sariku aku kalau enggak sibuk aku ke situ. Oke siap Bunda Rosana ditunggu tanggal 7 Juli Bunda Rosana nje enten cek kesehatan gratis teng Radio Kistara Lampung Barat nje matur suwun kanggo Bunda Rosana sing wonten liwan nje matur suwun nje Pak Nawanto matur suwun nje enten Pak Supli matur suwun ugi. Pak Supli matur suwun nje Pak lagune wuyung nje ni insyaallah mugi-mugi saged keputar nje salame kagem sedaya kemawon ni sehat selalu kanggo dulur-dulur paringi sehat nggih matur suwun Pak Cupli sing wonten Pondok Tahu Bunda Cupli ya matur suwun Bunda Cupli apa Bunda Daryati ya nggih matur suwun Bunda Single matur suwun sampun nyawiji nggih alhamdulillah nggih enten Pak Yusuf matur suwun alias Mas Turino lah endi kon macakna jebule Rika gue mau pesannya dihapus Kang Turino Rika ora susah gawe-gawe lagi garap diwaca malah wis dihapus terus ninine kayaknya kon maca apa ngati-ngati Rika tuh kan ngapusi kayak gue pesan ya tak denda temenan nek satu pesan 1.000 berarti 3 pesan 300.000 setuju Rama Mak setuju Rama nek Kang Turino didenda salah ngapusi pesan kayak gue ya. Matur suwun nggih. Matur suwun iki kanggo Mama Deca. Teteh Nani kernaun. Salam kanggo Pak Ganjarnya. Wilujeng siang kanggo dulur-dulur anu aya di Tanjung Kusuma, anu aya di Umbul Cau, Umbul Jengko. Wilujeng siang, wilujeng adangukeun abdi acara Nini Sarinya sareng klenengan Agarilus. Mugi-mugi sararehat ka sadayana. Anu aya di Tegal Yoso nya, di Tegal Yoso Kebumen ya sugeng siang dulur-dulur ngapak ora kepenak. Hidup Republik ngapak orang kepenak aja pada kelanen sampai herbal Agarilus ya. Nek panjenengan pada pesen produk Agarilus semoga tengkosong bulu telu siji pitung atus sewidak nematus ya. Tasi enten wedal monggo sing karep telpon ya. Ki lagune lamat-lamat Bu Muslimah lagune lamat-lamat monggo Bu. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Hidup kie pancen bocah cilik Mak budak miase bocah cilik ki orang gatek nah ya kon ki apal nang IPJS jane ora apa-apa Nel, ki bocah cilik, bocah cilik jeneng ki mendo temenku ngapalai BCS ora apal-apal teneng. Tak jewer temenan lah, kok keri mulur kupinge. IPJS sayangku, cintaku sekonyong-konyong koder Ikatan Persatuan Janda Siwur. Lah, tomongi kakangku sengaja ninggalek nasi uranu dawa. Gesekang penjalin maning dadi mentul-mentul lek wes. Nek sing arep macem-macem gaplok sret. Ora susah turino maning. Turino ora wani ngomong nang arepe ninine kur plengah-plenge. Tolong mau nuntut ninine jerenyong ora diwacan iki. Nyatane kerep diwaca wis dihapus awal nek ketemu tek denda 300 kowe. Awas kowe no Turino. Ora usah kaken konyong kesenengan. Sehat ya Bu? Lamat-lamat insya Allah sakit keputar. Salamnya nggo kabeh bae ya Bu? Anu wancine wis mepet banget ya sih. Anu wancine sampun mepet. Alah wong rika. Nek ora siap keputar saiki yang isuk insya Allah ya. Siap. Matur suwun Bu Muslimah. Nggih. Panteng radio, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muslimah sing saking Petran matur suwun. Nggih, sampunya wiji. Dulur-dulur aja pada kelalen tanggal 7 Juli enten cek kesehatan gratis teng Radio Kistara Lampung Barat. Semoga sami tuking, nggih. Pokoke, Semarak Juli. Semarak untung Juli. Kada sangat promo nih, nggih, termasuk tumbas susu Jigo 26, nggih. Tumbas 3 regine meng 200.000 rupiah. Wancine sampun cekap, ngapunten nek tenten lagu sing durung keputer. Ki ana sapa ki minta lagunya Kangen dari Raman. Nini Saridi. Nini Saridi njaluk Kangen dari Raman. Iya. Pak Slamet Plongkowati benjing malih. Nggih, matur suwun sangat dulur-dulur sing sampun setia kaliyan dicara kelenengan Agarius. Semoga jambi herbal Agarius saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Nini Saridi krama pamit. Kupatutus santen menawi lipat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring ngendi-ngendi lur. Ayo pada ngibing maning karo kelenengan Agarius pancen jot.

0: Lembaga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Miosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Dewi Ramlah dari Radio Bima Tulang Bawang. Dikutip dari PJR Media, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba Provinsi Lampung menyelesaikan tahapan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 2. Rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Tulang Bawang Barat pada Selasa 30 Juni 2026 itu dipimpin oleh Ketua DPRD Busroni dan didampingi oleh Wakil Ketua Iponco Nugroho. Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Tulang Bawang Barat Nof Riwanjaya, Wakil Bupati Nadir Syah, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, para camat, anggota DPRD, serta insan pers. Sebanyak 26 dari 35 anggota DPRD menghadiri rapat sehingga quorum dinyatakan terpenuhi dan agenda paripurna dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam sambutannya, Bupati Nof Riwanjaya mengatakan pembahasan tingkat 2 merupakan rangkaian akhir dari proses legislasi yang sebelumnya telah melalui pembicaraan tingkat 1 dan pembahasan bersama antara Komisi DPRD dengan organisasi perangkat daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerjasama selama proses pembahasan berlangsung. Menurutnya, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APD bukan hanya menjadi dokumen laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan

0: program pembangunan sekaligus dasar penyusunan kebijakan daerah pada tahun berikutnya. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.

Special promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Kau ngendi lo Pak De, kok saja ngui deh kaya?
2: Iki lo jogging, lan mimpi awak ben sehat.
1: Lah ya kuwi lo Pak De, seangkatan ini jenengan lo wis oke sing lokro.
2: Lah demen Pak Bie, nek Pak De mungkin loro-loro.
1: Gak ngono lo Pak De. Eh Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan toh, ayo ngaku.
2: Ngawur rai, awak dewi ki kudu pinter jaga awak supaya pangkat sehat. Nah rahasia kesehatannya Pak De ki, saliani demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilustrop kuwindo. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong akeh wong kering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
3: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
5: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
6: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
5: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
6: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
5: Oh ya jelas. Karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
6: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM, MUI, aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan ku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Keluarga sehat, berikut salah satu kesaksian yang sudah mengkonsumsi Agarilus Kualen.
7: Nama saya Ibu Rumiati dari Rempelas Sumur Bandung, Kuai Jepara.
8: Keluhannya dulu apa, Bu?
7: Keluhan saya nyeri di dada sebelah kiri.
8: Tuh, kalau periksa katanya itu penyakitnya penyakit jantung.
7: Katanya jantung membengkak.
8: Jantung membengkak.
7: Iya.
8: Terus minum Agarilus juga ya, Bu ya?
7: Iya, minum Agarilus.
8: Agarilus apa yang diminum, Bu?
7: Squalene.
8: Cardina Squalene atau Agarilus Squalene. Nah, setelah minum Agarilus Squalene, apa yang dirasakan?
7: Yang saya rasakan, udah napasnya udah longgar, udah nggak sesek.
8: Detak jantungnya udah normal.
7: Udah
8: normal, jadi udah detak jantungnya udah teratur gitu.
7: Iya, udah teratur. Dulu sebelum minum Squalene, saya sering pingsan.
8: Dulu sering pingsan?
7: Iya, sering kali pingsan. Kan nyesek di dada.
8: Kayak tertekan?
7: Nggak tertekan, nggak bisa napas. Akhirnya kan kepalanya terus pusing, berkunang-kunang, terus lap-lap gitu, terus akhirnya pingsan.
8: Ya. Tapi setelah kenal Squalene ini, udah sama sekali udah nggak pernah yang namanya pingsan?
7: Alhamdulillah udah nggak pernah.
8: jadi udah nggak pernah sesek lagi.
7: Udah nggak pernah sesek lagi. Ya buat semuanya jangan lupa minum Squalene, karena saya sudah merasakan khasiat dari Squalene untuk mengatasi penyakit saya ini, jantung.
3: Dapatkan Agarilus Squalene di seluruh radio jaringan Trirama FM Net.

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
3: Nama saya Susanti, alamat Rejo Binangun, Raman Utara. Kebetulan untuk mbah saya, nama mbah saya Mbah Sulastri dan Mbah Punaji. Kalau mbah itu badannya keju-keju sama kakinya bengkak. Kalau sakitnya aslinya udah 5 bulanan, terus tapi setelah minum itu ya udah sembuh. Kalau dulu belinya sih udah lama ya mbak ya. Kalau habis berapa botol, 3 botolan udah sembuh. Kayaknya tinggal pemulihan.
4: Terus kan berarti konsumen Agarilus Drop.
3: Iya.
4: Kemarin berarti dapat kupon Gelegar Hajatan Untung.
3: Iya.
4: Buat undiannya mbak?
3: Dapat, kebetulan alhamdulillah. Semoga Agarilus makin jaya, tetap dipercaya juga sama konsumen-konsumen yang lain. Jangan lupa

0: beli agara di Radio Trirama supaya dapat sembuhnya juga, dapat hadiahnya juga. Iya, sama-sama.
1: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FM Net. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agar Ilus Drop.
2: Mah, main si Titin teman aku cerita.
3: Cerita apa,
2: cerita,
3: Dek?
2: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
3: Di mana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
3: Oh ya? Terus?
2: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
3: wah,
2: Ma.
3: Wah, asik ya.
2: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Asik.
1: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
4: Sehat.
5: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapat.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Eh, ada Pak Ujang.
5: Eh, Pak Joko.
4: Lagi nggak narik apa ini, Pak Ujang?
5: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, lah enak lah pohonnya.
4: Oh, lagi nggak enak badan.
5: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
4: Waduh, Pak. Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
5: Eh, itu susu apa, Pak?
4: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus, kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
5: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
4: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
5: Oh gitu.
4: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
5: Wah, ini tadi kasih?
4: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
5: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Adit, sudah main HP-nya?
2: Tapi Bu, aku mau main game ini.
1: Sudah berapa kali Ibu bilang, jangan main HP terus.
2: Tapi aku gak mau.
1: Tidak, Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
2: Oh, Ibu.
1: Adit.
3: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
1: Oh, Ibu Rina.
3: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Gak mau belajar.
4: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
1: Oh, iya, Bu.
4: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
1: Oh, iya, Bu Rina.
4: Bantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
1: Oh.
4: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
1: Oh,
4: bahkan
1: iya,
4: juga
1: iya,
4: bisa
1: iya.
4: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
1: Serius nih, Bu Rina?
4: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
1: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina ya.
4: Iya, Bu. Sama-sama.
1: Saya segera coba jamu tetes baking.
5: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Alhamdulillah ya, Pak. Akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
5: Iya, Bune. Alhamdulillah. Ini berkat kerja keras kita selama ini.
4: Satu lagi, Pak. Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, dan cantik, Pak.
5: Sabar, Bune. Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi, Bu?
4: Ya, jadi toh, Pak. Tapi ya itu, ibu masih bingung. Peralatannya juga kita belum punya.
5: Nggak usah khawatir, Bu. Ayo, ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Budiman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2.

0: Dina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, nafsu. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalihi alladzi afadha 'alaina sawabigha ni'amihi. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqan sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi nasharat din ala jami'il khalqi araban wa ajama muayyidin bil mu'jizati minallahi wa minhal qur'anu ta'yidan tamma wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kawula hormati, wabil khusus hadratal mukarram al mukarramin, para jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang kawula minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggihan malih wonten ing mriki majelis ing pundi kula kali panjenengan kala wingi dipun ingetaken bahwa kula kali panjenengan kadang-kadang teng Allah Subhanahu wa taala, bukan kadang-kadang tapi setiap kali, diberi sesuatu yang agak berbeda dengan hal-hal yang sebelumnya, yang mana pemberian itu sebetulnya adalah untuk menjadikan kendaraan bagi kita agar kita sampai kepada wusul kepada hadratillah. Niku wingi tepak sing nomor sekawan dosa sekawan. Lah sak niki kula kali panjenengan akan mengaji kitab Hikam nggih nomor sekawan dosa sekawan, nomor 44 bawah sendiri, 3 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fitarain amin. Al anwaru utawi pira-pira nur al ilahiyatu kang bangsa pangeran alati kang taridu tumeka apa anwar matan saged cara ning kae makna uta alati nyatane pira-pira sinar taridu kang tumeka apa alati nggih saged ala qalbil muridi ing atase atine wong kang ngarepaken bagus marang Allah min hadratir rabbi saking ngarsane pangeran wa tahsululan hasil apa anwar ghaliban ing dalam kaprae minal alkari saking pira-pira zikir war riyadhat lan pira-pira riyadhah iku matayal qulubi dadi tunggangane pira-pira ati. Tunggangan nang nopo aitu siluha tegesit nekaaken opo anwar ha ing kulub ilamat lubiha maring barang kang den sejo kulub alati kang hiya utawi mat lubiha alati kang hiya utawi kulub iku mutawajihatun kang ngadep opo kulub lahu maring matlub wahua utai matlub iku dukhuluha melbune kulub hadrotar rabbi ingarsani pangeran wal kul bulan parek minus saking rob katau silil mati yati koyok neka akan ing tunggangan roki baha ing wong kang nunggang matiyah ilamat lubihi maring barang kang den suprih rokib. Kiai musonib dawu al anwaru matoyal kulubi piro piro nur piro piro padangan beberapa sinar yang ada di dalam hati itu adalah merupakan kendaraan bagi hati untuk mencapaikan, untuk menyampaikan hati-hati kita kepada tujuan yang pasti. Nopo sing dikarepno al-anwar? Al-anwar niku saking nopo? Kadang-kadang kula kali panjenengan sok-sok muni mandar muka atine ben dikai padang li Allahumma nawwir qulubana. Nur padang niku padang yok nopo karepe? Padang niku maksudnya adalah hati ini dapat menerima hal-hal yang baik dan sekaligus bisa membedakan sesuatu yang jelek. Iso nekakno barang-barang sing apik, iso nerimo barang sing apik, lan iso mbetakno barang-barang sing elek. Nur ilahiyah ini datang ke dalam hati dari Allah. An-nur ini bisa akan tercapai minal adhkari wa riyadhat dengan pakai zikir. Jadi wong sing gelek zikir nang Gusti Allah niku atine iso padang. Lho atine gelek wis padang akan menjadi jembatan untuk menyampaikan kepada tujuan yang asli yaitu kepada Hadratillah dan dekat dengan Allah. Kok coro montor kendaraan niki montore? Kata usilil matiyati rokibaha ilamat lubihi. Kaya nekaken ing tunggangan, oleh nekaken tumpakan nang wong sing numpak. Ditekakno nang panggenan tujuane. Cepet tutuke niku ati niku lek pun padhang cepet tutuke. Ketika menerima sesuatu apapun, lek ati niku padhang gampang tutuke nang Gusti Allah. Nerima barang sing bungahno, dhuwit mangan alhamdulillah. Gusti Allah si eling nang aku. Cepet ngomong ini ku cepet. Alhamdulillah awak si dikarepi nang Gusti Allah saiki awak dikai rizki. Ngomong ini ku cepet. Teko hati panjenengan. Mboten dawa-dawa mikiri, selamat aku iki liwat di elor. Kok ndak liwat di elor? Lah yo duitku dicopet uang. Lek wis duit dicopet uang, ndak nggowo duwe aku. Ketang aku nang sampean dijak liwat elor. Kok ndak dijak liwat elor aku liwat kidul. Dik kidul akeh maling, dik kidul akeh rampok. Untung aku ndak liwat kidul. Terus koncone jawab, sing ngejakno sampean liwat kidul iku Allah. Dudu aku iki mek setunggal lantaran. Ngomong singkat ini tutup nang Gusti Allah niku angel. Mergo atine kurang padang. Lelek pun ati padang, insyaallah cepat. Yang pertama matoyal kulub. Nomor kali wal asrori lan tunggangane pira-pira rahasia. Kula ambek sampean lek pun atine padang iku cepat mengerti dateng rahasia. Al asror, aywa matoyal asrori tegesi lan tunggangane pira-pira rahasia aidon kelawan maning. Jam usirin utai lafat asror iku jam lafat sirun wawatai sirun iku batinul kolbin jiruni ati inda sufiyati mungguni ulama kang ahli tasawuf walal difatalan orang nonuleh iku mojud liman maring wong ja'ala kang dati akan sopoman huing sir ainal kolbi ing kahanani ati lianna ukrono saktemene ja'luhu ainal kolbi khilafus tilahihim iku sulayani istilahi ulama tasawuf wong niku le ati ni padang akan menjadi cepat untuk mencapai kepada beberapa sir, kepada beberapa rahasia. Gampang ngerti nang rahasia ni urip ni. Artinya rahasia adalah rahasia yang digandaki oleh Allah. Dari setiap sesuatu yang kita terima saking Gusti Allah itu kan pasti ada sir, ada sirnya, ada rahasianya. Sampean arek nom-noman nemen oleh seneng nang wong wedok. Krono senengi sampean nang arek wedok sampai sampean edan. Lek ndak hasil seneng nang arek wedok, sampean iku sampe iso mabuk-mabukan. Sakjane sampean mboten hasil nyenengi arek wedok sing sampean tuju mang, iku asline ono hikmahe saking Gusti Allah. Apa hikmahe? Ya mungkin hikmahe krono arek wedok niku andai kata jadi dengan sampean, dia akan menyiksa hidupnya sampean. Delokane sik kait pacaran pancene iya, oke asik sampean kumpul karo arek iku. Kenalan ngono ndak cukup setahun. Rong tahun, telung tahun ingin menjajaki watak-wataknya masing-masing. Lek menjajaki watak tok ndak apa-apa kuatir menjajaki sawak-awak ini kucing ndak oleh. Sampean menjajaki watak tok telung tahun karepe kuatir ndak cocok. Kuatir ada ketidaksamaan antara kedua manusia itu. Akhirnya kok gagal. Krono gagal ini kucing lanang dadi nolan frustasi ini. Putus asa. Mereka putus asa itu karena tidak tahu sir. Mereka putus asa ini krono ndak ngerti rahasia. Apa rahasia nang Gusti Allah? Hubungane sampean karo arek wedok niku digagal itu apa rahasianya? Sampean ndak tahu. Lu oleh ndak ngerti nang rahasia ngeten iki mergo ati kula mbek sampean peteng. Lek ati kula sampean niku padhang. Sampean gagal karo cewek yang jadi idamane sampean niku mang, sampean tidak akan mudah putus asa. Sampean akan cepat melangkah kepada siri rahasia yang memang diwujudkan oleh Allah setelah apa yang sampean alami itu tadi. Duduk mek pacaran tok senosola lanang wong bebujuan ngoten. Wong bebujuan wis oleh pirang-pirang tahun nang Allah dikersakni pegatan. Lek pancene wis takdir Gusti Allah ndadekno pegatan, tetep pegatan. Cuma krono kula mbek sampean kadang-kadang ndak ngerti. Apa tujuane Gusti Allah ndadekno pegatan padahal anake wis akeh. Padahal wis duwe anak, tapi nang Gusti Allah dikai pegatan. Uripe wis mapan, tapi nang Gusti Allah dikai pegatan. Apa kok dikai pegatan? Loh, sing iso ngerti nang rahasia ini dengan cepat adalah uang sing atine padang. Kita jangan mudah menyerah dengan keadaan. Cari akal sampean urip dak mungkin katene pegatan uang sing lanang sugih. Sing wedok yo ayu. Biyen kaitane kawin wis padha-padha kekarepane dhewe, duduk kekarepane wong tuwa ya padha kekarepane dhewe. Tapi kenapa setelah mapan berumah tangga kok pegatan? Lah ini ada sirinya. Lek sampean ingin cepat, ingin tahu sirinya, tolong tanya kepada orang-orang yang hatinya bersih. Sopo sing wong sing hatine bersih? Wong sing ahli zikir nang Allah Subhanahu wa taala. Wong sing ahli zikir. Wong niku lek ahli zikir cepat tutup hati. Lek ahli zikir niku hatine bersih. Lek wong sing ndak tahu zikir hatine kotor. Dadi lek hati kotor niku sulit untuk mengetahui siri-siri yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang pekerjaan kita, di belakang terjadi kesesuatu yang kita alami. Kula mbek sampean sulit untuk mengerti. Mila saking menika, monggo kula kali panjenengan sing akeh zikir nang Gusti Allah. Meneng-meneng ku muni kalimat Allah, Allah, Allah, Allah. Ati niki lho jane bersih. Lek pun ati niki bersih, eco, meneng niku enteng. Mikir orang patek dawa-dawa. Ono jamiah asyrokal, sampean melok. Ono jamiah yasinan, sampean melok. Ono jamiah manakipan, sampean melok lek sempat. Tapi niki kangge wong lanang. Lek wong wedok ono jamiah nopo-nopo kadek metune bengi hati-hati. Bukannya kula mboten percaya teng panjenengan. Bab setan niku ndek tengah dalan niku kathah. Kok sampean melok jamiah yasinan? Budale mari sak mulene jam 1, tetep ndek omah kena setan ndak mulai nang omah, mulai nang hotel. Dadi apa sampean? Ndak yasinan. Male dadi ning gawe jenang kinco. Karepe teko griya ya yasinan sampean. Tapi jenenge menungso nang setan dipepet terus akhirnya ndak mulai nang omah. Male mulai ngelek penginapan. Mbon apa ndek penginapan iku kok kerasan. Selagi kula mbek panjenengan merasa aman, nek iso ayo kula mbek sampean melo-melo zikir. Fadzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Monggo kita berzikir datang Allah Subhanahu wa taala karena zikir ini sangat bermanfaat sekali kepada orang-orang mukmin. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati kita bisa tenang. Hati kita iso tentrem. Dadi lek sampean sumpek, hiburane niku nopo? Ya zikir nang Gusti Allah. Jene padang hati ini. Jene adem hati ini. Anuru jundul kolbi. Kula ambek sampean ndek njero ati niki ana luru. Kadang-kadang hati kula sampean niki padang. Kadang-kadang hati kula sampean niku peteng. Peteng niku biasa sing dikenal nang arek-arek saniki adalah kalap. Mboten konsen. Wis pokoke wis ketatap-ketatap ngoten. Anuru utawi nur jundul kolbi iku bolone ati. Ayat tawassalu tegese gawe tumeka apa kolep bihi kelawan nur ilama maring barang yaksidu kang nejo apa kolep hu ing ma wa yatawajjahu lan madhep apa kolep ilahi maring ma wa huwa utahe kolep iku hadratur rabbi ngarsane pangeran. Nur niku bolone ati. Dadi nek njero ati kula sampean niki bolo-boloan. Ana sing bolone ati jenenge nur. Kama anna zulmata kaya oleh sak temene peteng wahia utawi zulmah iku tabiatul abdi. Wate e kaula jundun nafsi iku bolone nafsu. Enten. Dadi nek ati kula ambek sampean niki ana loro. Ana ati gembulane nur, ana nafsu gembulane peteng. Dibagi dua di hati kulo sampai ini. Lek sampai sing menang niku nuri, moko kulo ambek sampean dadi wong apik. Lek sampai niku sing menang nafsu ni, kulo ambek sampean dadi wong elek.
1: Nama saya Bapak Lamidi, alamat Desa Cahayatani Dusun 1. Alhamdulillah, saya belikan nenek saya itu kena penyakit stroke udah hampir 2 tahun. Alhamdulillah, konsumsi agarilus drop, nenek saya sembuh seperti semula. Sekarang bisa menderes karet lagi. Nenek saya yang bernama Pak Samin yang beralamat di Desa Kangkung Ilir sudah 1 tahun tidak bisa apa-apa. mau makan disuapin, mau mandi juga dibopong itu nenek saya. Alhamdulillah setelah konsumsi agarilis drop sudah sembuh seperti semula dan sekarang sudah bisa beraktivitas menderes karet lagi. Agarilis drop memang luar biasa.
2: Agarilo Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilo sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilo Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Wonten dawuh wonten ing Al-Qur'an dawuhne Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dawani Gusti Allah faman mongko utai sapani wong yurid ngersakan ingman ngersakan Allah soba Allah ayah dia ingyento nutuakan soba Allah ingman yashroh mongko jembarakan soba Allah sodro ing dodani manil islami kangge nerimo agama Islam. Dawani Gusti Allah sopo ni uong sing dikarepno oleh hidayah nang Allah, sopo ni uong sing dikarepno bagus nang Gusti Allah, maka orang itu akan dilapangkan dadanya untuk melakukan segala syariat agama Islam. Iku lho mek sampean iki lek dikarepno dadi wong apik, nglakoni sembahyang, atine jembar, tenang, mboten bingung, ndak kutap, ndak abot ngoten katene sembahyang. Kula ambek sampean nerima bulan poso Ramadan sing ndak oleh mangan sebulan penuh, kula ambek sampean jembar. Usia kita sudah lanjut, jarine wong sakniki wis tutuk nang brai. Dikongkon nglaksana syariat sing jenenge nikah ya gelem. Ing mongko lek diangen-angen tiang nikah itu mboten enak para rawuh. Jarine wong Jawa niku, kawin niku enake sak kenteng, susahe ketigo rendeng. Sing enak ya napa? Ndak katik kawin sir-siran tok. Sak melengere. Bosen sitok ni genti maning. Niku enak ngoten niku. Seneng nang ati. Bosen sitok ni genti maning. Eco. Cuma bukan itu yang dikehendaki oleh Islam. Yang dikehendaki oleh Allah niku fa mayuridillahu ayyadiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang memang dikehendaki baik oleh Allah, moko wong niku dikei karep kangge nikah. Lek ana wong urip sik duwe karep kangge kawin niku berarti wong isih apik. Lek ana wong ndak karep kangge kawin tapi awake selalu nglakoni maksiat nang Gusti Allah. Ndak mule-mule ana ndek ndukur kono. Onek panggonan-panggonan maksiat. Kongkon rapi, ndak gelem lapo aku katene rapi. Rapi ngarano terikat karo undang-undang bojo, menyesuaikan diri aib repot. Katene ngene repot, katene metu kudu pamit. Wis rapi aku wis. Dia tidak lapang dajalnya menerima. Hati ini ku mboten lapang menerima syariat agama Islam niku mboten lapang. Niki tandane wong ndak apik niki. Kongkon nyambut gawe sak wajare, ndak seneng. Kongkon nyambut gawe sak anane sesuai dengan prosedur hukum, mboten gelem, justru ngakal-ngakali wong. Dikongkon nimbang besi tua, dikongkon nyambut gawe sing jujur mboten gelem, malah besi tempolongin ndek jero diseni wedi. Mari diseni wedi ditutup kiwonengen. Sing asale wedine timbangane 10 kilo, male dadi 20 kilo. Ikulah jenenge dodol wedi. Niku jenenge wong ndak gelem, ndak legowo lek dikongkon nglakoni syariat Gusti Allah mboten legowo. Malah senengan nglakoni barang sing salah-salah. Lek tiyang niku dikendaki bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan senang melakukan sesuatu yang melanggar perintahnya syariat. Dikongkon dodolan wis situ, ayo wis sitok. Mboten katik seneng bujuk-bujuk ngoten mboten. Dikongkon nyambut gawe sak mestine, sak biasa-biasae nyeletong malah tuku togel. Dikongkon sembahyang malah mboten sembahyang. Niki jenenge mboten asal hidayah saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika, ayo ndonga nang Gusti Allah mandar muka kula sampean oleh hidayah saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzinia keparengan karo waktu niki takdir Gusti Allah mandar muka mudun nang kula sampean. Kula sampean didadekno wong sing apik kabeh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
3: Dadi nur atau cahaya ini adalah merupakan tumpangane ati. Kama yatawassalul amiru bijundihi, kama yatawassalu kaya oleh amrih tumeka sapa al amiru raja ratu bijundihi kelawan bolone amir ilama maring barang yaksi tukang nejo sapa amiru ing mah min ghalabati aduwihi bayane ngalaken ing musuhne amir. Wa hadza utawi kidau iku mustafadun ten alap mimma saking dawa qabla kang tetep ing dalem sadurunge hadza. Wa inna ma utiya ing pasti ditentek akan apa bihada tauti atun iku krono nepaken likaulihi maring dawa niki muslim kama anna zulmata ilakhiri. Dadi nure ati padange ati niku minangka bolo, bolone ati. Nur cahaya yang ada dalam hati kita itu adalah minangka bolone ati kangge ngalahno musuhne ati. Apa musuhne ati? Nafsu. Dadi nafsu niku bolone yo akeh. Lah ati kula sampean iki titik lan akeh bolo apa jari kula sampean. Makin banyak kita berzikir kepada Allah, muka bolo kula ambek sampean sing ono di ati niki makin kathah. Tapi lek bolone nafsu sing jenenge zulmah peteng niku masih ndak kadek maca apa tambah suwe tambah akeh. Apa maning sampean bendino pisuan. Mulut kita mengucapkan sesuatu yang sangat tidak terpuji. Sering kali keluar dari mulut kita kata-kata sing elek. Waduh, niki tambah akeh niki. Bolone nafsu ini tambah akeh. Setan niku dek pundi-pundi. Lah setan niku bolone nafsu. Setan niku genge nafsu. Setan niku koncone nafsu. Sedangkan hati kita enggak punya kawan. Kalau kita tidak memperbanyak zikir datang ngarsane Allah. Dadi lek kepengin ati niki akeh barengi, yo sing akeh zikir nang Gusti Allah. Sing akeh maca Quran, sing akeh selawat, sing akeh ngrungokno pengajian, sing akeh ngomong-ngomong barang sing apik-apik tok. Ndolek bolo, ndolek kanca sing apik sing iso ngandani ati. Makin banyak kita berzikir kepada Allah, makin banyak bolo tentara kita sing wonten di ati untuk mengusir musuhnya hati, ngene ku nafsu. Ngusir nafsu niku ndak wong koyo ngusir maling ngoten. Nek wong ngusir maling nggo penthung karo arit. Lek nafsu diusir karo arit kalau penthung-penthung malah tambah buak di ati nih. Makanya sering dikatakan lek ngandani wong sing sedang tukaran, ojo dibarengi karo nggo penthung. Wong ono tanggane ono dulure tukaran tambah digawakno arit. Iku jenenge nyiram geni karo bensin. Lek ono dulure tukaran, kon mule dem-demen kongkon adus. Kongkon wudu yo diarani wedi ae. Lho kok diarani wedi apa-apa masih diarani wedi ketimbang wani sampean wani nang Gusti Allah. Kuat ta sampean nang nerakane Gusti Allah. Kuat sampean kira-kira melanggar nglawan azabe Gusti Allah. Lelek sampean modele koyo ngoten. Lelek sampean ndak kuat ono bolane tukaran, ojo digawono pendung-pendung, ojo digawono arit. Jan mule, jan wudu, jan raup, kongkon adus, kongkon selulup jane adem. Sebab wong pegel niku saking setan. Setan niku saking geni. Lelek wis setan niku teko geni, geni niku iso mati lek dikai banyu. Dadi lek sampean pegel, aduso, raupo, selulupo cekne adem. Umparan wong pegel dadi tambah no, tambah digawano arit. Wong ndak nggo arit Taiwan apa maneh nggo arit. Tambah bacok ning. Dadi ndek ati kula sampean niki selalu bertengkar. Wonten terus sing jenenge nafsu ya ana bolone, sing jenenge ati ya ana bolone. Bolone ati niku nur. Padang-padang, sing bolone nafsu niku petang-petang. Lah petang-petang niki asline. Nur niki barang teko. Dadi asline atine menungso niku petang. Terus diwacana zikir akhir iso padang. Lek sing maca zikir ndak ake-ake, maka cepat hati itu akan peteng. Podho karo omah, lek ndak ake-ake bayar nang PLN, sampean iki mati umai, peteng umai damare mati. Tapi lek sampean bayar terus ndak apa-apa masih diuripi terus. Lek sampean kepengin lancar nguripno damar ndek omah, sing ake bayar nang PLN, jaluk setrum piro sampean? Tapi lek sampean ndak tau bayar, dicepot nang PLN sampean bageser. Lek wis dicepot omahe sampean peteng. Padha mek niki ati kula sampean iki lek kula mek sampean ndak ahli maca zikir nang Gusti Allah, dicepot bageser nang Gusti Allah. Lek wis bageser dicepot, damare mati, lek damare mati, maka yang menguasai diri kita adalah nafsu. Takang nuruti nafsu. sekolah nuruti nafsu, ngoli nuruti nafsu, dadi jerakan nuruti nafsu, dadi pegawai nuruti nafsu, dadi sopir nuruti nafsu. Wong dadi sopir nuruti nafsu. Wong jarene wak polisi niku lek nyopir kudu pondo sabar sak kebo, malah niki katene nafsu. Kesabaran adalah modal utama bagi sopir. Sopir niku lek kepengin selamat kudu sabar, kudu tenang, kudu santai. Sopir muring-muring omane gak ada supir bis sing dimot uang 50 lebih. Pean cerokong titik maka sampean akan membunuh 50 orang. Ingat dengan itu. Lah kula mbek sampean iki ngoten. Kula mbek sampean iki minangka supir. Lek supire ndak mampu, anjlok kula mbek sampean nang neraka ni Allah Subhanahu wa taala. Padahal intinya semua raga kita ini enggak ada yang mau kita ajak datang neraka. Krono di hati niki wis dikuasani nafsu. Krono di hati niki wis dikenek digondol nafsu, maka semua pekerjaan kita akan tergondol oleh nafsu. Ati ndak duwe bolo, sing ono mek bolone nafsu tok. Ngalor, kepingin sirsiran, ngidul, ngurusi lanangan, ngetan, ngakali wong, mendukur, ngoroi wong, ngalor tukaran karo dulure, meneng longgo-longgo nek gerdu ngrasani wong, terusan ndak mari-mari. Krono sing ono ndek ati kula sampean nafsu, lan bolo-bolone nafsu. Oleh nafsu bisa berkuasa krono kula mbek sampean kurang zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa utai maksud asyahawat iku biro-biro kesenangan, wal aghradulan biro-biro tujuan, al ajilatu kang cepet artine tujuan dunyo. Wa mazalalan ora leren-leren al harbu opo perang, waqian iku tumibo bainal qalbi endalem antarane ati wan nafsi lan nafsu. Telek wis ati niki dikuasai nafsu, maka tujuan utama daripada nafsu adalah barang yang menyenangkan tok, delek kesenangan tok. Jadi lek sampean di jerone atine niku kepingin seneng tok, berarti atine sampean niku wis dikuasai nafsu. Dadi ojo suka meneng-meneng to lek kesenengan mawon. Sekali-kali kesenengan kita potong. Sekali-kali kesenengan niku sampean lereni. Senajan no kesenengan niku mboten dilarang dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesenengan itulah nanti yang akan menjadikan kita terjerumus dalam kemaksiatan, pasti. Wa mazalal harbu waqian bainal qalbi wan nafsi. Setiap saat ati kula niki ambek sampean iku selalu perang. Wono ndek jero niku perang terus ambek nafsu. Jare sing ati dijak sembahyang duha. Jare sing nafsu ojo wis meni ae. Jare sing ati dijak sembahyang sunat qobliyah ba'diyah marini sembahyang lan sadurunge sembahyang fardu. Jare nafsu ndak atik wis kon penggaweane akeh sibuk. Kon masih ndak sembahyang sunat penggaweanmu saiki, penggawean kangge golekin nafkah bojo. Dadi kon iku diganjar masih ndak sembahyang. Jare sopo? Wong barang ndak sembahyang katene diganjar. Iku ngono bisikane nafsu. Aja-ajane nafsu, ojo gelem sampean dijak nafsu. Sampean gelem dijak nafsu bahaya sampean. Dijak membenci wong gelem. Dijak hasud nang wong gelem. Dijak iri gelem. Dijak nglakoni maksiat gelem. Diajak melanggar perintah Gusti Allah gelem. Krono apa? Atine ndak ana barengi. Peteng sing akeh nafsu isan datine. Berarti lek wis tiyang kaya ngoten, maka peperangan di dalam tubuh orang itu yang menang bukan hati tetapi nafsu. Di mana-mana ada orang yang orang itu yang menang bukan hati tetapi nafsu. Di mana-mana ada orang yang suka

0: kali panjenengan tidak tekno wong sing ati kula kali panjenengan sedaya dalam melaksanakan peperangan pertandingan satu lawan satu antara nafsu kali hati mandar muko ati nitipun paringi menang dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kula kali panjenengan sedaya dados tiyang ingkang selamat fitini wat dunya wal akhirah. Namung samanten ingkang saged dalam aturake para bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati salalu putih kula nyunakipun pangapunten akhirul kalam wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: 93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kembali keluarga sehat Indonesia. Gimana kabarnya malam ini sayangku cintaku? Semoga kabarnya baik ya. Iya, semoga kabarnya baik ya. Amin. Untuk dimu keluarga sehat Indonesia. Coba lagi barengan aja sih ya. Untuk didangdut sering mah keluarga sehat Indonesia. Ada persembahan susu kambing ketawa. Atau ke di edisi di malam apa keluarga sehat ya? Malam Jumat loh ya. Malam Jumat keluarga sehat ya. Atau ke di tanggal 2 Juli 2026 keluarga sehat ya. Seperti biasanya untuk ini keluarga sehat Indonesia ya. Aja saya teman-teman keluarga sehat dari jam 6 sampai jam setengah 8 malam nanti. Untuk yang mau ikut tergabung boleh banget sayangku cintaku. Di 08 12 12 12 11 310. Atau juga nanti di Facebook ya, di Radio Tergerak FM keluarga sehat Indonesia ya. Lagi satu dina wali di perjumpaan kita, jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan keluarga sehat ya. Selamat malam dan pastinya juga selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta.

Agama sini Pastor Rosigen dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Cawatar Wai Bungur Lampung Timur, keluarga sehat ya. Agama sih bersama Jesus keluarga sehat ya, atau kedidang dasar kemalam tentunya. Atau persembahan ya untuk susu kambing Etawa. Ada varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes dan juga Cigododom, keluarga sehat Indonesia ya. Oke, dan untuk di sobat diri malam ini keluarga sehat ya. Jadi untuk yang punya permasalahan seperti untuk ya asam lambung, maggot ya, jadi bisa konsumsi yang yaitu ma ya, untuk susu yang Zigo dan juga untuk yang Etamet, keluarga sehat ya. Selain itu untuk yang asam urat, hematik ya, lalu juga untuk sofrosis, pengapuran, kebas, linu, bisa konsumsi yang varian Zigo atau yang Etamet, keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat yang punya penderita kolesterol bisa konsumsi yang Etakol. Dan untuk yang punya kanker ya atau juga darah tinggi bisa konsumsi yang Etabos ya, keluarga sehat ya. Yang punya diabetes atau kadar gula bisa konsumsi yang Etabes. Jadi untuk keluarga sehat ya, dari Asia pokoknya dapatkan sesuai dengan ya keluhan yang sedang keluarga sehat ya, dari Asia ya derita, atau mungkin untuk keluarga sehat ya dengan keluhan apa yaitu keluarga sehat ya keluhannya. Jadi untuk di sobat di rumah keluarga sehat ya, dari Asia, untuk yang baru pertama kali jangan lupa ya untuk konsultasikan atau terlebih dahulu keluarga sehat ya, silakan hubungi di call center kita di 08 ya. Keluarga sehat ya, atau pastinya keluarga sehat ya, baik untuk yang ingin COD atau juga konsultasinya keluarga sehat ya, untuk Kecamatan Wai Bungur Purbolinggo, ada di Raman Utara Sukadana, seperti Raman Rumbia ya, seperti banyak bisa ya, nanti bisa diantri sama Jess atau mungkin yang ada di radio jaringan juga bisa banget, keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat di malam keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan baik langsung di radio dari Rama atau juga jaringan dari keluarga sehat, atau yang sudah COD keluarga sehat, terima kasih. Dan untuk Dimon juga keluarga sehat ya, selamat malam dan juga selamat menikmati. Untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta. Selamat malam untuk Dimon keluarga sehat ya, dari Isya ya. Ada siapakah malam ini sudah mendapatkan untuk ya susu kambing atau keluarga sehat ya. Ada Bu Daryati Jati Datar. Ini bukan Bu Daryati yang ada di Pondok Tahu ya. Yang di Jati Datar ya. Sudah mendapatkan Zigo 26. Ada Mas Rio RI asam lambung. Sudah mendapatkan untuk ya Etabase yang keluarga sehat ya. Atau ke di radio dari Rahmat dari keluarga sehat ya. Dan terima kasih juga untuk di keluarga sehat ya. Untuk sayang kecinta ke semuanya. Ada untuk Pak Jumangi Subingkarya ya. Keluhan kebas ini sudah mendapatkan Etamet di Inovasi Radio. Dan untuk promo keluarga sehat beli 3 ya. Beli 3 Zigo 26 itu cuma Rp200.000 keluarga sehat ya. Jadi buruan. Sayangku cintaku ya, silakan dapatkan promonya keluarga sehat. Jadi untuk keluarga sehat promonya bisa dapatkan untuk di radio dari Roma dan juga jaringan. Atau yang mau jadi pesan atau boleh, nanti juga bisa dapatkan yang promo ya, sayangku cintaku. Pak Barsono, selamat malam Pak Barsono. Pak Barsono tadi nggak ikutan jalan sehat, ikut di ini atau memeriahkan ulang tahun ini Desa Taman Negeri. Tadi kayaknya nggak kelihatan Pak Barsononya, apa nggak ikutan apa gimana, apa jasnya yang nggak ketemu ya. Biasanya selalu hadir ya Pak Barsono mah. Untuk ini juga selamat malam ya buat Pak Barsono yang ada di Taman Negeri ya. Untuk ini juga selamat malam, dan kita dengerin dulu satu dina keluarga sehat. Pokoknya untuk yang mau ikut tergabung atau menemani di istirahat di sore ke malam atau bitas sih malam ini keluarga saya, dan jangan lupa juga konsumsi susu kambing Etawa.

0: Berita terupdate. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat. Akan tetapi, hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli.

0: Oke, masih di Dangdut Sore Malam, keluarga sehat ya. Masih bersama Jason tentunya di Dangdut Sore Malam untuk persembahan susu kambing Etawa ya. Untuk kiriman keluarga sehat ya, silahkan yang mau gabung baik WhatsApp ya atau juga untuk di Facebook juga boleh. Untuk di malam ini ya di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM ya. Dangdut Sore Kemalam Basi Is yang ada di 38 menyatu ya. Lagunya Kandas, aduh iki. Kandas balung apa kandas apa gitu Basi. Kandas jeruati Mas aja sih. Oke siap. Untuk kajiannya terima kasih ya. Kembali kasih untuk ya Basi Is. Sudah menyatu keluarga sehat atau kedendangnya Kandas ya dari Budaya Vita Mala ya. Aduh cerutan nih Kandas CBS. Lagi terima kasih buat Sis yang ada di 28 ya. Sudah menyatu juga untuk kedendang dan sore ke malam persembahan susu kambing Etawa. Selamat malam juga ada beli bisbut yang ada di Punggur Lampung juga sudah hadir bang, thank you. Ada Mama Cinta, ada di Tambah Dadi Tugu Guda. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Majes ya. Hadir salamnya buat pendengar setia Tri Rama dimanapun berada. Jawabannya selamat malam, selamat beristirahat ya. Jangan lupa dirinya Rana Duka. Mengapa bercinta boleh bercinta. Kok lupa jenisnya. Spesial untuk Adi Yusuf sama Mbak Cinta ya, salam sayang selalu. Untuk Jesnya salam sehat ya. Terima kasih balik buat Mama Cinta. Gimana untuk Agarilusnya, masih enggak Mama Cinta? Kalau udah habis boleh nanti bisa diantarin sama Jesnya. Oke, Juragan Setrum juga hadir, best. Thank you. Denangnya apa? Mau lagu wajib apa yang lain? Boleh ya. Terima kasih. Pokoknya semangat untuk aktivitas di malam ini ya. Selamat malam juga untuk tim keluarga saya. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Suprabdi dari Tandus hadir. Rekes lagunya dong, Keranda Cinta. Salamnya buat semua pentri Rama dan juga jaringan. Untuk ajisnya terima kasih. Thank you, terima kasih kembali. Untuk Bu Suprabdi ya, seru menyatu keluarga sehat di Dangdut Sore Kemalam. Atau persembahan susu kambing atau keluarga sehat ya. Ada Etamet, Etabes, Etakol, Etabus dan juga Zigo 26. Promo Zigo 26 keluarga sehat ya. Ada promo Juli ini keluarga sehat. Jadi untuk ya pembelian 3 ya untuk susu Zigo 26 ini cuma Rp200.000 keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga silahkan yang ingin mendapatkan ya di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari ini Bang Mariadi ini di Menggala Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
0: Bang Mariadi.
1: Ini apa passwordnya Mas?
0: Gimana?
1: Passwordnya apa ini?
0: Passwordnya selamat malam.
1: Oh ya selamat malam. Tri Rama.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ini Mas. Gimana kabar sebaliknya Mas?
0: Sebaliknya sehat juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas. Ini mau kenalan dulu ini Mas ya.
0: Tadi
1: ini
0: udah nyebutin.
1: Dengan Mas siapa ini?
0: Dengan AJS.
1: Oh AJS. Ya salam kenal dulu Mas ya.
0: Oh iya
1: ya,
0: tadi.
1: Salamnya buat itu pen-pen Tri Rama khususnya. Pada umumnya pakainya kru-kru Tri Ramanya. Selamat malam, semoga diberikan kesehatan selalu Mas.
0: Amin, amin jarabbal alamin.
1: Lagu Mas ya.
0: Dedangnya udah disiapin.
1: Oh, apa yang mau diputer nih Mas?
0: Tadi ada Kanda sama Keranda Cinta sama apa lagi tadi ya? Tadi ada Rana Duka.
1: Ya, itu Kanda saja Mas.
0: Kandas saja, oke siap. Terima kasih Mas siapa tadi?
1: Ya, Mas Mariadi.
0: Mariadi,
1: dari Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Mariadi.
1: Ya, gitu aja Mas ya, salamnya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Mariadi. Sudah menyatu keluarga saya di Dangdut Sore Kemalam. Persembahan susu kambing Etawa.

Pernahkah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, kekuatan pengamanan di wilayah hukum Polres Lampung Tengah dipastikan semakin solid dan responsif. Sebanyak 74 personil Polres Lampung Tengah resmi menyandang pangkat baru setingkat lebih tinggi setelah menjalani upacara Korps Rapot yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon di lapangan Apel Mapolres setempat. Kenaikan pangkat yang merata dari tingkat bintara hingga perwira ini diproyeksikan menjadi suntikan motivasi baru bagi seluruh jajaran. Penyesuaian struktural ini juga ditujukan untuk memperkuat lini operasional dalam menjaga kondusivitas wilayah serta menjawab dinamika keamanan yang terus berkembang di masyarakat. Kapolres menyatakan bahwa tantangan tugas Polri ke depan akan semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, seluruh personil yang baru saja menerima penghargaan kenaikan pangkat diminta untuk langsung tancap gas dalam meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan. Lebih lanjut, Kapolres menambahkan bahwa kompetensi dan pangkat baru yang disandang harus berbanding lurus dengan profesionalisme kerja. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam.

0: Okay, masih dipersembahkan dari Jalan Agama Desa Taman Negeri Jabatan Waibor, Lampung Timur ya. Masih bersama Jasa Keluarga Seh di Dangdut Sore Kemalam. Atau gimana keluarga sehat dia? Atau di kesempatan di malam Jumat di tanggal 2 Juli 2026 keluarga sehat. Terima kasih sayang kecintaku. Atau di malamnya yang sudah setia menemani dari jam 6. Dan atau di mana juga waktu sudah menjelang di menit 11 ya di jam 7. Untuk waktu radio dari Ramadan sekitarnya. Dan untuk dimana juga terima kasih yang sudah mendapatkan untuk ya susu kambing atau jangan lupa dapatkan promo ya untuk di bulan Juli ini keluarga sehat ya. Karena promonya juga banyak banget di keluarga sehat ya. Promonya apa aja Jess ya, promonya banyak keluarga sehat ya. Atau promo sejuta ya, sejuta setuju semarak untuk Juli. Jadi untuk pembelian Zigo ini masih ada promo ya. Jadi beli 3 itu cuma Rp200.000 keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat silakan ya yang ingin ya mendapatkan untuk ya, promo setuju semarak untung Juli keluarga sehat ya. Dan selain ini juga untuk pembelian BLC masih gratis ya, susu kambing atau uang. Beli satu selti gratis ya, Zigo 26. Beli satu drink gratis satu drink. Beli satu morinda gratis satu morinda. Beli dua baking masih gratis satu baking keluarga sehat ya. Promonya bisa dapatkan untuk di radio dari rumah dan juga jaringan saja sayangku cintaku. Jadi kalau kamu ya mau COD atau jauh pesan antar juga nanti bisa dapatkan produk promonya ya. Jadi silakan hubungi di call center kita di 0831-760-600 yang ingin dapatkan produk promo atau yang mau COD atau juga pesan antar ya sayangku cintaku. Terima kasih untuk kirimu keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan untuk produk-produk agar gelusnya. Jangan lupa dikonsumsi rutin sehari 2 kali untuk pengobatan. Dosisnya 1-2 sendok. Atau penjagaan cukup sekali saja itu juga lebih dari cukup sayangku cintaku ya. Jangan lupa juga untuk yang baru pertama kali konsultasikan terlebih dahulu. Jadi untuk kamu yang punya keluhan atau kolesterol mungkin keluarga sehat ya, bisa konsumsi yang etakol. Atau yang punya diabetes ya, ingin konsumsi susu kambing etawanya bisa ya, bisa konsumsi yang varian etabase-nya sayangku cintaku. Oke. Dan untuk ya, informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita baik untuk pemesan dan juga konsultasi. Oke. Terima kasih untuk keluarga sehat ya. Salam sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatan tentunya. Karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Dan simak terus di 93.1 FM keluarga sehat deh. Kita dengerin dulu yuk waktunya ya untuk azan Isya keluarga sehat ya. Untuk waktu radio Ramadan sekitarnya gak kerasa ya sudah waktu azan Isya nih keluarga sehat. Perasaan tadi masih maghrib. Begitulah waktu ya, cepat berlalu. Jadi kita harus ya maksimalkan ya waktu ya sebaik mungkin keluarga sehat ya. Pak Aska. Aska AJS aku panteng loh, tak kasih info tiwul udah matang sambal terasi dan kawan dia ya, masih dalam proses ya. Salam juga buat semuanya yang masih panteng. Banyaknya terima kasih. Coba kalau dekat langsung gas ya. Enak ya, masih hangat-hangat ya, sambal korek terus apa? Ada lalapan, tempe goreng. Aduh. Nila goreng apa nila bakar? Enak deh kayaknya. Terima kasih banyak sekali ya. Dan untuk keluarga sehat jangan kemana sayang kecintaku. Tetap berdidang di sore kemalam ya. Persembahan susu kambing etawa.
1: 93,1 FM. Firama Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di dang besar ke malam. Atau ke edisi di malam Jumat 2 Juli 2026. Waktunya Jess pamit sayang kecintaku. Aja sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang radio dari Ramadong pastinya. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Masikan. 93.1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik.

0: Sudah siap ketua?
1: Siap.
0: Siap.
2: Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Malam Jumat, ada Fani bakal temani besti sampai jam 10. Stay tune di Goyang Malam. Asik sekali besti.

Oke, gadis manis ya, yang lagi denger juga ini adalah gadis manis, penyiarnya pun manis ya, semuanya manis-manis hari ini. Selamat malam para besti semuanya, selamat menyatu di goyang malam, asik sekali besti. Kalau habis makan bawaannya lemes ya besti ya. Iya, malam hari ini buat besti yang lagi lemes ya, ya udah santai dulu, istirahat sebentar sambil menikmati suasana di malam hari ini. Ini kan malam Jumat ya, barangkali ada yang baru pulang dari yasinan, ada yang baru pulang dari kantor, dari pekerjaan. Capeknya luar biasa. Apalagi hari ini tuh cerahnya luar biasa juga ya, panasnya semrawut apa panasnya, pokoknya panas banget dari pagi siang sampai sore. Kalau besi nggak banyak konsumsi air putih bisa-bisa bikin pusing kepalanya. Oke, jangan lupa konsumsi air putih yang banyak ya besi ya. Dan malam hari ini waktunya santai sambil fun ditemani di goyang malam, asik sekali besti. Ikutan gabung boleh yuk, silakan telepon, SMS juga WhatsApp ya di 0812-1212-9310. Kayak biasanya Fandi akan temani besti sampai jam 10 dengan sajian dendang-dendang dangdut terfresh baru ya, dan informasi seputar kesehatan, informasi seputar produk-produk herbal dari Radio Tri Rama. Ada produk herbal Agarilo Series, ada produk BOC dan susu Etawa. Terima kasih untuk para besi yang hari ini sudah datang ke Radio Tri Rama ya, atau sudah COD. Untuk produk-produknya silakan dikonsumsi bes, kan udah sampai rumah ya, jangan sampai nggak dikonsumsi biar nanti badannya sehat, terus besi bisa merasakan enaknya di badan ya, karena badannya sehat. Mumpung lagi ada promo setuju semarak untung Juli, yuk diborong yuk. Ini produk-produknya banyak yang promo loh, ada jamu tetes baking beli 2 gratis 1 ya, terus ada promo Agarilus drink beli 1 gratis 1, Agarilus LT beli 1 gratis 1 susu Etawa, ada Morinda beli 1 gratis 1, terus yang terbaru selain BOC beli 1 gratis 1 susu Etawa, ada promo untuk susu Zigo 26 ya, Zigo beli 3 cuma Rp200.000. Wah lumayan ya, ini hemat dan potongan harganya itu tuh banyak ya. Langsung dapetin yuk dan borong di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Yang mau COD bisa hubungin call center di 0831 760 600. Biar makin semangat malam hari ini, kita kasih dendang yang enak-enak. Besti tetap stay tune ya, di goyang malam asik sekali besti.

93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, bestie.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
0: Di
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui tun pajak kendaraan bermotor dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui toko

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

Sayang, aku sudah makan, kamu belum makan. Aduh, mana nih sayangnya keluarga satu Indonesia ya. Sayangnya lagi keluar ataukah lagi di dalam rumah ya. Lagi kecapean tidur. Terus bestinya ditinggal deh sendirian. Yowes gak apa-apa ya, kalau sayangnya lagi tidur biarkan istirahat. Besok kan sayangnya harus bangun pagi untuk beraktivitas ya. Mudah-mudahan sayangnya selalu semangat cari cuan ya, dan selalu semangat untuk mencintaimu tanpa batas. Selamat malam Besti. Ngomong-ngomong ini malam Jumat ya. Hari ini lelah banget karena habis ikutan acara Jalan Sehat ya. Berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo itu tuh deket loh. Kalau naik motor tuh cepet ya, paling 2 menit 3 menit sampai. Tapi kalau jalan kaki ya, kalau jalan kaki ya sekitar 20-an menit Besti, hampir setengah jam ya. Capeknya luar biasa. Tapi ya itu tadi, ada manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti acara Jalan Sehat. Manfaat pertama dapat sehatnya, ya toh. Terus manfaat yang kedua menghilangkan kebosanan, karena kita tuh jalan sambil ngeliat-ngeliat pemandangan ya. Terus jalan-jalan sambil ngobrol sama orang, jadi gak bosen, dapat teman baru, suasana baru, hatinya gembira ya, daripada di kamar mulu. Dan ada manfaat yang ketiga, ya ini dapat kupon. Manfaat yang keempat ada, apa tuh? Manfaat keempat, kita bisa dapat hadiah ya. Itu pun kalau beruntung, Bes. Tapi yang paling penting kita bisa dapatkan tiga manfaat tersebut ya. Yang dapat hadiah alhamdulillah tuh dapat door prize ya. Entah dapat kulkas, dapat kambing, dapat kipas angin, kan lumayan, jadi enggak sia-sia. Tapi tenang, yang namanya Jalan Sehat itu bukan kegiatan yang sia-sia ya, tapi banyak sekali manfaatnya walaupun door prize enggak kita dapetin ya. Alhamdulillah hari ini rame banget acara ulang tahun Desa Taman Negeri, Bes. Usianya udah berapa? Udah 70-an ya. Usia-usia 70-an itu adalah usia-usia mbah-mbah yang sudah punya anak, sudah punya cucu, bahkan mungkin sudah jadi buyut ya. Tapi yang namanya orang itu keluarga sehat di usia 70 itu tuh banyak yang badan dan fisiknya masih kuat, masih bisa beraktivitas kesana kesini ya. Bahkan aktivitas berat kayak macul di sawah ya, ngangkat barang-barang berat pun masih banyak yang kuat. Tapi ingat Besti, di usia-usia rawan, usia-usia lansia, fisik kita beda loh sama anak-anak yang masih di usia belasan, puluhan ya, yang masih 20-an, yang masih 17-an, mereka tuh fisiknya kuat-kuat. Sedangkan yang sudah lansia 70-an tahun itu harus bisa mengontrol tenaganya ya, supaya tidak digunakan terlalu berat, apalagi masalah pekerjaan yang bisa berakibat fatal pada kesehatan. Gara-gara aktivitas berat ya, banyak yang sudah mengalami gejala artritis radang sendi. Terus banyak yang sudah mengalami perbungkukan. Terus ada yang mengalami patah tulang dan lain-lain. Nyeri-nyeri sendi ya, pokoknya banyak yang mengalami linu-linu. Itu gara-gara aktivitas yang terlalu berat ya. Kalau bisa sih agak sedikit mengurangi ya Bes ya, supaya kita bisa umur panjang dengan fisik yang kuat ya. Seenggaknya kita bisa menikmati fisik yang sehat di usia tua gitu. Nah untuk para besi-besi yang sudah punya masalah dengan artritis, radang sendi dan lain-lainnya, ini Fadi punya produk herbal namanya BioC. BioC ini bisa dikonsumsi untuk tulang ya. Dan ini produk tuh gak cuma digunakan untuk masalah pencernaan aja, gak juga bisa digunakan untuk masalah tulang, tapi bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan penyakit kronis yang parah seperti kanker ya, kelenjar dan lain-lainnya. Konsumsi BioC 5-7 tetes dan minum rutin sehari 2-3 kali ya. Minumnya yang teratur, insya Allah bisa mengatasi masalah-masalah penyakit yang serius.
Boleh konsumsi biosi dicampurkan dengan produk madu Nomurafit ya. Madunya 1 sendok atau 2 sendok makan, terus campurkan dengan biosinya, campurkan dengan air putih jadi 1, lalu minum deh. Minumnya yang rutin ya, Bes ya, biar masalah persendian bisa terbantu. Langsung dapetin yuk biosi madu Nomurafit dan produk herbal agar lusiris yang lainnya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Selamat malam semuanya warga Taman Negeri yang di seputaran Lampung Timur dan sekitarnya. Selain hari ini ada jalan sehat ya, besok ada pagelaran wayang ya, Bes ya. Wayangnya di mana? Di Balai Desa tuh. Tuh ya deket sini, deket radio ya. Di depan itu loh, Bes, sudah ramai orang jualan buat besok. Jualan apa? Ya macem-macem ya. Kalau kan pagi biasanya ada kuda lumping. Nah, biasanya ada yang jualan balon ya, ada yang jualan minuman es. Ada yang jualan sempol ya, somai, cilok dan lain-lain. Namanya orang jualan apa aja dijual ya. Alhamdulillah rame semuanya. Terus malamnya ada yang jualan apa? Biasanya ada yang jualan martabak lah ya, sesuatu yang anget-anget, bakso dan lain-lainnya. Jadi besi yang menonton wayang besok langsung datang aja ya ke sini, ke Balai Desa Taman Negeri ya. Lihat pertunjukan wayang sampai pagi. Kalau nggak suka wayang datang aja nggak apa-apa ya, banyak jajanan, Bes. Di sini tuh bagus loh tempatnya tuh ya. Oke deh kalau gitu, selamat malam tuh semuanya, selamat menikmati malam Jumat. Ada yang bilang malam Jumat tuh malam yang horor. Besti punya nggak kisah-kisah yang katanya horor? Atau bahkan pernah mengalami ketakutan yang luar biasa ya, tapi ternyata itu halusinasi kita doang. Melihat yang putih-putih ya di belakang rumah, kok gerak-gerak. Waduh, waktu kita deket ternyata itu karung ya yang ketiup angin. Aduh. Tapi kayaknya sekarang tuh orang pada berani-berani semua ya, nggak takut sama yang namanya makhluk gaib ya, lebih takut sama begal. Iya deh, harus berani ya, Bes ya. Karena sejatinya jin itulah yang takut sama manusia. Iya toh ya, jin itu kecil, manusia itu besar ya. Semangat semuanya. Jangan pernah takut dengan hal-hal apapun ya, yang bisa bikin besti drop dan gak percaya diri. Kalau takut miskin boleh gak? Kalau takut miskin gimana, Bes? Semua orang pasti takut dengan kemiskinan ya. Tapi ingatlah, rezeki kan kita dapetin tiap hari. Jadi jangan pernah merasa hari ini tuh rezekinya dikit, nanti saya nggak bakal kaya. Waduh, jangan gitu. Rezeki sudah diatur. Mungkin hari ini pendapatan kita kurang ya, kita nggak tahu beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian kita bisa jadi jutawan. Ya udah deh, semangat untuk para pekerja-pekerja keras ya. Mudah-mudahan malam hari ini yang lagi lembur, pekerjaannya bisa bikin besi lebih produktif dan menghasilkan cuan yang banyak. Yang lagi beristirahat, selamat menikmati suasana santai sambil pantengin Fandi di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: Warga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi. Konsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26 susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26 susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain. Madu hitam pahit bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
4: Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
5: Asyik sekali, Besti.

0: Yeay, Pak Bos Besi Indonesia. Halo, selamat malam Bunda. Apa? Mau bagi apa? Mie? Mau beli obat? Oh, bentar ya. Oke, selamat malam ya, lagi nunggu. Tunggu sebentar ya, baru aja masuk. Selamat malam untuk para besi-besi semuanya. Jadi ingat zaman dulu ya, zaman-zaman yang ngirim surat itu pakai pos. Sampainya berapa hari, bukan berapa hari lagi, tapi berapa minggu, Bes. Beda sampai beda sama zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh kalau ngirim apapun itu paling lama ya mungkin semingguan ya. Paling cepet ya paling 2 hari, 3 hari tergantung jarak. Karena zaman dulu tuh pengiriman surat itu mengandalkan kurir berkuda, kapal laut, sampai jalur kereta api ya. Zaman-zaman pos di Indonesia tuh keluarga sehat itu udah lama banget ya. Awalnya dari pendirian kantor pos pertama di Batavia, Jakarta pada awal zaman-zamannya Belanda. Tahun berapa? 1746. Waduh. Kalau sekarang serba cepat ya, Bes ya. Bahkan kita bisa mengirimkan surat itu enggak harus fisik, tapi bisa kirim surat elektrik ya, atau email atau Gmail gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menghibur Besti semuanya malam hari ini, jadi terkenang sama lagu-lagu zaman dulu ya. Ternyata tahun 2006 tuh banyak 2026 tuh banyak sekali lagu-lagu recycle yang bisa Besti dengerin dan jadi lagu-lagu kenangan ya. Oke, mudah-mudahan bisa terhibur semuanya. Selamat malam, yuk gabung di Goyang Malam. Silakan telepon, SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310. Tak tunggu sampai jam 10 malam. Malam Jumat ini, besok udah hari Jumat, rasanya cepet banget ya Bes ya. Hari ini tanggal 2 Juli 2026. Selamat datang bulan Juli. Aduh, senengnya bulan kelahiran. Hari ini ada ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu ya, dan banyak rezekinya. Amin, amin. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali,
0: Besti. Selamat malam ada Bu Ediana, sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat juga Bu. Lagi apa malam hari ini?
1: Sudah mulai layeh-layeh, Mas.
0: Aduh, capek banget ya Bu hari ini ya Bu ya.
1: Capek.
0: Habis ngapain aktivitasnya?
1: Banyak banget, Mas.
0: Gak terhitung.
1: Okay. Iya, beli
0: ya, nggak apa-apa deh, masih kuat tenaganya, yo toh.
1: Alhamdulillah, ya Mas, masih kuat aktivitas.
0: Oke, ya wes kalau gitu, monggo.
1: Kirim salam buat Bu Muslimah, Bu Suprati, Bu Daniasi. Selamat malam buat Mak Begintu, Mary Susanti, Mbak Ani, Pak Turino. Selamat malam.
0: Malam.
1: Buat Bu Daniasi, Mak Lumintu, Pak Broto, Bu Esena. Selamat malam. Buat Putra LA, Putra Tandus, Pak Udi. Selamat malam. Buat apa ya, Mas, kok lupa ya?
0: Siapa yang diingat?
1: Buat
0: kok siapa?
1: Kok ya udah ngeblank gimana tadi?
0: Yang diinget-inget aja.
1: Ya, buat Mbak Neneh di Kota Gajah. Buat Ibu, selamat malam.
0: Malam.
1: Tanpa
0: terkecuali. Oke, yes, nggak apa-apa lah ya. Yang nggak disapa spesial, ya toh.
1: Iya.
0: Ya, oke, udah gitu aja.
1: Siap.
0: Apa?
1: Yang tendangnya disiapin apa?
0: Tendangnya, mau request monggo. Requestnya apa? Silakan.
1: Requestnya Rumah Mungil.
0: Rumah Mungil kayaknya nggak ada, nggak masuk playlist malam hari ini. Yang lain aja Bu.
1: Ya udah ngikutan aja, Mas.
0: Ya wes, oke.
1: Buat Mas Pandinya, terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Dan rezeki yang melimpah.
0: Amin amin, matur nuwun doanya ya, sehat-sehat di sana Bu E. Oke, terima kasih Panteng Radio.
1: Di Ramadan tentunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bu Ediana dari Veteran ya. Salam untuk warga Veteran semuanya. Jadi kangen pengen cek kesehatan gratis lagi di Veteran ya, karena di sana ya lumayan ya ya. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Malam ada Pak Pur Kencung.
2: Mandi.
0: Ya, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Udah makan belum dirimu?
2: Sudah.
0: Makan apa?
2: Ikan gabus.
0: Yalah, ikan gabus terus setiap malam ya.
2: Nah, di sini mah cuma 25.000 Pandi. Oh,
0: saking murahnya ya.
2: Beli tempe tahu dipikir-pikir ya 25.000 habis.
0: Mending buat gabus sehat.
2: Nah, mending sekalian gabus kan sekalian makan ikan.
0: Kadang-kadang aja nyari gabus susah.
2: Nah, iya
0: emang. Ayalah, ya Allah.
2: Ini kan lagi musim di sini Pandi.
0: Oh, gitu. Kalau sekali musim gabus itu kayaknya tengklarah gitu ya.
2: Iya.
0: Ya alhamdulillah deh. Ya,
2: marah gabus Pandi yang nawarin banyak.
0: Ya, enggak apa-apa. Oke, semoga monggo.
2: Lagunya ikut aku.
0: Nggih.
2: Salamnya buat Mbak Kasta, Mbak Mino, Pak Ngatio, Bu Kama. Selamat malam.
0: Ya.
2: Rumiase, Bade, kayaknya diapalin Mas Dayang Mail terus ini.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
2: Buat maklumin tuh Pak Warno, Bu Esena, Bu Ribut, Bu Suprapti juga selamat malam.
0: Ya.
2: Buat Pak Sarti, Bu Sarti, SD 14A juga selamat malam.
0: Oke, malam.
2: Buat Mr. X, Julius juga selamat malam.
0: Ya.
2: Dan semuanya aja Pandi, buat Pantri Rama selamat malam.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya Pandi.
0: Sami-sami, Panteng Radio.
2: Panteng Rama dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ada Pak Pur Kencung dari mana? Labuan Maringga ya. Torino alias Yusuf habis pulang yasinan dikasih makan sama ikan requestnya. Oke deh, makasih. Malu bintu sombong, sombong sama siapa? Oke, makasih Pak Yusuf ya yang kadang ragenah-genah ya. Di belakangnya silakan bes yang mau telepon di 0812-1212-9310. Ngomong-ngomong kalau badan udah capek banget tuh dibawa tidur enak ya bes ya. Kadang-kadang kita tuh tidurnya nggak tahu wayah, nggak tahu tempat saking ngantuknya. Jadi bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kalau orang yang susah tidur, kadang-kadang sudah disediakan tempat tidur yang nyaman ya, ber-AC, selimutnya tebel, tetap aja nggak bisa tidur. Kenapa? Bawaannya gelisah ya, karena mungkin lagi ada masalah ya, saking menumpuk masalah jadi keinget-keinget, makanya otaknya ini berontak terus, nggak bisa istirahat ya. Otaknya tuh kebanyakan mikir, makanya susah untuk tidur ya bes ya. Terus gimana? Mungkin BSC itu butuh istirahat, butuh menenangkan hati dan pikiran supaya bisa beristirahat dengan tenang. Kalau istirahatnya tenang, tidurnya cukup, ternyata enak di badan ya. Kadang-kadang kalau kebangun jam 2, jam 1, jam 3, kita tuh suka gelisah loh bes. Kayak ngerasa masalah tuh nggak bakal selesai ya. Tapi ternyata pas kita bangun di pagi hari, waduh, ternyata masalah-masalah kecil bisa kita atasi dengan baik ya. Kegelisahan kita bisa hilang. Itulah namanya orang kan beda-beda ya. Yang penting harus tenang dan mudah-mudahan semua masalah bisa kita atasi dengan bijak ya. Untuk keluarga sehat yang susah tidur karena fungsi otaknya tuh sering apa ya, susah terkontrol ya, sering stres gitu. Ini Fadi punya produk jamu tetes baking. Baking bisa dikonsumsi 15-20 tetes ya, supaya lebih fokus dalam beraktivitas ya, tidurnya lebih nyenyak. Minumlah jamu tetes baking ini. Untuk produk susunya, keluarga bisa konsumsi susu Etabes atau susu Zigo 26. Sekali minum 2 sendok makan ya. Yang lagi ada promo apa? Zigo 26, beli 3 cuma Rp200.000. Kan lumayan banget ya. Ini promonya berlaku di bulan Juli ini. Promo setuju semarak untung Juli. Selain Zigo 26 beli 3 cuma Rp200.000, ada promo lain seperti jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Ada lagi Morinda beli 1 gratis 1 paket hemat, Agarilu CLT beli 1 gratis 1 susu Etawa, drink beli 1 gratis 1. Ada lagi promo untuk Biosi beli 1 gratis 1 susu Etawa. Langsung diborong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Yang mau COD produk herbal Agarilus bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Sudah main HP-nya.
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Wibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
3: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
3: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
3: Sangat membantu pokoknya. Coba deh,
0: betul,
3: kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
3: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
3: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
3: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
3: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
6: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.

0: Mapsus saat menerima audiensi mahasiswa peserta program OFOC di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu. Menurutnya, Lapung Barat dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena hampir seluruh Pekon memiliki potensi besar di sektor perkebunan kopi. Melalui program ini, para mahasiswa dibekali pengetahuan mulai dari praktik budidaya kopi yang baik, pengolahan pasca panen, pengembangan produk bernilai tambah, strategi pemasaran, hingga penguatan kelembagaan petani dan pelaku UMKM. Pemerintah berharap setiap desa mampu melahirkan generasi yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal serta mengelola potensi kopi secara profesional dan berkelanjutan. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Lampung Barat, daerah ini merupakan salah satu sentra utama penghasil kopi robusta di Indonesia. Luas areal perkebunan kopi mencapai lebih dari 54.000 hektar dengan produksi sekitar 63.000 ton per tahun. Sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 36.000 kepala keluarga atau sekitar 70% rumah tangga petani di wilayah tersebut. Dengan kolaborasi ini, diharapkan kopi Lampung Barat semakin berdaya saing di pasar nasional maupun internasional. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
3: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
2: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
3: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
2: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
3: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Utama Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Ceritain teman aku cerita.
2: Cerita apa,
1: cerita,
2: Dek?
1: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: wah,
1: Ma.
2: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam

0: Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: Ya. Hey, emosi diri keluarga sehat Indonesia. Orang kalau udah lelah, capek ya, marah, kecewa. Aduh, sebel banget. Rasanya pengen emosi terus ya, Bes ya. Bahkan kadang-kadang emosi sama orang yang gak bersalah. Lihat orang lain tuh rasanya pengen emosi aja ya. Padahal orang tersebut tuh adalah orang yang benar gitu loh. Tapi ya kena imbasnya. Emosi diri itu bisa berdampak langsung pada kondisi fisik loh, kesehatan mental sampai hubungan sosial. Gara-gara Anda sering emosi, bisa jadi bisa-bisa bikin rumah tangga jadi retak ya. Bisa-bisa gara-gara emosi hubungannya bestie dengan anak juga bisa jadi retak ya. Jadi kalau bisa kendalikan emosi, tenangkan dirimu bestie ya. Insya Allah semua masalah bisa teratasi. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali bestie.
0: Halo selamat malam makku yang jarang malam. Emosi.
1: Malam juga. Kalau maklum itu nganu kok.
0: Apa
1: ya? Bisa nahan emosi kok.
0: Bisa nahan emosi.
1: Karena itu yang kuajarkan pada anak-anakku.
0: Lebih baik
1: kita harus bisa nahan emosi agar kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak baik.
0: Betul.
1: Gitu loh.
0: Susah menahan emosi atau menahan lapar?
1: Susah menahan lapar.
0: Lapar. Kalau lapar harus diutamakan ya, Mbak ya.
1: Iya, kalau kita menahan emosi kita bisa tetap hidup. Kalau kita menahan lapar, sakit kita
0: hidup.
1: Bisa meninggal.
0: Bisa aja maklum.
1: Iya, Dang. Iya.
0: Ngomong-ngomong malam Jumat pernah enggak dapat cerita horor gitu? Dirimu pernah melihat sesuatu mungkin
1: dulu
0: waktu
1: aku
0: kecil.
1: Dulu tapi udah lama.
0: Iya.
1: Waktu itu kan tetangga itu meninggal toh, 3 hari aku ke rumahnya. Itu kan. Nah, aku kan gerimis-gerimis itu rumahku kan depannya ledeng tuh.
0: Iya.
1: Ada kayak itu loh, kayak asap-asap gitu kok malah tinggi-tinggi. Aku bilang sama Pak Warno, "Pak, iku apa, Pak?" Kok di atasnya ada kuncir-kuncirnya? Aku merem deh sama ketapel sama Pak Warno aku.
0: Lah ternyata itu apa?
1: Pacan.
0: Aduh, ternyata bener ya, nyata ya Mak ya.
1: Iya, kermis cepat malam Jumat, kermis kan tiga harinya.
0: Itu pasti
1: kan
0: gelap banget.
1: Cuma adu pojok gitulah.
0: Oh,
1: kalau orang Jawa bilang.
0: Iya. Emang
1: kan lewat ledeng itu.
0: Emang cuman, Pak Warno beneran ngeliat juga?
1: Enggak,
0: berarti maklum doang.
1: Masih kecil.
0: Oh.
1: Yang kecilannya anakku yang pertama itu masih 3 tahun.
0: Iya, itu maklum kondisinya lagi sadar atau lagi capek?
1: Ya enggak, aku enggak apa-apa ya.
0: Biasa
1: aku
0: aja.
1: Jalan-jalan itu apa? Kok ada? Pak, kok kayak enek keluk ya? Kok enggak nak ngobong-ngobong. Kok lama-lama tinggi terus kepala itu entul-entul gitu macam-macam
0: gitu.
1: Tapi mukanya enggak ngadep ke aku,
0: dia adepnya ke belakang ya, Mak ya.
1: Nyengkur-nyengkur gitu.
0: Oh, wala.
1: Aku udah lama.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Cuma satu kali itu, ya mudah-mudahan lah janganlah.
0: Ya.
1: Jangan lagi aku takut.
0: Aduh,
1: bisa pingsan aku.
0: Aduh, iya deh, amin. Oke, okay, silakan.
1: Aku tak request Melody Memory.
0: Melody Memory.
1: Iya.
0: Boleh, buat siapa melodinya?
1: Buat Kang Birin, Pak Oka. Terus buat dirimu juga. Buat Bapak Eni, Bunda Ulpa, Dara Malang, Bapak I Abdul, Mas Alpian, Kapur Kentung, ada Mas Wiki, ada Mas Edi PW, Kang Mas Broto, ada Kang Ahyar, Neri Kota Gajah juga, Penjaga Cinta, Adil Tenggo, Mr. EQ Malam, Amir Khan, ada Mas Pendi Kuceng sama Kang Iwan, ada Dwi Ranger juga, selamat malam, Grandpa Maruti, ada Kang Maksum Pagi, ada Bu Sri, ada Bu Supriyati ini, Bu Rumiasi, Bu Damiasi, Bu Watini, ada Bu Mama E Arif juga, Pak Andri, Pak Rustam, Pak Tukijo, Tambang Tampan, Julius, Putra LA, Mas Depanya juga, Mbak Diana, Mary Susanti, Bu Ribut, Mbok Sangkra, Nelin, ada Bu Muslimah, Bu Isena juga, Malam, Pak Cikatet ya, sama Bu Suprapinya, Mbak Pangatnya juga, terutama Pak Etara, Pak Aryono, Pak Supino, sama Bapak E. Anggit, Pak E. Rati, Mbak Wandira, ada Bapak E. Aska juga. Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Aku malah bercerita seperti itu, aku takut. aku bayangin aku dari dulu cuma satu kali. Ada Lia juga. Lia.
0: Malam.
1: Masuk Ando.
0: Iya, siap.
1: Penny, makasih ya.
0: Oke, sama-sama, okay. Mak. Sehat-sehat ya, Mak.
1: Ada
0: ya.
1: Ada enggak melodi memorinya?
0: Ada.
1: Ada dong, anaknya maklum gitu loh. Sok manja.
0: Oke deh, makasih ya, Mak.
1: Iya, sama-sama, Le.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Rama, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Ada Maklum sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya silakan Bes yang mau telepon lagi. Maklum yang cantik tuh dapat salam dari Pak Torino. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Malam, Bu.
2: Juga Mas Pandi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
2: Ya, apa kabar Mas Pandi?
0: Kabarnya baik, Bu Muslimah sehat.
2: Selalu pokoknya
0: segar, alhamdulillah. Sehat, waras ya, Bu ya.
2: Kudune waras, nek waras piye, Mas?
0: Oh, tak kira lagi enggak waras.
2: Oh, enggak
0: kaya kono. Ayo, Bu. Oke, silakan.
2: Mas Pandi, Mas Pandi, pena aman mama lu mau ngomorain untuk anak lanang wis gede ya.
0: Iya, enggak membesarkan, enggak melahirkan ya.
2: Kan membesarkan ya anu kari ngongkon ya, pena aman mama lu.
0: Aduh. Oke, silakan Bu.
2: Requestnya merayu Tuhan Mas ya.
0: Iya. Silakan salamnya ke siapa?
2: Salam buat Mama Lum, selamat malam. Bu Suprati juga selamat malam, ada Mbak Kartlatnya. Le Turino, selamat malam Le. Ada Kak Mas Toto, ada Mas Juliusnya, selamat malam. Ada Bu Sri Tanggamus ya, selamat malam. Ada Mama Lili, Bunda Lili, malam. Okay. Ada Bang Rustamnya, selamat malam. Ada Pak Uding, Ulu-Ulu, selamat malam. Ada lagi Kisemarnya ya, selamat malam. Ada Mbah Rin, Mbah Kurep. Ada Mama Ijam juga, selamat malam. Ada Babe Omen, misalnya, selamat malam. Ada Penjaga Hati, malam. Ada Mas Ham, selamat malam. Matur Benggolnya, selamat malam. Ada lagi Mas Tur Kenteng ya, selamat malam. Ada Bang Birinnya juga, selamat malam. Nelly Mbak Indah, selamat malam. Ada Mang Oci, tetehnya, selamat malam. Mbak Sangkra, selamat malam. Ada
0: malam.
2: Lagi ada Mbak Tari, selamat malam. Pokoknya semuanya ya Mas ya.
0: Iya.
2: Udah disalamin sama Mama Lum semua, ikut Mama Lum aja salam-salamnya Mas.
0: Spesialnya ya. Oke.
2: Spesialnya ya buat Sandi yang lagi tugas, semoga selalu berkat umur, begitu juga keluarga
0: tuh ya Mas. Amin. Nggih, makasih doa terbaiknya loh, Bu. Oke deh, Panteng Radio, Bu.
2: Ramadhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada ibuku muslimah, bapakku muslimin. Di belakangnya silakan yang mau telepon di 0812 1212 9310. Ya lagi pantengin di mobil ya, ini sambil dengerin radio. Barangkali Besi lagi di perjalanan. Mau kemana? Ya mau pulang ya. Habis dari mana? Waduh, ini pokoknya banyak hari ini jadwalnya. Udah kayak ibu pejabat ya, keluarga sehat ya. Pagi, siang, malam ada aja aktivitasnya. Semangat ya. Halo goyang malam. Halo goyang malam, passwordnya asik sekali Besti. Gitu.
3: Asik sekali Besti.
0: Oh, selamat malam, ada Mas Wahyu Wiki yang ganteng.
3: Alhamdulillah.
0: Ganteng. Iya, biasanya ada kan dirimu dibilangin ganteng sama siapa? sama ayang. Seneng ya apa-apa. Kan ganteng hatinya, ganteng wajahnya. Amin.
3: Amin. Piye kabare iku?
0: Kabare sae-sae. Di sana gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik juga. Waras wiris warak.
0: Waras beneran.
3: Waras iki suara idul.
0: Alhamdulillah. Ya wes monggo monggo.
3: Iki dendangnya sing disiapne apa iki?
0: Dendangnya ada merayu Tuhan, ada melodi memori, ada petualang cinta.
3: Anu melodi memori anu.
0: Oke, coba nyanyi dulu Mas, pengen denger suaramu kayak mana. Nyanyi coba melodi memori kayak mana lagunya.
3: Enggak dong.
0: Ya wes, silakan Mas, salam-salamnya buat siapa?
3: Buat Ma'e Lumintu, moga-moga yo rezekine malak-malak Lumintu.
0: Amin.
3: Diparingi seger waras. Kali Bu Muslimah Sugeng Dalu. Pak Eruri. Pak Tuban Sugeng Dalu. Nono Martabak.
0: Iya, malam.
3: Mas Agus Sekutang.
0: Iya.
3: Mbak Ayu Wandira. Terus Bu Esena alias Indri Sugeng Dalu.
0: Malam.
3: Sama Mama Aca, Mama Edo, Mama Ceca, Mama Eka, Bunda Single, Sugeng Dalu.
0: Ya.
3: Sama Mas Broto.
0: Oke.
3: Putra LA, Mas Edi PW, Sugeng Dalu.
0: Ya.
3: Sama yang di Kota Gajah itu.
0: Siapa?
3: Bu Watini.
0: Bu Watini udah lama loh nggak gabung ya.
3: Ya kemana itu? Mungkin sibuk bikin soto.
0: Oh, jualan soto emang.
3: Jualan soto katanya.
0: No, ya malam ya Bu. Barangkali lagi dengerin. Terus buat siapa lagi salamnya?
3: Ya buat semuanya aja lah.
0: Oke, matur nuwun ya Mas. Selamat beristirahat lo ya.
3: Sama-sama, spesialnya buat Neri di Kota Gajah.
0: Ucapannya
3: buat Mas Pandi, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
3: Dan cepat ketemu dudune.
0: Amin. Terus
3: moga-moga masih terandang naik gaji.
0: Ya Allah, seneng loh aku dibilang kayak gitu.
3: Bintang kepet dompet.
0: Amin. Terus apa meneh?
3: Terus ben ayem pikirane.
0: Ya Allah, doanya matur nuwun loh Mas, mudah-mudahan diijabah ya malam Jumat ini. Amin.
3: Amin.
0: Ya wes, kalau gitu doa terbaik juga untukmu ya. Oke deh, kalau gitu panteng radio.
3: Panteng Tri Ramadhan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mas Wahyu Wiki sudah bergabung. Warga Kota Gajah, selamat malam. Ada bapaknya Mirja di sana ya. Yang di Bandar Lampung juga selamat malam. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Malang Bang Putra, yasinan enggak hari ini?
4: Ya.
0: Yasinan enggak?
4: Ya.
0: Ya. Enggak, ya apa enggak?
4: Enggak.
0: Oke, ya. Silakan yuk. Mau salam-salam buat siapa?
4: Jangan
0: ya,
4: turun saja. Coba dong.
0: Hah? Ini barusan turun Mas Wahyu Wigi.
4: Oh, salam kenal.
0: Ya.
4: Terus Pak Maitam Wadeca.
0: Ya.
4: Terus Bu Sena.
0: Malam.
4: Bunda Singa, Bunda Pati, Bunda Jati.
0: Oke, okay, malam.
4: Pak Sipri, Ani Gunanto.
0: Ya.
4: Pak Sirofil.
0: Malam.
4: Ani. Terus Selamat Si Tomai. Bunda Singa, Bunda Pati.
0: Oke, okay, malam.
4: Terus Okta.
0: Ya.
4: Pak Tuki, Pak Peyanggit.
0: Ya, Pak malam. Oke.
4: Pasmiran.
0: Ya.
4: Semuanya ya, sampai ke dalam malam.
0: Oke deh, udah gitu aja.
4: Tetap semangat ya.
0: Amin. Amin, doanya matur nuwun. Lagunya ada Melodi Memori, ada Merayu Tuhan.
4: Nomor 2 aja.
0: Oke deh, kalau gitu terima kasih ya bang ya. Panteng radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ada Bang Putra Ogan sudah bergabung. Selamat menikmati suasana santai malam Jumat ya bes ya. Kalau mau minum susu etawa monggo dikonsumsi jam segini sebelum tidur. Minumnya 2 sendok makan boleh ya. Kasih air panas aduk-aduk lalu minum. Mau konsumsi susu etawa yang varian etabes, etamet, etakol, etabos atau Zigo 26 juga boleh. Yang promo Zigo 26 beli 3 box cuma Rp200.000. Langsung borong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kita buka setiap hari ya bes ya. Yang mau kesini silakan saja. Yang mau dianterin produknya bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Oke deh, selamat malam. Selamat menikmati sajian goyang malam. Asik sekali bes.

93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam, asik sekali, Be.

0: Irama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agari Lustrop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar Agarius Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarius Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam.
3: Niki bae sinten asmane?
4: Mbak Parna.
3: Mbak Parna. Dalemipun pundi, Mbak?
4: Kilir Agung.
3: Teragung itu Jepara.
4: Oh, nggih.
3: Mbak Parna niki sakite napa mawon?
4: Komplikasi, Mbak.
3: Komplikasi
4: wadah nggih.
3: Kadah
4: rombongan.
3: Nggih, tergolong rombongan.
4: Tapi nyatane nggih rombongan.
3: Nggih rombongan. Iya. Terus berobatnya teng pundi mawon nggih?
4: Walaupun tetep butuh pundi, Mas, cuman nggih dereng pedodo-dodo.
3: Ada.
4: Nggih.
3: Terus mireng agar ini saya ikuti.
4: Mirengnya ini radio.
3: Radio.
4: Nggih, Radio Kangsa.
3: Madan.
4: Nggih.
3: Terus saya sampun ngunjuk agar ini terus pun diperbani.
4: Ya koyo cuma selama 1 bulan langsung ngene proba.
3: Oh, ngadan.
4: Nggih, langsung.
3: Nggih. Wingi niku Mbak Parman angsal utawi dapat hadiah saking Gelegar Hajatan Untung. Rasane pripun, Mbak?
4: Alhamdulillah banget, Mas. Dan alhamdulillah.
3: Nggih. Mbon pesen-pesene dateng dulur, tangga, sedherek teng pundi mawon pripun pesene?
4: Nggih, monggo-monggo saya mawon sing sakite komplikasi kaya kula niku monggo lah berobat teng Kangsar Agari Lus.
3: Oh, teng Radio Kangsa.
4: Nggih.
3: Oh, ngoten. Nggih. Matur nuwun, Mbak.
4: Ijang-ijang.
3: Oke, monggo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agari Lustrop.
5: Pak Udin.
6: Pak Budi.
5: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
6: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
5: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
5: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
6: itu,
5: Pak?
6: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
6: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
5: Oh iya ya?
6: Iya.
5: Ini cara minumnya gimana ya?
6: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
5: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
6: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
7: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Terima kasih keluarga sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini 2 Juli 2026 ya. Tetap jaga kesehatan badan, rutin konsumsi produk-produk Herbal Agarilu Series. Ada produk Biosi, susu Etawa juga. Dapetin promo Julinya ya. Langsung dapetin di Radio Trirama FM dan jaringan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Fadi pamit dulu ya. RKT, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram.

untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat. Jumpa lagi di malam Jumat deh, atau gede diisi di tanggal 2 Juli 2026, keluarga sehat. Jumpa lagi bersama Jess di album Nostalgia, persembahan otak madu Agarilus. Ya kan teman-teman keluarga sehat ya, atau di malam ini dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau teman-teman di serat malam silakan, atau yang mau ikut tergabung, atau di 08 12 12 12 9310, atau juga untuk di Facebook di Radio Trirama FM. Satu denang mali di perjumpaan kita keluarga sehat ya, tetap pantau terus untuk di album Nostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

lagi masih di 93,1 FM Keluarga Sehat ya. Masih di album Nostalgia atau persembahan ya, madu agar lu keluarga sehat. Ada madu pala, nomor vita lambung, dan juga madu hitam pahit. Madu agar lu keluarga sehat yang punya manfaat luar biasa. Jadi untuk yang baru pertama kali konsumsi, jangan lupa dikonsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya, untuk keluhan apa. Jadi nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita ya. Tapi untuk keluarga sehat yang punya asam lambung, maggot ya, bisa konsumsi untuk madu lambungku. Atau penderita ya diabetes, darah tinggi, kolesterol, bisa konsumsi madu hitam pahit. Dan untuk penderita samurat remati, penyontong tulang ya, bisa konsumsi madu nomor rapin. Atau yang terakhir ada madu pala, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak. Atau orang dewasa yang susah tidur, sering sakit migrain, sakit kepala, bisa konsumsi madu palanya keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan ya, untuk hubungi di call center kita keluarga sehat ya, atau ke di 0831 760 600 nya keluarga sehat ya. Dan untuk di sobatan di malam keluarga sehat, untuk yang pastinya selain untuk keluarga sehat mungkin ya datang ke Radio Tari Rama, untuk yang mau codi juga boleh. Jadi sayangku cintaku yang mau codi atau juga pesan antar boleh banget sayangku ya, silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya, atau yang ada di Kecamatan Wibur Purbolinggo, Raman Utara, Sukadana, ada di Raman Utara seperti Raman, ya seperti banyak Rumbia, bisa keluarga sehat yang mau jauh dia atau juga pesan antar ya, silakan hubungi di call center kita tadi keluarga sehat. Dan untuk di kesempatan di malam ini juga untuk keluarga sehat, atau promo ya, promo Juli ini keluarga sehat. Ini bisa banget keluarga sehat ya, silakan. Dan yang keluarga sehat yang ingin dapatkan promonya, setiap pembelian untuk Biosi gratis susu kambing Etawa, beli satu selti gratis Cigo 26, beli satu drink gratis ring, beli satu Morinda gratis satu Morinda, beli dua baking gratis satu baking, beli tiga susu Zigo cuma Rp200.000 keluarga sehat ya. Silakan dapatkan promonya keluarga sehat, hanya bisa dapatkan otok di Radio Tari Rama dan juga jaringan, oke? Dan otok di malam juga selamat malam, selamat menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta. Dan semoga dendeng-dendeng yang sudah Jess hadirkan ya, otok di malam keluarga sehat bisa memberikan ya informasi seputar kesehatan, atau kemudian juga bisa menghibur ya di istirahat malam, atau mungkin di malam ini keluarga sehat ya masih beraktivitas, semoga aktivitas juga lancar, yang lagi lembur, yang lagi jahit ya, selamat menjahit di malam ini ya, jangan lupa ngopi-ngopi ya bes. Agar aktivitas juga lancar, tidak ngantuk ya. Oke, satu dendang spesial ya untuk menemani di malam keluarga sehat nih, di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus.

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 081379194277 atau Wardoyo di 0858410823 SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Selamat malam keluarga, sehat ya. Terima kasih untuk di malam ini juga yang sudah mendapatkan untuk madu agar ilusinya keluarga sehat ya. Baik, untuk didapatkan di Radio Tri Rama atau juga jaringan ya. Selamat malam untuk di malam keluarga sehat ya. Terima kasih untuk di malam keluarga sehat. Ada Bu Suriah, Bu Minabung Ilir. Ini sudah mendapatkan untuk ya baking yang promo dan juga madu palanya keluarga sehat ya. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan. Atau keluarga sehat yang mau codi boleh ya, sayangku cintaku ya. Yang ada di Rumbi ya, seperti banyak. Boleh pokoknya keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Mbak Ana dari Lampung Barat. Jadi sudah mendapatkan madu nomor fit biosi dan juga agarilus dering. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Salam sehat selalu ya. Jangan lupa dikonsumsi dengan rutin. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia agar hasilnya lebih maksimal. Atau pengobatan sehari 3 kali sayangku cintaku ya. Atau pencegahan cukup sekali saja itu lebih dari cukup ya. Daripada enggak sama sekali ya kan. Lagi dong untuk terima keluarga sehat ya. Dan Mbak Sumadi Pakuan Aji sudah langgan, sudah mendapatkan madu nomor rapi dan juga biosi. Terima kasih. Dan untuk terima keluarga sehat, atau yang belum ya pastinya juga untuk mendapatkan atau madu agarilus ya, atau juga untuk produk-produk agarilus lainnya, coba deh keluarga sehat ya, mungkin bisa melangkah mengambil keputusan meyakinkan bahasanya untuk madu agarilus atau juga produk agarilusnya bisa mengatasi ya untuk permasalahan kesehatan, baik untuk penyakit degeneratif dan juga kronis keluarga sehat. Dan jangan lupa atau dikombinasikan keluarga sehat agar hasilnya lebih maksimal ya. Dan untuk di malam keluarga sehat, terima kasih yang sudah mempercayakan, semoga untuk ikhtiar dan juga untuk keyakinan keluarga sehat ya, konsumsi madu agarilusnya jadi kesembuhan untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lagi selamat malam juga, terima kasih sudah menyatu untuk di WhatsApp keluarga sehat ya. Ada Mas Wigi. Selamat malam Mas Wigi. Gimana kabarnya Mas Wigi? Selamat malam Mas, untuk dedenya jangan salah menilai, spesial buat Neri yang ada di Kota Gajah ya. Untuk Grimin juga selamat malam. Terima kasih kembali buat Mas Wigi. Untuk Grimin malam juga sudah menyatu di album Nostalgia. Selamat malam juga ada Bu Muslimah. Album Nostalgia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar? Kabar sehat deh. Requestnya dong Bangku Tua, spesial buat Mas AJS. Semoga berkah murah-murah rezeki, amin. Begitu juga untuk keluargaku ya Mas ya. Salam juga buat pendengar Radio Tri Rama dan juga jaringan. Semoga selalu diberikan kesehatan, tidak kekurangan suatu apapun, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali buat Bu Muslimah yang ada di Veteran. Sudah menyatu, semoga selalu diberikan kesehatan ya sekeluarga di sana. Selamat malam juga ada Belibis Putih yang ada di Punggur Lampung ya, sudah hadir untuk di album Nostalgia keluarga sehat ya, persembahan untuk madu agarilusnya. Dan untuk di keluarga sehat ya, waktu sudah menunjukkan di menit 40 keluarga sehat ya. Oke, satu dendang tadi ada jangan ya salah menilai keluarga sehat. Untuk di mana juga sudah ya, dia request
tadi sama Mas Wigi yang ada di Seba 7 ya. Untuk ini juga selamat malam ya. Selamat menikmati serem malam. Semoga Dendang yang sudah ya aja hadirkan untuk malam ini bisa menemani di serem malam dan pastinya juga bisa menghibur untuk di aktivitas di malam ini.

Konsumsi secara rutin madu Numurafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafid

0: juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 08.
3: Khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Dan untuk kedepannya juga sudah di menit 57. Di jam 11 sewaktu Radio Terma dan sekitarnya. Terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan otong madu agar ilus ya. Baik madu pala, madu lambungku, madu hitam pahit, dan juga madu nomor rafid. Madu agarilus keluarga sehat ya, ada 4 varian dan punya manfaat yang luar biasa. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, terima kasih. Atau kediman keluarga sehat yang sudah mendapatkan ya, untuk kedim keluarga sehat ya, untuk madu agarilusnya. Dan juga untuk kediman keluarga sehat yang mau COD pesan antar juga boleh banget nih, sayangku cintaku. Baik, untuk yang jauh nanti kita bisa kirim ya, lewat jasa ekspedisi juga bisa banget. Madu agarilus keluarga sehat ya, ada madu pala, nomor fit lambu, dan juga madu hitam pahit. Jadi setiap untuk madu agarilus keluarga sehat punya manfaat ya sendiri-sendiri. Jadi untuk keluarga sehat, untuk yang konsumsi madu agarilus, jangan lupa dikombinasikan dengan produk agarilus yang utama.

0: do ya untuk Agarilus ya, keluarga saya dikombinasikan dengan produk Agarilus yang utama seperti Agarilus Drop, Agarilus Salty ya, ada juga Agarilus Drink. Untuk promo ya, untuk setuju Semarak untung Juli, silakan keluarga sehat dia dapat gen atau di radio tadi Rama dan juga di radio jaringan. Selain itu tidak tersedia ya. Untuk yang COD nanti juga bisa dapatkan, untuk yang promo ya sayang kecintaku ya, atau pembelian BOC masih gratis susu kambing Etawa, beli satu drink gratis satu drink, beli ya untuk agar selti bonus Zigo 26, beli 3 Zigo cuma 200 ribu rupiah, beli 2 baking gratis 1 baking, keluarga sehat deh. Promo juga bisa dapatkan untuk di Radiator Rema dan juga jaringan sayang kecintaku. Dan untuk Dimon juga selamat malam, selamat beristirahat ya untuk Dimon, keluarga sehat. Semoga untuk lelah ya untuk hari ini terbayar dengan istirahat ya, kita keluarga sehat ya. Oke, jangan kemana, sayang kecintaku tetap di album Nostalgia persembahan untuk Madu Agarilus.
1: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Ermo Lampung, kenaikan harga bensin menjadi pemicu utama inflasi di Provinsi Lampung sepanjang Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung mencatat inflasi bulanan mantuman sebesar 0,55% dengan kelompok transportasi sebagai penyumbang terbesar. Statistisi Ahli Muda BPS Provinsi Lampung M. Sabil Adi Prakasa mengatakan kelompok transportasi mengalami inflasi 2,30% dan memberikan andil sebesar 0,24% terhadap inflasi umum. Sementara komoditas bensin menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil mencapai 0,21%. Selain bensin, komoditas yang turut mendorong inflasi sepanjang Juni yakni bawang merah dengan andil 0,0% yang turut mendorong inflasi sepanjang Juni yakni bawang merah dengan andil 0,07%,

0: persen atau lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang berada di level 2,27%. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

0: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
6: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
5: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
6: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
5: Oh.
6: Tapi
5: oh, ya?
6: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
5: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
6: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
5: Jamu tetes baking?
6: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
5: Gimana cara memberikannya?
6: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
5: Terima kasih, Bu Rina.
6: Oh iya, Bu, sama-sama.
5: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
7: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Ada persembahan ya, Madu Tri Rama Kaji. Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Bisa menguatkan libido dan juga reisi, obati juga lesi dini, lemah sawat ipoten dan juga pasti membantu tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Lancarkan peredaran darah keluarga sehat dan masih banyak lagi untuk manfaat ya. Manfaat lainnya keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin mendapatkan untuk madu Tri Rama KJ, silakan langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur, atau di Radio Jaringan Sengko ya. Dan untuk yang jauh nanti kita bisa ya, COD itu juga bisa nantar. Tenang aja, pokoknya keluarga sih masih bisa dapatkan untuk yang promo ya. Dan untuk terima keluarga sehat ya, selamat malam dan juga selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta. Untuk yang telepon, maaf ya sayangku, tidak bisa angkat telepon. Ada Bang Romi yang ada di Rumbia Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mas? Alhamdulillah kabar baik juga. Regenya dong surat undangan. Kalau enggak ya gelas-gelas kaca. Oke siap ya. Salamnya buat Mega Rosita, Andika, Hengki, Tabina dan juga Antoni. Dan juga semua kru ya, untuk fan Tri Rama dan juga kru Tri Rama. Dan pastinya terima kasih. Terima kasih kembali buat dirimu ya, untuk di malam ini dendangnya surat undangan. Untuk ini juga ditunggu saja untuk menemani di serat malam ya, untuk di album Nostalgia. Selamat teman juga untuk ini keluarga sehat ya. Ada Juragan Setrum juga ya, selamat malam. Tommy J. Pisa ya, Tommy J. Pisa. Oke siap ditunggu. Untuk menemani ya, untuk di malam ini tentunya selamat beraktivitas ya. Dan semoga untuk aktivitasnya juga lancar. Untuk selamat malam dari Helen Sparinga adanya mungkin. Untuk di malam ini selamat malamnya dari Tommy J. Pisa apa aja gitu, apa gimana nih? Atau mungkin judulnya selamat malam ya, Tommy J. Pisanya. Kalau untuk Tommy J. Pisa selamat malam belum masuk, adanya dari Helen Sparinga. Dan untuk ini juga selamat malam, ada Bang Putra Ogan ya, request lagunya Biar Ku Sendiri. Terima kasih untuk AJS-nya, kembali kasih untuk Bang Putra Ogan yang ada di Tabin ya, juga sudah menyatu keluarga saya di album Nostalgia Keluarga Sehat. Untuk dendangnya biarkan ya aku sendiri katanya. Sendiri, kenapa sendiri ya? Sendiri. Genek sendiri ya besi ya. Mending pantengin Tri Rama ya. Biar lebih asik lah keluarga sehat ya. Dan untuk di malamnya juga selamat malam, biarlah sendiri mungkin ya. Oke siap, untuk di mana juga ditunggu dedangnya sambil menemani untuk di serat malam, untuk di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, atau persembahan Madu Tri Rama KJ. Selamat malam, ada ya Yusuf alias Torino, atau dedang yang pulangkan saja aku pada. Kamu mau request lagu apa mau nyanyi? Ini bukan judul lagu ya, ini mah liriknya. Terima kasih ya buat dirimu sudah menyatu di album Nostalgia. Selamat malam juga untuk dirimu keluarga sehat. Aduh kaget aja. Kenapa nongolnya itu terus ya? Jadi kaget ya tiba-tiba kan. Oke selamat malam dari keluarga sehat.
selamat beristirahat dan juga selamat mendengarkan dedang-dedang album ya, nostalgia tuh kan bes tiba-tiba nongol itu. Terima kasih ya untuk Dimon juga selamat malam. Oke. Dan untuk Dimon keluarga saya selamat malam. Ada Bunda Jumira hadir dari Karangagung ya, Ulu Pasar Patu Sumatera Selatan juga sudah menyatu keluarga saya. Ada Lukas Rosius ya, SW5 monitor. Selamat malam. Dan juga ada Mas Ribut Riyadi Amel hadir dari Sukadana. Untuk kajisnya terima kasih ya, kembali kasih buat dirimu. Ada Samsul Hidayah juga, waalaikumsalam. Absen Purwokerto juga sudah menyatu keluarga sehat ya, selamat malam. Ada Mas Bobo juga ya, album nostalgia ada di Medan. Semua juga hadir keluarga saya di album nostalgia persembahan Madu Tri Ramah Kajeng.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Hele, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
7: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
7: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarius Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar hajatan untung, Trilama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarius Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
9: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia ya. Persembahan Madu Agarilus ya, dan juga Madu Trirama Kaji. Selamat beristirahat, yang mau begadang silahkan dilanjut nanti ya. Waktunya Jess harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro.

jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Hey Bes, assalamualaikum. Selamat pagi besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Seperti biasa Bes, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
8: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
7: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapat

0: Sudah sehat Biosi? Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Ikolandi, karena gue ya bes ya. Selamat pagi bes, lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini ya bes ya. Setiap hari dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada sehat semuanya, biar pada semangat semuanya, biar pada hobah semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya ya bes ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya bes ya. Pergunakan di 08 triple 12 9310, boleh di via SMS atau menjaga telepon atau menjaga WhatsApp ya. Ataupun untuk basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada Facebookan juga, jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan juga, jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok, kecuali diriku. Pakai the best deh. Seperti biasa juga bes, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduh hai ulala, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata, diriku bakalan ngasih yang enak-enak, menemani basi-basiku, tayang-tayangku, well-well kok. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara begadang, masih bersebar spesial daripada Madu Kajet dari Rama FM, Maduku tahan lama ya. Selamat pagi yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat juga, selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Ataupun juga untuk basi-basi aku, tayang-tayang aku, well-well aku, yang memang di pagi hari ini lagi pada di perjalanan juga, selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda juga, selamat pagi Bapak Ronda. Gak cuma ngarengkol saja di pos ronda, gak cuma ngarumpi saja di pos ronda ya, keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam juga, selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya ya. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini Bapak Satpam? Ngopi dulu dong, ngopi dulu dong, biar tambah segar. Biar tambah segar, biar semakin hobah, biar tidak ngantuk. Begitu besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku. Tentunya sambil bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, sampai dengan jam 3 dini hari nanti, biar kita hubah. Ataupun juga untuk basi-basi ke tayang-tayangku yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net. Ataupun juga aplikasi Noise juga, selamat pagi untuk anda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya bes ya. Yang lagi pada pantang di Radio Lilin FM, apa kabar warga Lilin? Warga Lilin lagi ngapain warga Lilin? Lagi bergoyang, iya. Musikmu berisik Mas Yudi tapi bikin asik katanya, alah. Bagi warga Lilin ya, mudah-mudahan kabar terbaik. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga, selamat pagi. Yang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur. Ataupun untuk basi-basiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrian FM Pringsewu Raya juga, selamat pagi warga Pringsewu. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus juga, selamat pagi warga Gisting. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, pantengnya mah yang pasti-pasti aja ya besti ya, yang pasti asik, yang pasti mantul, hanya di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, hanya di Begadang, masih bersembahan spesial daripada Madu Kajet Trirama FM Madu Kuatan Lama.
1: Dikasih info masih, dikasih info masih, dikasih info masih.
0: Mandu kaya Tri Rama FM atau kasih info besi-besi ku tayang-tayang ku well-well ku. Mandu kaya Tri Rama FM menambah vitalitas atau menjaga stamina pria dewasa biar semakin tahan lama, biar semakin gerang, hubungan rumah tangga semakin harmonis, biar tidak loyok koyok kapuk kena banyak ngelempruk bain. Dikonsumsi rutin Mandu kaya Tri Rama FM setiap hari besi-besi ku tayang-tayang ku well-well ku ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih untuk basi-basiku tayang-tayang.

0: sehat dan bundar.
1: Sehat dan juga bundar ya. Jan, bundar selalu terdepan, besti. Ya. Kang Depa. Udu lo Kang Depa, udu perutnya lo mangsane. Wetenge.
0: Iya benar.
1: Kang Depa.
0: Iya Mas.
1: Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
0: Apa ya?
1: Apa?
0: Bukti loro ya? Loro.
1: Apa?
0: Bukti loro.
1: Bun, rungokno bun, rungokno. Si Ciwai urung wis arep loro bun. Stop bun. Bun, dia tuh sebenarnya pengen yang kedua, tapi dia juga pengen dua lo bun, mangsa nih.
0: Lagu lo mas, cuma lagu lo mas.
1: Ngono. Kilo bun, walaupun dia jadi yang kedua, tapi dia juga pingin ya, pingin dua lo bun. Emangnya ngono. Cuma dirimu saja bun, bun ngono gue cerini. Yo sambil dicek digoyang.

0: Ada Julius, ada Feni, terus ada Lia ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Mami Mel, udah selamat pagi.
1: Pagi, Mi.
0: Ada Mami Dewi, ada Mama Ari.

0: di Kalurja ya.
1: Apa Ki?
0: Saul, Pak, terus ada lagi Mama Igun ya, selamat pagi.
1: Apa Ki?
0: Pak Udin, Pak Emi, terus Kang Agus juga.
1: NJ pagi.
0: Pagi Kang Agus, terus ada Kang Agus Putra Kelingnya juga, selamat pagi. Sepene yuk mas.
1: Sepene.
0: Anu, penjaga hati.
1: Terus

0: Semuanya. Spesialnya anak apa orang gara-gara spesialnya?
1: Lagunya Nora.
0: Anak, apa sih yang gak ada? Jangankan cuma bojo loro, bojo telu yo ana rumang sane.
1: Ana?
0: Iya iya.
1: Oh iya.
0: Apa mana nek bojo simpanan?
1: Ana?
0: Iya iya, dirimu banyak.
1: Gimana mas? Gue enak anu mas.
0: Apa?
1: Enak.
0: Apa? Apa? Apa?
1: Enak. Enak. Enak. Enak. Enak. Enak.

0: Nah spesialnya asline akeh, jadi nek disebut yen to pada Mary ngono kuwi.
1: Halo.
0: Pantang radio.
1: Pantang drama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahanipun Kang Depa dari seputaran Padang Ratu Lampung Tengah ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar Madu Kaca Tri Rama FM.
2: Madu kuat paham.
0: Nelin.
2: Iya.
0: Diriku sudah lama loh tidak berjumpa dengan dirimu Nelin. Apakah dirimu sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain? Nelin lagi nelpon Mas Yudi.
2: Ya.
0: Nelin.
2: Ya.
0: Dirimu ada request lagu apa Nelin?
2: Mas Antara.
0: Mas Antara.

0: selamat pagi. Buat Mbak Peronya juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Tera Malang ya selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Bang Julius, MM ya selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Kang Dar Jembar Tatunya juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Buat

0: Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Bu. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Bu Nova Bagasnya jalan pagi.
1: Pagi.
0: Buat Mbak Samba ya Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat maklumin tuh Pak Warnonya juga Mas Pagi.
1: Pagi.
0: Buat siapa lagi ya?
1: Siapa?

0: Ayah, siapa aduh, lagi ayah?
1: Kok barusan makan tidur ini ya, nyawanya belum ngumpul.
0: Bukannya
1: kan,
0: gitu, nek ngobrol kalau cah ganteng gagah perkasa idaman para wanita tinggal no kui lo Nelin, gampang lali yo, gampang ngebleng anak kui.
1: Iya. Buat Mas Brotonya ya, Mas
0: Anje, baiki.
1: Buat si penjaga cinta ya, Mas
0: baiki.
1: Cintanya siapa yang dijaga kita?
0: Cintamu.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ayo?
1: Buat Wautin.
0: Pagi wa.
1: Kata dewanya juga buat pagi. Buat semuanya.
0: Semuanya saja spesialnya ini. Buat siapa spesialnya? Anak apa enggak?
1: Spesialnya buat Mesuti sekeluarga aja. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih matur sembah nuwun Nelin. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu. Amin. Nelin. Pantang radio Nelin.
1: Ya.
0: Pantang radio.
1: Pantas
0: diri
1: ramah, jangan
0: kemana-mana. Iya. Di sini saja bareng Mas Wahyu Dinata, ngana kue. Terima kasih matur sembah nuwun Elin dari seputaran Tugu Pacul Lumanagung ya. Warga Tugu Pacul Lumanagung dan juga sekitarnya, semoga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus ataupun juga Madu Kajet.

0: Diribut sehat, Bes?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu mah ya, tapi yang enggak tahu besok kan gue.
1: Doa mulu enggak kena.
0: Yang enggak tahu besok, mudah-mudahan semakin sehat kan gue.
1: Amin.
0: Walaupun besoknya yo enggak tahu.
1: Kok nanya saya.
0: Dirimu lagi ngapain, Bes, dirimu?
1: Lagi ngapain-ngapain, mau bobo lah.
0: Mau bobo jam segini?
1: Iya.
0: Biasanya lo jam segini cek mangkal lagi, Bes. Arep bobo, Gusti.
1: Mangkalan.
0: Bes, dirimu arep request lagunya apa dirimu?
1: Mutiara.
0: Apa?
1: Mutiara.
0: Itu ibarat diriku, Bes. Diriku seperti mutiara yang selalu bersinar.
1: Ya, bukan mutiara yang apa? Tidak berharga.
0: Wow, amazing.
1: Oh, amazing.
0: Emang dirimu harganya berapa?
1: Ada harganya, saya.
0: Ngono. Ya Allah, pen. Kok pen sih? Bes, digoyang dulu, Bes, apa goyangnya?
1: Gue nitip aja lah ya.
0: Nitip saja sama siapa?
1: Nitip sama Kang Depa tadi.
0: Nitip sama Kang Depa. Oke lah kalau begitu, Mak. Ini mutiaranya mutiara yang hilang apa bagaimana, Bes?
1: Ya mutiara lagi yang baru itu ya.
0: Mutiara adanya tak klik mutiara, cuma ada mutiara yang hilang.
1: Lu berarti belum dimasukin.
0: Yon 2 tahun tak kono tria.
1: Besok tak request sama Pandi aja lah. Kamu gak jelas.
0: Dang request karo Pandi ndang kono. Pantangi.
1: Ini aku mau rekin aja ya.
0: Apa?
1: Ini makan darah ya.
0: Makan darah.
1: Ngobrol sama diri kan makan darah.
0: Makan darah, Besti.
1: Makan
0: ya
1: darah.
0: Allah, ternyata dirimu seperti itu toh, Besti.
1: Dracula.
0: Ya ampun.

0: Semoga enggak diberakot ya Ben ya. Terima kasih Bang Julius, sehat selalu Bang Julius. Pantang radio Bang Julius.
1: Pantang masih di dada.
0: Dadah. Terima kasih Bang Julius dari seputaran Taman

0: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
1: Andai tak berpisah.
0: Andai enggak? Tak berpisah. Coba sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa?

0: Terima kasih matur sembadan, Mama Moklas. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rahma. Assalamualaikum.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Muklas dari seputaran Kota Metro. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat juga ya. Ya mau telepon segmen selanjutnya ya Bes ya. Nanti aku buka pihak telepon lagi Bes. Masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Mbak Ning, Mbak Ning Setiawati, apa kabar Mbak Ning Setiawati? Selamat pagi Mas Yudi. Selamat bercuap-cuap katanya Mas Yudi, siap. Terima kasih matur sembanuan Mbak Ning Setiawati ya. Akhirnya juga penjaga cinta dari Gaya Baru juga selamat pagi penjaga cinta. Sehat selalu, semangat juga ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mama. Oh, Mami Melda. Selamat pagi Mi. Dadar gulung, pokoknya dadar gulung digulung-gulung ya. Terima kasih ya Mi ya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Mama. Mama. Dilanjut ke dice lo Ma, lanjut ke se. Mesakne Pak Warno ki lo Ma, wis koyo jalan tol ngene kuwe, wis nguwabut ngene kuwe, Mak. Mandeg se Pak, mandeg se. Lah jan-jan untung reme pakem, runtung reme cakram ngene kuwe Gusti. Selamat pagi ya Ma. Sehat selalu ya Ma. Kemudian apa kabar? Ada Mama Bagas juga di sana. Selamat pagi Mama Bagas. Garis miring MBG Mama Bagas. Selamat pagi Mama Bagas. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini warga Raman Utara ya. Kemudian ada juga Belibis Putih Camat Bungur Lampung, hadir masih hadir. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian juga ada Mais ya. Mais ya, dirimu lagi ngapain Mais ya? Sehat selalu ya Mais ya. Ya. Mais ya dari Teluk juga hadir katanya besting. Madu kuat tahan lama. Ada Mais ya dari Teluk, request dendangnya dong. Dari miliknya Rana Rani, judulnya Rindu katanya. Rindu menanti. Digoyang untuk penyiarnya aja. Selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih sudah dibacain. Terima kasih kembali Maisha. Sehat selalu ya Maisha ya. Semangat selalu ya. Mudah-mudahan kabar juga terbaik untuk Maisha dan juga keluarga tercinta. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang Persembahan Manuk Gajah Tri Rama FM Besting.

0: Panteng terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Panteng Radio, Panteng Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah nggak semangat, nggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah nggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Best, dilanjut lagi kita bergoyang. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kajet dari Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.
1: Dikasih informasi, dikasih informasi, dikasih informasi.
0: Halo, selamat pagi, Begadang persembahan Madu Kajet dari Rama FM.
2: Kuat
0: menjaga cinta.
2: Iya.
0: Apa kabar dirimu? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat?
2: Iya.
0: Luar biasa. Tusok mangga sambil istirahat teh pengen dengerin dendangnya apa dirimu teh?
2: Mutiara itu.
0: Mutiara? Emang ada?
2: Ada dong.
0: Siapa?
2: Ada.
0: Siapa emang ya?
2: Ada deh.
0: Ada yang mau? Sambil dicek atau digoyang dulu, buat siapa digoyangnya? Siap.

0: Oh alah, putra kelana.
1: Belum masuk dia kayaknya.
0: Belum. Lagi ini lagi ngeronda, ketiduran di pos ronda.
1: Itu.
0: Semuanya saja spesialnya, ada enggak spesialnya?
1: Ya, hari ini belum ada aja lah.
0: Belum ada. Makanya jangan jangan menjaga cintanya orang terus dong, Besti. Ah.
1: Terus suruh jaga cintanya.
0: Menjaga cintanya Randa gitu loh, Besti.
1: Randa ya.
0: Ya iya. Nek enggak ene Randa yo duduk yo ora apa-apa.
1: Ya wis kok telepon ning Buri Layar.
0: Oke. Terima kasih penjaga cinta. Sehat selalu, semangat pantang radio. Luar biasa. Terima kasih matur sembah nuwun. Penjaga cinta dari gaya baru, menjaga cinta-cinta besti-besti tayang-tayang semuanya, sedangkan dia tidak punya cinta. Wow, amazing. Halo, selamat pagi. Begadang bersembah madu gajah Tri Rama FM.
1: Lama
0: meni lemes. Masih meni lemes. Jen, apa yo, mau enggak ketemu karo Princess Wai Bungur? Kok yo lemes ngene iki to, Besti, Besti?
1: Wes.
0: Jen, luar biasa, udah melepas rindu.
1: Iya, no.
0: Kek kapan ge dihalalne ngono lho?
1: Mbah, no.
0: Dihalalne engko tak aku tak melu nganter manten tenang ae.
1: Iya, no.
0: Dan tak doane menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin.
1: Amin no.
0: Amin ya robbal alamin. Gusti.
1: Wes, angkat sama senang mulu senang.
0: Monggo, diri mana prekos lagu ni apa?
1: Lagu ni apa? Sing wenak aja ya.
0: Apa? Sing wenak apa?
1: Ini putar apa bang? Putar.
0: Sing harap tak putar, andai tak berpisah mutiara hidupku. Apa apa, ya? Apa ayo apa apa
1: Permadani Gusti
0: Lepura. Eh
1: Permadani
0: apa
1: Permadani Lepura
0: Permadani buih jadi Permadani palingan
1: apa nih
0: buih jadi Permadani paling
1: iya.
0: Gusti Gusti ya ampun ya amsyong hok mangga sambil dicek ya, digoyang grogi, dulu
1: semua grogi
0: ngono Jen. Em, ayang beb mu ki lo em.
1: Ya, em tangi em.
0: Ya Allah, ayang beb mu ki lo em.
1: Pintas wae punur sangu.
0: Wes kewangan ki lo em, gek gas lo em, gek gas.
1: Hidup blas di pol ki.
0: Le, le. Tenang em, tenang. Gek gas kok tak terne em ning Mora Jaya em.
1: Iya iya no.
0: Terne manten em, terne manten.
1: Iya no.
0: Ya ampun. Ya digoyangnya baca apa lagi?
1: Buat malu mintu,
0: Mama, kilo ma, mantumu ma.
1: Arti utang apa mama ayam ayam potong?
0: Yo le mak maklum itu nih karo anak nih yo pasti yo nyumbang to yo yo yo mak yo kok hadir yo mak?
1: Aja nyumbang anu lo roti buaya lo.
0: Tenang aja bes, tenang aja aman karo maklum itu ki.
1: Gas.
0: Pokoknya kau arep nyumbang apa jal, arep nyumbang degan ngene ku yo mak yo. Ben ora loyo yo mak yo.
1: Ya anu kuda cingkrak no.
0: Kuda cingkrak. Lho mak njaluk madu kaje kuwi lho mak. Lah,
1: iya, ma. Wis mak. Wis nak loro mak ya.
0: Diwei-wei mak, diwei-wei mak. Loro, mantumu loro, ma. Iki lho mak, mantumu. Calone MM iki lho mak. Gusti. Ya ampun, ampun, aduh. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan terwujud.
1: Ya, bunda Vero.

0: pagi
1: Mas Oka.
0: Ji.
1: Kak Amarkan.
0: Siapa maning?
1: Tengah apa mau?
0: Sing mau.
1: Cetak sing lo.
0: Lesing mau, lesing mau ke yo penjaga cinta.
1: Oh, penjaga cinta. Tapi siapa dijaga terus?
0: Lah cintamu kalau cinta nih MM gitu, okay. Dan bisa bersatu kalau gue.
1: Pak Ibu Mariati, yang selalu.
0: C.
1: Lo, siapa sih orang mau?
0: Siapa meneh?
1: Lo. Bunda Maya. Ya spesial iki sing ngene njaluk iki.
0: Spesial.
1: Mamamu kelas.
0: Mamamu kelas. Ma, dirimu ma. Spesial nang kene ra popo tapi tetap di hatinya ada MM, Ma. Ma.
1: Mamamu kelas, bang mamamu kelas. Spesial lagune nggo sampean iki.
0: Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih matur sembadan. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu ya, Bes. Pantang okay, radio ya, Bes.
1: Selamat dong, Besti.
0: Luar biasa. Dikasih info Mas, dikasih info Mas. Sehat selalu ya, Mas. Halo.

0: Bangasan sehat, dirimu apa kabar? Apakah seperti namamu selalu sehat? Atau sebaliknya, ngana gue, iya?
1: Sehat, nih.
0: Sehat, ngana gue, alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, dirimu?
1: Kanteng diri lama, pokoknya.
0: Ngana, ya iya, na. 22 jam non-stop menemani besti-bestiku tayang-tayangku, well-wellku. Monggo, dirimu ada request lagu ni apa dirimu?
1: Mata hati.
0: Apa?
1: Mata hati.
0: Mata hati. Sambil dicek ya digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
1: Goyangnya buat Papa Lumintu.
0: Ence.
1: Mama Bagas. Edi PW.
0: Ence.
1: Malam.
0: Pagi. Pagi woi pagi. Gusti.
1: Oke, Mukmin well, selamat pagi. Broto.
0: C.
1: Banser baik.
0: Pagi.
1: Mami Melda.
0: C, pagi.

0: Ngoga. Arep Budiman.
1: Cebagi.
0: Udah kayaknya Pak.
1: Udah. Spesial enggak sapa spesial ana ora.
0: Spesial untuk penjaga pos ronda pokoknya.
1: Luar biasa ya. Enggak buat penjaga hati aja ngono.
0: Belum ada yang punya.
1: Belum ada yang punya. Satu kata buat dirimu Besti, ya ampun ya Amsong. Sakno. Banteng radio.
0: Banteng Tri Rama.
1: Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengasan sehat dari seputaran Kodim Sriwijaya ya. Terima kasih warga Kodim dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus atau juga madu kaca Tri Rama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan spesial daripada selamat madu kaca Tri Rama.

0: bundar.
1: Oh.
0: Kang Agus. Nojo naon, nojo naon.
1: Biasa keur ngaracik euy.
0: Keur ngaracik.
1: Oh.
0: Setiap dinten ngaracik tapi teu dugi ka Lampung Timur. Gusti, Gusti.
1: Atuh, alamat ge hese ka istri.
0: Alamatna diketik Radio Trirama FM ke kapan pernah geura sok. Sok.
1: Aya pagi abdi sok ngetik dari sok teu dibuka jeung kayu di mah.
0: Aduh sok mangga.
1: Iya, sok ngetik tadi.
0: Sok mangga dirimu rek rek geus laguna naon dirimu?
1: Iya, cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan, ah alim nyeri.
1: Oh.
0: Saha norek diciwit, cobakan.
1: Cubit-cubitan coba. Bae lah.
0: Mending ngamun nyiwit nate galede, ya mah nyiwit nate meni leutik. Gening ampun menyelekit, geningan. Sok bangga sambil dicek digoyang ngelah gersa, goyang na.
1: Yang mau orang ngecan tahu dang mah.
0: Can, can beres. Can beres.
1: Can beres.
0: Can, ulah digoroan karunya. Can beres kene karunya. Masih gak ngebut jalan tol. Cek pawarno teh digoroan deui, digoroan deui.
1: Dadar gulung. Ya. Pagi Adara.
0: Pagi.
1: Mama Lili.
0: Ce pagi.
1: Pagi Adara. Terus bahaya.
0: Sadei.
1: Pero pagi.
0: Pagi.
1: Pagi sing salam kenal. Terus budak Marang tah saya tuh.
0: Saha.
1: Salah. Pokoknya salam kenal sadaya na bae lah
0: kayu. Siap. Lah kala begitu mah spesial kersa spesial.
1: Jeung Badia Dara euy.
0: Badia Jaladara.
1: Mohon.
0: Ampun, ampun. Terima kasih atuh hatur nuhun atuh pantang radio.
1: Terima dong.
0: Luar biasa ya. Terima kasih matur sembahan Kang Agus. Seputaran mering sewu raya sudah ikutan bergoyang juga barengan diriku di pagi hari ini ya. Mama Arif. Mama Arif selamat pagi Mama Arif dari Bandar Lampung. Tetap semangat ya. Gimana Ma, gimana? Sudah konsumsi madu kaja Trirama FM belum? Sudah konsumsi belum? Jadi konsumsi loh. Konsumsi biar tambah greng ada gue. Biar tambah tahan lama ada gue. Biar tidak loyo kayak kamu kena baju ngelembur kebayan ada gue. Halo pagi, bagaimana bersama madu kaja Trirama FM?
2: Madu
0: gue dan Bang Ana. Apakah dirimu sehat di pagi hari ini?
2: Banget.
0: Apakah dirimu lagi menelpon diriku di pagi hari ini?
2: Gak pasti.
0: Apakah dirimu mau request lagu sama diriku di pagi hari ini?
2: Lah iya kak.
0: Apakah yang mau di request sama dirimu di pagi hari ini?
2: Iya dong, asam di gunung, garam di laut dong.
0: Asam di gunung,
2: garam di laut.
0: Garam di laut, tapi cintaku tetap padamu.
2: Terima kasih.
0: Sambil dicek ya digoyang dulu bahas apa goyangnya.
2: Goyang buat aku tadi. Terima kasih Pak.
0: Perikiti. Ahem ahem.
2: Halo. Pak Agus sih gara-gara Pak Agus.
0: Ahem ahem. Pak Agus. Gegas. KJ.
2: Mr. X sama pagi.
0: Pagi.
2: Mas Jepang.
0: Pagi.
2: Prit. Pagi ngoceh. Pagi prit. Bangun prit.
0: Prit.
2: N.
0: Pagi.
2: Bangun prit. Mas Jepang. Meli. Meri.
0: J.
2: Mama Lili.
0: Pagi. Pagi. Ora. Aduh. Udah mampir. Nek ngono ki. Aduh.
2: Masih
0: tidur enggak
2: lapang enggak toh? Pak Ari pagi ngundur sangat pagi.
0: Ajeseng, wetangi toh sing.
2: Kadang mas hari pagi. Mamak lumintun, mamaknya MM.
0: Anje.
2: Mami Mega punya badan gunggung
0: sama pagi.
2: Pagi. Karena Malang, Mas Jaya, Mama Yuyun.
0: Apa lagi?
2: Ada Bunda Samba.
0: Pagi.
2: Terus ada Pak Andre. Udah kelana, Oka, Oga.

0: Masuk anu, Em.
1: Mau wes digolet ya yang babe mu lo, Em.
0: Oh, kae mau sopo kae, Mas?
1: Lah kae lo mau wes digoleti karo yang BP. Iya, Mr. X lo. Jen, wes to, didukung wae, mudah-mudahan yo langsung ke pelaminan, keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Betul lo Em, karo Mr. X.
1: Gendang Em. Medisite coro dadi Em, badia jalan darah langsung OTW wae bungur Em.
0: Insyaallah.
1: Loh kan? Langsung siap Allah, memberikan restu kepada dirimu berdua.
0: Iya, nek MM karo Mr. X.
1: Enggak usah le jadi emprit, gur emprit tok ngene kowe.
0: Kayak ngobrolnya orang kena kan jadi emprit.
1: Lah iya, lah kepriwe laku lo. Laku lo ndak reti bahasane emprit ngene kowe.
0: Emang.
1: Lah iya.
0: Ngomong terang bener.
1: Lah diomongi. Cara enek nang sawah rite yo tak pelintengi yo.
0: Oh, tenang, aku ya tak
1: kalah. Lah kan?
0: Bagus. Tari pasien tangi
1: apa nih? Cek bagi.
0: Bagi. Di rumah ke aku ngomong apa neng udara yo. Oh, oke sampai ini kabar berita senyelek yo. Mas Yudi, ini kabar berita apa yo? Senyelek yo.
1: Ada.
0: Wong gede pun kon ngangkat segala wira kelam dan sebang
1: bayi. Enggak nak. Lah masa yo wes tak angkat lo mas, Linegi wes tak angkat. Lah coro tak angkat, tok ngana kue. Lah jarene Rika angkat, ngana kue angkat. Lah HP ne wes tak angkat ki.
0: Terus lah ditutup nyuk ngono ki.
1: Wes tak angkat HP ne ki temenan. Nyong ora ngapusi ora.
0: Iya wis diangkat tok ngono.
1: Lah iya, lah HP ne ki wes tak angkat temenan. Nyong ora ngapusi ora.
0: Iya, pinter tenan anak
1: Mas. Lah dia omong iya. Jarene kon ngangkat, lah wes tak angkat ki.
0: Iya maksudku
1: terus salah meneh opo meneh jal salah meneh salah meneh

0: tok ngan aku we.
1: Ya wis gak salah mengko, silakan nake. Awas yo nek radio angkat buka yo. Ya assalamualaikum pantang radio.
0: Pantang drama. Terima kasih. Betul tuh Pandumun. Ada Mbak Dia Jaladara dari seputaran Pringsewu Raya. Ya mudah-mudahan sehat selalu, semangat juga bersama keluarga tercinta. Sing! Segmen selanjutnya ya Sing. Nanti aku buka pihak telepon lagi loh Sing. Masih banyak loh Sing kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mama Arif. Selamat pagi Mama Arif dari Bandar Lampung, sudah ikutan bergoyang juga ya. Terima kasih matur sembanuan Mama Arif ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat juga. Tetap semangat ya tanya besti. Tetap semangat loh Ma. Tetap semangat jingkrak-jingkraknya loh Ma. Kemudian apa kabar? Ada juga Mas Agus Sobari. Selamat pagi Mas Agus Sobari dari Perumnas katanya ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Mas Agus ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Mas Wigi, Mas Wigi dirimu lagi ngapain Mas Wigi? Sehat selalu Mas Wigi. Semangat selalu bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini Mas Wigi ya. Terima kasih Mas Wigi dari Seba 7. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini besti-besti ku, tayang-tayangku, well-wellku ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti, masih di acara Begadang. Persembahan madu kajat, rirama madu kuat, tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: datang terus Rirama FM 22 jam non-stop 22 jam non-stop 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Tonton radio, pantun Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
5: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
7: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, Madu Gua Tahan Lama.

0: Hahaha, dilanjut lagi kita bergoyang ya bes ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi Begadang, persembahan Madu Kaja Trirama FM.
1: Madu Kuat Tahan Lama.
0: Apanya yang tahan lama?
1: Madunya.
0: Madunya, kok bisa tahan lama?
1: Manisnya
0: tuh tahan lama. Wow.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenggeli dari Malang, apakah dirimu sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, dabang seger buger seser ya tambah bundar teh geningan. Aduh.
1: Lahir ai bundernya.
0: Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Ngantri
0: ah. Lagi ngantri? Aduh. Kayaknya enggak ngantri loh di hatiku. Au, amazing. Sok bangga dirimu mau request lagu nanaon dirimu.
1: Mawar bodas aja.
0: Mawar bodas sabar dicek atau digoyang heula keur saha digoyangna.
1: Digoyangnya buat ya sama teteh ya.
0: Pagi.
1: Malu
0: sudah
1: masuk belum malu?
0: Malu itu, urung rampung. Gas meneh wae mah, digas meneh. Sabar mah.
1: Sabar mah. Habis anaknya dulu ya pak ya.
0: Lah, anak Edise, engko gare mamae. Kan wes rampungan, ngono kui. Terus kira sadi.
1: Jala darah ya.
0: Pagi.
1: Mama mau kelas juga mas.
0: Pagi.
1: Mister X juga mas.
0: Pagi.
1: Terus Melin juga mas.
0: Pagi.
1: Bapak Eni juga mas.
0: Pagi.
1: Mas Yunus juga pagi.
0: Pagi.
1: Mbak Peri mas pagi. Terus buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Kang Ali juga mas pagi.
0: Pagi.
1: Terus Putra Ela juga mas pagi.

0: Jaga hati tadi ya.
1: Pagi.
0: Jaga hatiku aja ya.
1: Wow.
0: Pagi.
1: Wow. Sinyal, Be, sinyal, penjaga hati, sinyal. Bang Putra, sabar ya Bang Putra. Sabar Bang Putra, sabar. Jangan senesu Bang Putra.
0: Lala, pengomoran, pengomoran, ya.
1: Terus kersane.
0: Mami, mami kan ada
1: pagi. Pagi.
0: Selalu. Ada Mbak Neri juga Mas pagi.
1: Pagi.
0: Terus buat siapa yang dari mana tadi?
1: Yang dari mana?
0: Yang orang Sunda itu loh.
1: Oh, Agus, Kang Agus. Pring Sewu.
0: Terus Pak Gatot ya.
1: Pagi Pak Gatot.
0: Pokoknya buat semuanya.
1: Semuanya ya, saja. Spesialnya kersa spesialnya ya tuh.
0: Kepercayaan Mas ya, bayalah.
1: Oke gitu. Kira itu bagi kang penjaga cinta cina. Ampun Gusti.
0: Entong aja nyarekaran lagi.
1: Entong kayak Bang Putrana iya. Cemedut kayak Bang Putrana.
0: Nggak
1: bangun, gue bangun, gue sih tutut Bang Putra nangge. Terima kasih Nenggeli, sehat selalu, semangat atau pantang radio.
0: Ayam ke lagu, nah.
1: Ayah. Jangankan jangankan cuma lagu atuh, cintaku padamu juga ada. Ah, matching. Mana yang terirama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bantar Sembado Wadah Gali Jara Malang dari seputaran Kota Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya, Bes ya. Sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini. Masih ada waktu sekitaran 25 menitan lagi untuk kita bergoyang. Mama, selamat pagi, Ma. Segmen selanjutnya nanti jam 3 aku buka via telepon lagi ya, Mak ya. Terima kasih malam itu seputaran Paria Agung.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

agar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
7: Cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

selalu banteng di Begadang. Masih persembahan spesial Madu KJ Tri Rama FM, madu kuat tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu KJ Tri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Tri Rama FM. Begitu ya bes ya, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, dan juga tidak layak kayak apa, kenapa aja ngelempur kapain kena gue. Aku pamit ya bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat beristirahat untuk kita semuanya di pagi hari ini. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh mbiyen niku pun mulang muruk kabeh perkara. Lare-lare kantun meneruskan. Ning ngapunten. Mboten wonten anak sing saged ngungkul-ngungkuli sektine wong tua. Mboten wonten anak sing saged ngungkuli sektine wong tua. Mas dalem. Loko anten tiang sepuh mung terima lulusan SR sekolah rakyat. Gedene SD. Wong tua mung sekedar lulusan SR, tapi putrane saged doktor, saged profesor. Pertanyaannya adalah sekti pundi, hebat pundi, wong tua mung terima SR, paribasan sekolah mawon bo kadang kala ora lulus, dan anak sing nganti profesor. Lebih hebat mana? Sukses pundi? Kula matur, sukses wong tuane. Walaupun SR nggih, kenapa? Wong tua mung sekedar SR tapi bisa ndadekna ndok pecah netes dadi profesor. Lah sing wong tuane profesor, putrane dereng tentu purun sekolah. Dereng mesti gelem sekolah. Kenapa? Sekedar ancik-ancik jenenge wong tuane, sekedar semende kelawan arane asmane wong tuane. Kuwe sing diarani laisal fata mayaqulu kana abi walakinal fata mayaqulu ha anadha. Bocah nom-noman sing apik nang binangun dudu bocah sing keh bapakku, mbahku, buyutku, leluhurku, leluhurku, aku duwe mbah, aku duwe bapak, bangga duwe wong tua hebat, perlu ben ana semangate. Tapi nek mung sekedar nggo tameng, sekedar mamer-mamerna, dumeh-dumehna putune jenderal, dumeh-dumehna putune bupati, ora ketang bupati ketoprak. Dumeh-dumehna putune jenderal, akibate mung adol jenenge wong tua, mung adol asmane leluhur. Nanti dulu, pemuda sing apik nang binangun dudu sing mudah mamer-mamerna. Bangga oke, sekedar nopo menggugah semangat. Bapakku hebat mangsa aku ora bisa koyo bapak. Bapakku wong pangkat derajat, mbahku wong pangkat, setidaknya nggugah semangat inggi. Tapi nek adol jenenge wong tua. Kelo mbahku wong sekti, kelo bapakku jenderal dicegat nang polisi misalnya nglanggar lalu lintas, dume sing dadi leluhur luwih dhuwur titele pangkate, aki kowe ora ngerti Pak, aku putune Kapolri, aku putune Kapolres, aku putune Kapolda dan sebagainya. Niku mboten sae. Walakin al-fata mayakulu ha anada. Pemuda sing apik nang binangun sing bisa dengan bangga mengatakan insyaallah aku bisa. Dengan cara nopo? Siji laku prihatin. Urip nang alam dunya langka sing sim salabim abrakadabra. Bisa nih ana bangunan nang dhuwur gunung. Bisa nih ana bangunan nang dhuwur jurang sing miring lemah katos niki. Niki kedawonten sing babat-babat. Ora karepe langsung dadi. Lah kita generasi 2026 meneruskan, Pak. Mung kanten meneruskan. Acara niki ben semangat kelingan luhur ziarah. Mung niku kok ziarah kelingan tiang sepo sing wis ndadek nang gunung dadi pemukiman, sing wis ndadek nang jurang dadi ana penduduke, sing wis ndadek nang lemah miring dadi apik disawang indah suasanane adem rasane alhamdulillah. Lini iki dalam rangka nopo kula jenengan rasa matur nuwun metri bumi, metri dusun, anger cara ngene kula ya sedekah bumi.
memetri bumi, ngerawat, ngereksa. Tugas kita ngerawat, nerusna muncang. Biyen larang siki rada murah. Kentang ditanduri dadi dalan sumber rezeki. Dari menapa? Meneruskan. Meneruskan. Sinten monggo? Teng ana sapa sinten monggo sing lahir langsung mulia? Mboten wonten. Sekalipun dheweke turunan wong mulia tapi mbiyen mbambae mboten langsung mulia. Tidak ada orang hebat tanpa laku tirakat, tidak ada orang mulia tanpa laku rekasa. Sedaya pengin dadi kupu-kupu kudu gelem ngliwati dadi entrung utawi kepompong. Wallahu akhrajaku

Mangkunegara Tiga. Mangkunegara Tiga keturunan nganti Mangkunegara Setunggal, julukane Pangeran Sambernyawa, Adipati Mangkunegara Setunggal. Sing ngawiti acara halal bihalal. Nek jeneng halal bihalal niku sing nganggit sing nyitak Mbah Wahab Hasbullah, Muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Tapi konsep keraton berbeda kok ngumpulna keluarga, berbeda ngumpulna wong enom, sowan karo wong tua, bojo wadon sowan bojo lanang, anak sowan karo wong tua, sing enom karo sing sepuh. Konsep niku mun sejak keraton sinten zaman Kadipaten Mangkunegara Goro Setunggal Pangeran Sambernyawa, termasuk wilayah Kabupaten Karanganyar tengrukung ngriyen mangkunek Goro Kadipatene. Niku Butin turunan ningrat, mulane wajah darah biru. Butin niku kan ningrat, berarti nopo darah biru. Niku disawang kewes mawon, anggem kebaya kewas, ngagem busana kerudung nggih kewas, paribasan ngapunten dasteran mawon wong ningrat kewas, wong nyatane darah biru. Wajah darah biru tetep beda kados kula sing darah rendah. Nyatane nggih iku darah biru. Sing darah biru niku Butin turunan Mangkunegara. Bapakipun Butin julukane no Kanjeng Pangeran. Trah ini Mangkunegara. Pak Harto berawal dari keluarga ngapunten kurang mampu. Ibune asmane Punyi Sukirah. Wong desa, wong gunung, wong priatin, wong rekasa. Tapi merga biyunge sebagai ibu, wis wareg dinyek uwong, wareg ngelih wetenge, wareg nglakoni rekasa, wareg marem nggih Pak, marem dinyek uwong, disepelekna uwong. Akhire duwe pangucap, ya Allah Pangeran, sing bodho kula mawon, sing rekasa kula mawon, sing gonyek-nyekan uwong nyong bae Gusti, anak turunane kula ampun. Niki bagian priyatine ibu. Apa maning Pak Harto anak lanang, anak lanang urusane ibu. Ibu-ibu, halo Bu, anak lanang jenengan ingkang kagungan putra kakung urusane jenengan sebagai ibu, anak wadon pripun urusane bapak. Mulane cara Mbah Mun jenengi bocah umur pitung dina, memberi nama anak Mbah Mun Zubair ngendikan, bocah arti jenengi sapa deleng-deleng. Deleng-deleng nopo? Anak lanang apa wadon? Dan ini anak lanang, anak lanang huruf depan diparingi jeneng sopo melu asmane ibune. Misale ngapunten, kadah sangen nggih kados warung nggih Mas. Luar biasa, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, semoga-moga tangane mlebu swarga. Tangane tok. Alhamdulillah tangane tok, alhamdulillah. Dosa rata-rata siki manggone teng tangan lho Mas. Napa? Kaldul dolanan HP, ceklane setan gap. Nggih, jare wong wirin ngendika, wong wadon dosane manggone nang lambe. Nyatane siki wong pada wadon-wadon kumpul-kumpul pada meneng kabeh. Kenapa? Jagongan pada dalul ceklane hap ape. Wong lanang dosane nang ndi? Nang mripat. Wong lanang rata-rata dosane nang mripat. Maksudnya kepriwe? Pura wong wadon mripate melolor lambene ngucap ayune. Wong wis liwat wis diomong bokonge, ngaten iki Pak. Haa ini mbiyen jare wong lanang dosane nang mripat, tapi saiki wong lanang rata-rata ora tau metu ngomah. Nah ngomah cekelane dolanane HP. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten. Oh, paringi barokah. Muga-muga tetanduran subur, regane mundhak, regane sae. Barokah nopo? Barokah binangun kelingan para luhur, nguri-uri luhur, nguri-uri tinggalan luhur. Barokah nopo? Ndungakaken dados lare-lare keturunan sing saleh-saleh barokah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun diparingi sholawatan rin, kersanipun tambah barokah. Dadi presiden 32 tahun, jenderal bintang 5. Bintang 5 Indonesia mung 3. Hari ini yang menjabat bintang sekawan, Panglima Polri bintang sekawan. Tapi bintang 5 mung 3 Indonesia. Setunggal Panglima besar Jenderal Sudirman. Piyayine ganteng, rada alit.

Ngagem jazz. Nomor kali Haji Muhammad Soeharto. Nomor tiga Abdul Haris Nasution. Mbah Mun niku ngendikan anak lanang melu jenenge ibu, anak wadon dere asmane bapak, huruf depanipun huruf ngajenge. Misale metune anak lanang ibune arane sinten, asmane sinten ibu. Misale ibu asmane sapa ya, Sujiem. Sujiem ya, misale S berarti ibu asmane Sujiem, berarti S anak lanang S paling boten sinten, Sumanto. Tanggane ngene ya, tanggane nyong apa Pak? Sumanto, Susilo saged, Soeharto, Soekarno saged, asmo S. Kenapa? Ibu asmane Bu Sujiem S. Nek nderek Mbah Mun le ngendika ulama ageng tur waline Allah S. Sujiem ibunipun putra kakung paling boten S. Mboten kudu tinggi nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Lah nek anak perempuan, cewek. Wanudya, wanudya niku perempuan nggih Mas. Wonten-wonten lagu. Wanudya ayu utama. Lah niku napa dijudule niku? Puspita Nala. Heeh. Ambar aruming kusum. Monyong ya bisa Mas. Dasar lencir kuning, anggo karoso. Heeh nggih mbeki. Niku S. Bapak anak wadon, bapak asmane sinten misale? Widaya. Misale W. Anak wadon wis sapa yo? Wanda. Wanda masuk? Wiwin. Wiwit saged. Wiwit niku mulai nggih. Wiwit mulai berarti ngawali anakku pertama wadon Wiwit. Misalnya ngawiti, ngawal saged. Niku ne Pak Widayat, anak wadon Wiwin saged, Wanda saged, Wanudyo, saged wanita kan nanti ini wanita, wanita Wanudyo saged, Widodari, betul nopo nopo, W niko. Wermed. Apa Wermes nggih Mas? Wermes. Monggo terserah. Niku nek ngendikan Mbah Mun, an bapak teng anak wedok, ibu kagem anak kakung. Niku marai nopo nek bapak paringi asma sinten angge anak kakung ya anak wedok, niku marai dadi bocah gampil tur kepenak rezekine. Lah nek cara Jawa niku lo ngaji teng cara Jawa niku ngagem tembung kawitan hono coroko, hono coroko. Monggo hono coroko, anak lanang anak wadon ben enteng, enteng niku enteng rezekine. Niku sagetipun caking aksara hono coroko, termasuk gawe jeneng go toko sakit mawon, jeneng warung niku nek saged mundute hono coroko. Sopo ho ha hi hu e ho saged, n c r k saged, ulinuha. Ulinuha niku jenenge enteng, ulinuha enteng niku. Lha nek jeneng nek saged yo aja abot-abot. Biasanya yang bahkan turunan keraton pun rumiyin asmo alite sing enteng-enteng. Mangke nek pun gelare dados napa-napa nembe sing abot, abot Sri Susuhunan Pakubuwana kan abot. Sultan Hamengkubuwana abot. Pangeran Haryo Mangkunegara abot, tapi asmo alite enteng-enteng. Raden Mas Sarengat, Raden Mas Sulomo, Mangkunegara niku Mangkunegara 2, Mangkunegara 3, Sarengat lajeng Sulomo. Mangkunegara setunggal Raden Mas Said. Enteng asmane niku. Lajeng Sujono, asmo-asmo niku. Nom-nom niku nenek mbun dados bapak munggah derajate. Mulane cara wong Jawa ana jeneng enom, ana jeneng tua. Jeneng enom sing enteng-enteng mawon. Sulomo, Sarengat, derek Mangkunegara niku.
Sujono, Sujono ne? Sule, sapa mau Sule? Saged. Eh? Saged. Mulane aja abot, abot. Ana jeneng enom, mengko nek mun munggah derajate napa munggah derajate niku? Nikah. Paling boten munggah derajat niku napa nik? Nikah. Niku nembe ana jeneng tu tua. Sing rada abot mboten napa-napa. Misale nom-nomane jenenge sapa? Tejo misalnya nggih, Tejo, nom-nomane jenenge Tejo. Mengko nek wis gedhe dijenengi Tejo Haryo Bomantoro. Rodo abot nggih, Tejo Haryo Bomantoro. Napa Bomo Naraka Sura sandamel nggih, Bomo Naraka Sura. Naraka bareng niku. Narakane sing abot niki. Ana caraka. Saged Bu, niku saged saking aksara ha, aksara na, aksara ca, aksara ra, aksara ka. Monggo niku nek diagem monggo. Sing penting ora niku-nikulah, sing penting jenengi bocah maknane sing apik. Jeneng sing sae, nama adalah doa, cara wong Jawa asmo kinaryo jopo. Nama adalah doa. Allahumma niki nggih. Pun mboten wonten sing langsung simsalabim abra kadabra. Sedaya prosesnya jero. Pak Dirman Jenderalik bintang gangsal, tetes gangsal je bintange niku nggih kumboten langsung simsalabim. Yo gerile dilakoni munggah mudun tumurung jurang, munggah mudun gunung tumurung jurang dilakoni. Napa berjuang.

0: Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Dienteng napati ini, dienteng nanyawane. Demi nopo Indonesia. Niku, mboten mikiri pangkat, mboten mikiri mongko titile nopo, mboten mikiri belas. Berjuang dan berjuang tunggu. Niku sedoyo, mulane adik-adik kulon jenengan, mas-mas, wonten binangun, mboten kulo maring, mboten ngajak sareng-sareng. Mas dalem, tapi kan bapak kenyong ya, bapak nenyong bupati, bapak nenyong gubernur, bapak nenyong jenderal, duite akeh. Ngapunten ngapunten, ngapunten ngapunten. Mbah Ibnu Khaldun, ulama Tunisia ngendika, penelitiane ngaten. Wong duwe bapak hebat, mbah hebat, paling banter nek mung sekedar nelasaken bandane wong tua, paling banter mung generasi sekawan. Gedene gangsal. Kena diarani ana wong sugih turunan napa pitung turunan nggih. Sapa wong nyekel tongkat kiye, sapa wong nyekel pring petuk kiye, sapa wong duwe kiye, duwe kiye, duwe ali-ali kiye bakal sugih pitung turunan. Monggo dijual. Lho kok didol? Ya mergo aku turunan nomor 8 ta. Heh. Memang konsep awal ngapunten mboten wonten kelanggengan nek mung sekedar adol bandane wong tua, adol pangkate wong tua. Prosado ato, kita dadi wong Jawa mulane kula matur sejarah, kita flashback ke belakang ndeleng mburi. Biyen sedereng Indonesia lahir tahun 45 semuanya kerajaan. Kerajaan niku-niku runtuh gara-gara nopo? Gara-gara nopo? Gara-gara penerusé mboten kados leluhure. Paling banter patang generasi. Wis urusan datang Majapahit muka tuwen. Demak Bintoro. Demak Bintoro sinten sing ngasta? Kesultanan Demak. Raden Patah. Raden Patah mudhun teng sinten? Pangeran Sabrang Lor, Patiunus. Mudhun teng sinten? Nomor 3, Sultan Trenggono. Trenggono pun konflik geger. Kali sinten kemudian mudun teng Sunan Prawoto gempuran kali sinten geger-geger kali terah saking turunannya juga Aryo Penangsan. Mbun Demak mbun pinten generasi 4 generasi Demak bubar. Dipancak kali sinten Pajang Sultan Hadiwijoyo pindah saking Demak teng Pajang. Generasi kepapat bubar. Pajang generasi mung loro Pak. Sinten Sultan Hadiwijoyo terkenal sinten Pangeran Joko Tingkir sing biasa nggo tembangan bocah binangun Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir ngombe dawet aja dipikir marai. Iya. Niku leluhur kula jeneng lho Pak Joko Tingkir asmanipun Raden Mas Karebet. Agengipun Sultan Hadiwijoyo. Itar surutipun Pangeran Sultan Hadiwijoyo, Hadiwijoyo Sultan niku nggih, teng sinten pancakali mantune Aryo Pangiri. Ngrebut niku mun ngrebut sing kudune sing nyekel sinten putrane Hadiwijoyo asmanipun Pangeran Benowo. Uzlah dugi Kabupaten Pemalang. Mulane adipati pertama Pemalang Kabupaten Pemalang, Pekalongan Batang, Batang Pekalongan Pemalang. Niku lereng gini gula, nika pantura, gini gula mereka. 1575 adipati pertama Pemalang putrane Sultan Hadiwijaya. Mung generasi kedua Pajang bubar. Lho niku generasi sultan bae mboten saged langgeng. Niku pelajaran kita, iya ya. Apa nyungkur arep anjik-anjik jenenge wong tua tok? Apa mung anjik-anjik jenenge mbah tok? Aku mau ngasih-ngasih jenenge Rama. Sedangkan Sultan Hadiwijaya mawon bertahan sampai putrane mawon Pangeran Benowo pun Pajang bubar. Dipancak kali sinten runtuhe Pajang Mataram Panembahan Senopati putra angkate Sultan Hadiwijaya. Pindah teng kota gede Hadiwijaya sinten putrane pun Danang Suto Wijaya anak angkat Panembahan Senopati. Nurunaken sinten putranipun asmanipun Hanyokrowati nurunaken Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Generasi kepapat Amangkurat I mriko gegeran. Ramane ngantemi landa tekan putra malah rangkulan karo VOV. VOC mung generasi papat. Tesi mudun mali Pakubuwono 2 pecahe Surakarta karo Jogja Karta. Niku generasi sultan mawon, Pak. Generasi ratu mawon, Pak. Geger-gegeran. Konflik ora rampung, rampung. Konflik ora rampung, rampung. Niku sing duite pirang-pirang mawon, bandane taker-taker tumpuk tundung. Niku mawon mung generasi loro, generasi papat. Napa mali kula jenengan? Mulane nek mboten direwangi tirakat dhewek, ora direwangi prihatin dhewek. Ora direwangi tirakat dhewek. Mulane kula weling teng lare-lare binangun, Dik. Nek jenengan nampa bumi waris, lemah waris, bumi waris, lemah waris, kula menyarankan, ora perintah tapi menyarankan, nek saged ampun gampil didol. Kula menyarankan mawon, ora perintah. Iya ora ngelarang, didol ya ora apa-apa, ya ora apa-apa wong nyong ora nampa mlebu iki. Ora apa-apa. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Tapi kula matur garis bawahi kalimat Quran. Inna nahnu narithul ardo wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi niki dijaga kali Allah, turunane diparingi, diwarisakan, diwarisakan. Kenapa? Karena kita hak pakai, bukan hak milik sebetulnya. Hak pakai, tapi kan duweni, duweni, tapi kan mengko alih tangan. Mati alih tangan, mati alih tangan. Iya nek turunane nompo, lan nek urung mati wis didol. Wis alih tangan mal, mali. Alih tangan, alih tangan, alih tangan. Biyen Demak genti Pajang, Pajang genti Mataram, Mataram genti Surakarta, Surakarta tambah maning Yogyakarta. Wis kerajaan runtuh mlebu teng Indonesia tahun 1945 sing nyekel pun beda be beda ana sing perhutani ana sing dikuasani Belanda ana sing dikuasani pribadi pun kenapa nek bisa gampang didol siji lemah niku pun catetane teng Quran wonten bumi adalah hak pake dari nganggo direksa dirumat dadi dalane rezeki nomor loro lemah majune suwe maju larang regane beda karo umah umah dibangun setahun, rong tahun, limang tahun, gedene 10 tahun didol sora payu sing payu larang apa nih? Lemah tenggono sobo mawon per meter tenggene kulo tesi ubin mboten ubin malah ngene-ngene kulo tesi sangga satu sangga 5 ubin seubin pinter meter mas 14 meter butuh utus. Satu pin 14 meter persegi. Ya nggih. Niku 1 meter kali 14 meter. Satu pin niku. Tesi. Lah mriki mun meteran iki, Pak. Umur meteran ono sapa ndiyeng pundi mawon rata-rata napa meli kota. Sekitar alun-alun pun meteran. Mulane mboten wonten umah ageng wontene ali tapi didamel ing inggil. Mulane lare-lare nek nambah bumi waris nek saged niki. Kula mboten ajeng marahi, mboten ajeng larang, mboten. Nek saged aja gampang didol. Dasare apa, Mas? Dasare Quran. Bumi adalah hak pake. Dirumat didatengna dalan rezeki, tanduri muncang, tanduri kentang dadi dalan wasilah dalan rezeki. Didatengna umah ku pengiyuban kula jenengan, eh? Nomor loro bumi niki majune suwe maju larang regane beda karo umah sing nomor 3 mas tapi kula butuh tak adol ya iya boleh boleh onten nikune mboten cara nikune welinge onten nek jenengan adol waris saka wong tua lemah dol duwite pira tarola kata 100 juta 100 juta itu 50 juta engko kebutuhan sing 50 juta nek saged ditumbasaken tanah mali dadi tanah ijolan tanah lemah diijoli tetep karo lemah mulane wonten tiyang adol lemah teng darat dhewe mboten purun arto aku gelem adol lemah kiye tapi aku njaluk sawah berarti nopo tukeran kali sa sawah saged berarti lemah tetep genti lem lemah tanah ganti tanah niku nek saged kenapa ngregani jasane perjuangane wong tua wong tua mbiyen oli ngumpul-ngumpul rekasane kaya ngapa tekan anakku gampang temen karya dol niki ngelingi perjuangane tiyang sep sepo niku welingane kaya niku karena kalimat inna nahnu inna nanu tinggi ni Quran niku sak ora-orane wonten tigo Satu, berbicara tentang tanah, lemah, bumi. Inna nahnu narithul ardo wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Lemah, tanah, bumi. Nomor loro, sing dijaga kali Allah, nomor kali Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Mulane ora ketang sepiraha masyarakat binangun sareng-sareng cekel Quran. Ora ketang seayat. Lho kok ora seayat, Mas? Iya. Wonten preman tengene kiai. Tetep dipancak, ditampak, Pak Kiai dalem. Kula kepengin sekte. Nggih. Kula pengen dadi wong sing top-topan rejekine lancar.
2: Ya.
1: Kula pengen dadi wong sing top. Kula pengen dadi sing rejekine gampang, rajin, lancar rejekine.
2: Oh ngono nggih.
1: Kula nyuwun amalane wiridane.
2: Ya.
1: Lah usahamu apa? Begal karo maling.
2: Niku.
1: Tapi kelimbahnya tetap ditompos ngene ya. Kenapa? Proses. Diparingi napa? Al-Qur'an. Kepengin dadi wong sing sekti nggih. Nih saya diwaca napa? Wa idza batastum batastum jabbarin. Satu ayat. Karepe napa? Ben preman elah tetep atine wonten Qur'an. Polisi mboten purun jagani preman. Tentara mboten kober jagani preman. Sing saged jagani tiang niku sapa? Mboten sing saged 24 jam. Gusti Allah. Maka atine diparingi saayat. Wonten tiang mumet pusing. Pak Kiai, kula nyuwun tulung. Kenang apa? Kula dereng ketemu jodoh, nyah diwaca. Kula lagi seneng karo si anu, nyah diwaca. Napa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Maksudnya napa? Ben bocah niku pusing lagi seneng karo tiang, ben orang ngambah watu gede, kayu gede sing diwaca sunmatek ajiku aji jaran goyang tak goyang goyang. Ngonjagani ati. Pak Kiai, nopo? Kula pun bojo, tapi kula pusing. Kenang apa? Jan bojone kula cerewet, berisik PK ya radio. Pripun Pak Kiai? Siti kandel atimu, dikandel kupingmu. Carane pripun? Kiye diwaca nggo wiridan. Nopo Pak Kiai? Sumumbuk munomyun fahum layar jion. Satu ayat. Male, ben umay ageng rezekine gampil dongane napa? Ora sangel-angel. Teng sarai Haisi Bakhr, Mbah Imam Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, tarekat Syadziliyah wonten kalimat addu'a li imaratil amlak sarai Haisi Bakhr, Mbah Imam Zaruk. Kalimatnya napa? Addu'a li imaratil amlak. Tunggu Quran sing go gedhekna kepemilikan. Dongane ora ngelangel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Diwaca piminten Mas? Ora sakake, cukup ping 100 ora angel, ora suwe. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ping pinten bar salat ping 100. Suwen Mas, sik kesuwen leng rasani uwong. Sik suwe leng andakna eleke uwong. Kon wiridan ku angel pol, polan jalukane muluk-muluk kon wiridan wegah. Kon jalukan ni macam-macam kon tirakat ora gel engke niku dungo niki masyaallah niki dungo niki diwaca teng umah insyaallah umah yang gedhe ni dungo niki diwaca teng grup demplo insyaallah ngagengi lancar laris dungo niki diwaca teng toko tokone laris gedhe ni diwaca teng bojo-bojone gedhe ni gedeni sabare Bu, gedeni gemati, gedeni tresnane Allahumma. Lah iya, mulane apik-apike wong wadon nek nderek dawuh Kanjeng Nabi napa? Al-wadud, al-walud. Al-wadud gedhe tresnane, al-walud sing bola-bali meteng. Nggih, niku nek cara Kanjeng Nabi kaya niku wong wadon sing apik sing kepriwe. Udu sing lenje-lenjean mawon kadang kala. Kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing kemrungsung. Wong wadon kok kemrungsung, kepengin ayu tapi kemrungsung, akhire kemayu. Wong kepengin pinter, selek keminter, dadine kemin, keminter. Wong kepengin luhur tapi kemrungsung, akhire kumolu luhur. Wong kepengin ayu, kemrungsung, kemayu. Akhire nek wis kemayu, dina setu malam minggu senengane metu guyang guyu pamer pupu payu seketewu Mas nopo kemrungsung wakanal insanu ajula menungsa niku makhluk sing kemrungsung wakanal insanu aksaru syai'in jadala menungsa niku makhluk sing senengane bantah nopo Bu wong senengane biasanya tentang binangun sing tentang bantah wong lanang napa wong wadon? Wong wadon. Alhamdulillah pada ngaku. Ulane Mbah Ibnu Arabi niku bu niki bapak-bapak kudu ngerti, ibu-ibu mboten usah mboten napa-napa. Niki bapak-bapak kudu ngerti. Wong wadon nek nderek Mbah Ibnu Arabi ulama Spanyol niki. Spanyol, ngerti Spanyol, Bu? Spanyol niku kretek ngulon, Spanyol. Spanyol. Membaca karakter uang. Niki Mas. Membaca karakter uang. Wong ge modele kaya ngapa, sifatnya kaya ngapa saged ditonton. Apa nih Mbah Ibnu Arabi ngendika, endi ana wong wadon? Gulune pendek, kulite kandel. Gulune cekak, gulune cendek, gulune pendek, kulite kandel. Wis ora usah dimek gulune, Bu. Gulune cendek, kulite kandel niku biasane uwonge ngeyelan ning ora mudengan. Wis repot niki nggih. Wis ngeyel ora mudeng, Mas. Wis ngeyel ora mudeng. Wis ngeyel dikandani ora mudeng, semua ora mudeng ngeyel. Wong wadon nang binangun niki Mas-mas ya kudu ngertos. Wong wadon kok mripate sipit. Bathuke rada ombo. Lambene tipis. Janggute rada lancip, ki dijamin galake pol-polan. Pas. Rodo sing tengah. Oh iku galake nemen iku. Sing tengah niku biasane galake nemen iku. Sapa-sapa ditelabung Mas, iya, teladung wae ora urusan. Niku nek wong wadon, beda karo wong lanang. Wong lanang kok nang binangun kok irunge mbangir, mripate rada sipit, lambene rada tipis, rambute gondrong sisan. Nggih. Padha. Kuwi biasane wonge hemat rajin menabung. Niku nggih. Wonge hemat rajin menabung. Niku nggih. Itulah sifat kita, sifat kulun jenengan. Wa kanal insanu ajula, menungsa makhluk sing senenge kemrungsung. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala, senengane mbantah. Innal insana la yadhgha, menungsa niku makhluk sing senenge berlebihan. Senengane berlebihan. Innal insana li rabbihi lakanud. Senengane napa? Ngilang-ngilang nak nutup-nutupi. Milo rata-rata disebut ngaten niku kali Qur'an. Mulane ora ketang sayat ati kula jenengan wonten Qur'ane. Ora ketang sumumpuk mon niku. Ora ketang wa ida batastum batastum jabarin. Nggo jaduk niku. Monggo. Ben atine tetep wonten Qur'an. Kenapa? Dadi penyelamatnya fa'ati kula jenengan benjang. Allahumma. Sing nomor tiga sing dijaga kali Allah napa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Menungsa niku sing dijaga kali Allah napa? Amal-amal niku. Mulane jenengan tindak ngriki ampun krana panitia napa mali krana gula ampun. Krana panitia ampun. Krana sinten kumpul teng ngriki? Krana pangeran kaping kalih diniati dadi anak ingkang bekti kali tiyang sepuh barokah metri bumi kelingan leluhur. Amin Allahumma ya Rabbal. Niki nadane anu Mas Sidorondo. Nadane. Nadane Sidorondo. La lo la le la lo la le lo le lo le. Eden nggih. Cara Cilacap apal kecepal. Napa? Dungo ben lare-lare seneng masjid. Seneng musala. Dadi ora saben-saben ana tarhim nang kono sapa.

0: bareng titili ki jebule kaset.
1: Ini wong nggih. Kadangkala mesjide rame nang kaset, bahkan takbiran ramene nang YouTube.
0: Takbir sik iki wakili YouTube, Mbak. Wakili YouTube takbiran wis padha wegah.
1: Tapi ini papat siji nggo game-game mesjide digeletak, nang siji nggo nonton bareng, nonton bal. Sing kon takbiran HP-ne YouTube. Masyaallah.
0: Lah nek kula lare-lare nek teng kono sapa no? Nek Bilal Trawe no? Al Khalifatu niku nggih. Ula Amirul Mukminin Sani atau Umar bin Khattab Salsatun bin Ma'afan Rabi'atu Ali bin Abi Thalib. Ponten niku nggih. Asma sahabat niki. Niku pripun niku Mas? Kaya niki. Bilal Trawe kenging nopo kok ngagem asma sahabat? Niku dalam rangka rumiyin ngalang-alangi golongan sing geting karo Mbah Abu Bakar, geting karo Mbah Umar, geting karo Mbah Usman, ning ngagung-agungaken Mbah Ali. Sinten kaum Syiah.
1: Napa?
0: Kaum Syiah. Dados niku ngagung-agungaken Mbah Ali tapi ndadak acara menghina Mbah Abu Bakar. Menghina Mbah Umar. Mulo untuk membendung manuver sing kaya niku, maka saben langgar rumiyin zaman Mataram niku setiap langgar Bilal Trawe orang mung salat datang Kanjeng Nabi mawon tapi nyebut muji asmane sahabat. Niku setunggal. Tapi nentang Jakarta napa? Nentang Jakarta napa? Rupa Subhanal Malikil Ma'bud. Ngerti? Nanti mireng nggih, Pak. Subhanal Malikil Ma'bud. Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subhan qudusuhu wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kudune kaya niku, kudune. Tapi gandeng kebanteren saking semangate kewaregen kolek. Bukan nih kasih akhirnya trawe saking semangate kulo mireng niku bocah-bocah sami nang anggo towa speaker lebut dadi songi bet-bet niku lah nih alon cetah lah nggih alon tur cetah subhanal malikil ma'bud subhanal malikil maujud subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan subhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti niku dadi lare-lare binangun remen karo agama nggih, remen karo salat kudu, remen karo jamaah alhamdulillah, remen karo napa mangke dalu warokan.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Pak Udin.
4: Pak Budi.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Oh iya ya?
4: Iya.
3: Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
6: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Sami si penunggal pateno no, no. Sombongnya di pate ini penunggal apa dosane dosa ngungkuli sesama driji sing tengah jari manis niki nggih mbak sapa Fani kali sinten Mbak Aida niki jari napa sing tengah manis mboten niki jari dok karena manisnya ada di kamu langsung semaput ye jari manis mulane bakal dijogo niku sekeca lindamel tembung wong niku bisa dadi jempol nek saged nglakoni 4 driji jentik napa niki Mas Mbak manis niki nggih manis niki manis sing tengah penunggul sing niki penuduh nembe sira dadi jempol syaraté wong dadi jempol wong sing top niku sing kepriwe diarani wong top wong josjis niku niku sing kepriwe patang perkara siji dadi wong jentik aja seneng otak-atik barangé liyan aja seneng nyolong jentik kok ngapa wong kudu dul silit pitik ngenten niku nggih Pak jentik niku wis meniku mawon cekap wong niki ndrog ngenten nggih wong dudul silit pitik jentik maknane aja seneng otak-atik barang liyan aja seneng nyolongan termasuk aja seneng korupsi korupsi PLT korupsi MBG dan sebagainya nomor loro dadi wong sing manis akhlake kalimate tutur tembunge obes polae wa innaka la'ala khuluqin adzim akhlake agung illa man atallaha biqalbin salim atine waras nomor 3 dadi wong sing unggul penunggul mulane wonten kalimat apa ana dongi ngendi-endi si penunggul jari tengah paten nono maksudin apa sombongnya jadi pol-polaken penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama ngungkul driji tengah paling dhuwur ngungkuli sesama aja di ndak kualat lah iyo bener kandamu napa lali sumber ketiwasan sak beja-bejene wong lali isi beja wong eling lan was padha kan ngaten nggih ugemane wong Jawa mila kula matur asma para luhur ngantos Sri Susuhunan ngantos Kanjeng Pangeran Mangkunegara ngantos Pak Soeharto dipeto-peto niku dalam rangka napa ben kula jenengan para pewaris tiang sepuh penerus nggih dalam rangka napa kelingan luhur kelingan para punden ben ndungakaken kaping kali nglajengaken perjuanganipun tiang sepuh saestu Bapak Ibu muga-muga wasilah adicara niki pun beberapa hari nggih Mbak Ki kalau wingi pun masyaallah sekadah kegiatan muga-muga kesel kula jenengan saya kula jenengan dados ngamalingkang sae kaping kali dados raos matur nuwun kali tiang sepuh para luhur dengan cara ndonga-ndongakno para luhur wonten binangun wonten pulo sak pulo saren leres alhamdulillah milo sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwet Allahumma ubat-ubat binangun pulau sarin diparingi selamat alhamdulillah tungong gue ngomong bocah ben seneng ngaji niku mboten angel mengura gelem ngelakoni nopo la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shodiqul wa'dil amin jadi mbak-mbak ibu-ibu terutama Mahmud Mahmud mamah muda

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

0: Islamiyah Pagi.
1: Jenengan nek momong bocah solawatan, dulang bocah, ngapunten nyusoni bocah, ngemi bocah, nopo disolawati dungane niku la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin niku nganggone niku. Jenengan ya kula ngerti jenengan pun gaul mun cekelane TikTok tembangane suara gelem solawatan ora kok sik lagune sayang ese opo selawase yo mung kowe kowe kane opo eden niku nek ora napa pp apa bangsane kaya niku eh pp apa lagune niku sing niki kaya niku eh lare-lare niku dikut

iki monggo itu nginung bocah nginung bocah nyusoni bocah la ilaha illallah nadane sing api la ilaha ini gua al-malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'adil amin nadane kan sekeca bapak teng jawi kalinganu manu perkutut niko yo nyaut janji lu ngomong sedih lah jaris sebulan raonok atem gih semoga-moga jenengan barokah tanduran ingkang tukul subur regine ingkang sae ngeten nggih sae ingkang adol sae ingkang tumbas kan ngeten niku nggih muga-muga barokah lare-lare paringin ingkang sholih-sholihah ngalim-ngalim barokah alhamdulillah bibarokatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi paginya barengan Vina ya, di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini, yang maksudnya bakal menemani kurang lebih selama 1 jam ke depan ya. Juga yang asik-asik sama dendangnya yang enak-enak sekali untuk menemani suasana paginya kamu biar makin azai.

di OCC Haga ya. Herbal Tens Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Dan pastinya juga untuk BST yang pagi ini belum minum, belum ada stoknya, buru-buruan atuh, gak usah lama-lama ya kan. Takutnya nanti kalau kelamaan stoknya habis gimana coba. Tapi tenang aja sih, kalau untuk stok BLCC Haga yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net ini aman banget ya BST, stoknya benar-benar melimpah ruah. Tenang saja. Jadi kalau misalkan masih melimpah terus nanti-nanti gitu, oh tidak dong, jangan sampai. Pokoknya jangan lama-lama deh, jangan tunggu lama-lama gitu kan. Selamat pagi tayang-tayang aku, kesayanganku semuanya yang sudah pada dapetin BLCC Haganya. Terima kasih. Yang belum bisa langsung meluncur aja dari sekarang ya. Kalau nggak sempat bisa COD-an, tenang aja kita ada abang-abang tamfan yang langsung akan meluncur ke alamat tujuan BST ya, untuk mengantarkan BLCC Haga Herbal Tetes Premium masa kini. Mau order berapa BST? Mau 10? Boleh banget, boleh banget ya kan. Mau 15? Boleh. 20? Boleh nggak? Boleh banget. Mau berapa aja ya kan. Aku malah happy banget kalau BST langsung ngeborong 10, 20, 50 sekalian 100 gak sih? Boleh banget BST, silakan ya yang mau dapetin BST harganya. Ini dikonsumsinya cukup mudah banget ya BST. Kita bisa larutkan ke dalam air hangat, setengah gelas air hangat boleh, mau satu gelas boleh juga sih, gak apa-apa. Tapi lebih bagusnya setengah gelas air hangat ya BST ya. Cukup 5-7 tetes aja kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kita konsumsi rutin BST harga 3 kali sehari ya. Yang sekarang ini ada keluhan penyakit kronis, tenang aja, BST ini bisa menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam untuk berbagai keluhan penyakit kronis atau juga degeneratif ya. Jadi gak perlu khawatir lagi, pokoknya cukup satu aja tapi bisa mengatasi segala macam penyakit ya. Cuma BST Siaga yang bisa didapatkan langsung di studio radio kesayangan kamu ini, atau bisa juga COD pesan antar dan kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi ya. Tinggal hubungi call center aja ya tayang, di 0831 760 600. BST Siaga Herbal Tens Premium masa kini.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

bareng Anumina pagi ini ya. Terima kasih yang sudah pada dapetin Biosisi Haga Herbal Tetes Premium Mas Zakini. Wow, sudah banyak banget biosi-biosi kita yang stok loh ya. Ada Bu Musringah dari Catur Suwarko loh. Wow, ngeborong banget ini mah. Ada 4 macem. Luar biasa deh, terima kasih ya Ibu Musringah dari Catur Suwarko. Ini belinya di Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Ada juga Pak Budi dari SB7, terima kasih. Ada Pak Miswanto dari Sidodadi Kota Besi Lampung Barat ya. Selamat pagi, ada Ibu Sulastri dari Kota Baru Lampung Barat. Terima kasih sudah dapetin biasis siaganya. Terus juga gak ketinggalan ada Pak Sukimo. Hey Pak Sukimo dari BLJ Kecubung Mulia. Borong banget ini mah ya. Banyak banget yang diborong. Iya buat stok di rumah Mbak Vina, alhamdulillah deh. Semoga sehat selalu ya buat Pak Sukimo yang ada di BLJ Kecubung Mulia. Di sana juga ada Pak siapa itu ya dari KNPI ya kan. Selamat pagi aja Bu Lasmi dari Plongkowati, juga terima kasih sudah dapetin biosinya. Ada Mbah Salimin dari SP5 Pancatunggal Jaya juga sudah dapetin biosi. Pak Sarman dari Saribumi juga terima kasih loh ya dapetin biosi siaga dan masih dapat bonusnya juga, luar biasa deh. Terus ini ada Pak Suparman dari Lampung Barat juga. Heh, jauh-jauh belinya ke mungkin nanti mau dibawa ke Lampung Barat kali ya. Belinya ke Asrianda FM Besti. Ada Ibu Dewi dari Krui Lampung Barat juga. Hi, jauh-jauh loh ya. Ke Gisara FM Lampung Barat. Ada Mbak Maria juga dari Krui. Oh, ini sekalian kali ya. Bisa jadi besi sekalian ini. Berdua ya. Berdua-dua dengan dia. Ada Mbak Saton juga dari Tanjung Kencono. Terima kasih ya. Sehat selalu Mbak. Gak ketinggalan juga. Ada Pak Amur dari Muara Sidang ya. Terima kasih. Terus juga ada Ibu Fatma dari Batanghari. Gak ketinggalan juga ada Pak Asep dari Romong 3. Dapetin biosi siaganya. Gimana nih Pak Asep, udah dikonsumsi? Udah ada perubahan belum? Pasti udah ya. Terus juga ada Pak Sutardi dari Metro Kibang. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Ning. Tahu Ganjar Agung ya. Gak ketinggalan juga ada Mas Sis yang sudah dapetin biosinya dari seputaran Ganjar Agung ya Besti. Ada juga Pak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Dapetin biosi siaganya. Wow. Besi-besi tayang yang selalu setia dengan Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini dengan manfaat yang sangat luar biasa sekali ya untuk kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga bagus untuk penyembuhan dari keluhan penyakit yang degeneratif atau juga yang kronis. Tenang aja, Biosi Siaga ini bisa sekali ya Besi untuk penanganan permasalahan tersebut. Jadi kalau misalkan kita mengonsumsi Biosi Siaga, mungkin Besi sekarang ini apalagi yang first time ya, pertama kali mengonsumsi fungsinya, itu biasanya agak merasa kok kenapa ya buang air kecil terus, kenapa buang BAB terus, atau mungkin keringatan terus ya. Itu adalah salah satu tanda bahwasanya tubuh kita, proses alami tubuh mulai membersihkan diri dari racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ya. Dengan kita buang air besar, kita juga buang air kecil ya. Terus abis itu merasa kayak keringatnya berkecucuran gitu. Itu adalah salah satu detoksifikasi alami dengan kita konsumsi biosi siaga ya. Dan jika dikonsumsi secara rutin, manfaatnya itu akan semakin terasa loh. Keluarga sehat, tubuh terasa ringan, energi lebih stabil, dan daya tahan tubuh kita pun lebih terjaga ya. Penggunaannya juga sangat praktis banget. Cukup 5-7 tetes saja, diminum 1-2 kali sehari. Boleh 3 kali sehari juga ya Besti, tergantung kita mau konsumsinya berapa kali. Kalau mau hasil yang maksimal 3 kali sehari boleh sekali ya. Dan biosi siaga itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Apa kira-kira manfaat dari biosi siaga? Nanti kita bakalan simak di segmen selanjutnya. Kita bakalan kasih tahu buat besi-besi semuanya. Tapi kalau yang udah tahu gak apa-apa, yang belum tahu mah tetap stay tune dan tetap pantengin terus barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari biosi siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Aku

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending. Lah jane nyatane perlu tumbas meleh. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap, semangat dangdut pagi.

0: Podcast BST di sedang semangat yang diteragi persembahan dari Biasi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Aduh Bes, Vina udah minum Herbal Biasinya tuh ngerasa kayak seger gitu ya. Makanya semangat banget buat temenin kamu pagi ini Besti Tayang. Gimana? Kamunya udah semangat kan? Semangat juga nih kayaknya yang udah pada minum Biasi Sihaga. Kayak rasanya tuh badannya seger gitu ya. Gimana segernya Besti? Seger gitu kan. Emang benar-benar deh ya Bes ya. Kalau udah minum Biasi tuh rasanya seger, mantep banget dah ya kan. Badannya tuh serasa fresh. Terus habis itu kayak udah bisa memulai segala rutinitas dan siap memulai segala rintangan yang akan menghadang itu akan kita terjang ya. Pokoknya badai, topan, halilintar semuanya diterjang. Ya ampun, segitunya amat bu. Ya iya dong. Tapi by the way gimana Besti pagi-pagi gini juga ada yang ngeteh ini. Besti udah dibilangin kalau pagi-pagi tuh minumnya Biasi Sihaga. Bukannya malah ngeteh. Tahu gak kalau ngeteh tuh di saat perut kosong itu bisa membuat tubuh kita jadi merasa tidak enak, terutama pada bagian pencernaan. Karena itu bisa menjadikan kita efek negatifnya ya Besti ya, dari kita minum teh itu ternyata bisa jadi adanya gangguan pencernaan ya. Bisa nantinya adanya gangguan pencernaan. Gimana sih? Bisa nanti Besti terkena gangguan pencernaan gitu maksudnya ya. Susah amat ini, gara-gara lapar kayaknya. Iya Besti lapar Vinanya. Tapi Vina udah minum Biasi kok, tenang aja. Kalau minum Biasi mah mau sebelum atau juga sesudah gak apa-apa ya Besti. It's okay, no problem. Aman-aman saja. Makanya Vina tuh walaupun belum sarapan tapi udah minum Biasi Sihaga. Makanya kayaknya masih semangat aja. Udah ada yang nanyain tuh, Mbak Vina makannya pakai sarapannya pakai apa sih? Kok semangat banget? Pakai apa ya? Pakai Biasi Sihaga dong, ya kan? Biar semangat menghibur besi-besi tayang gitu. Oke nih Besti, kembali ke topik pembicaraan kita hari ini ya. Tadi ada yang ngeteh, Vina mau marahin Besti kita yang ngeteh ya. Apalagi waktu perut kosong. Jangan ya dek ya, jangan. Karena itu sangat-sangat mengganggu pencernaan kita. Dimana Besti, teh itu ada kandungan tanin yang bisa meningkatkan asam lambung, yaitu bisa menyebabkan mual juga, muntah, perut perih, kembung, atau juga bahkan panas. Pantas aja ya Besti, kalau Vina tuh minum teh tuh rasanya kayak benar-benar kruas gitu di lambungnya. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ada kandungan tanin yang bisa meningkatkan asam lambung, yang bisa menyebabkan mual, muntah, perut perih, kembung, dan juga panas ya. Terus dampak negatif minum teh saat perut kosong atau di pagi hari itu juga ternyata bisa mengiritasi lambung. Wah bahaya banget ternyata ya Besti ya. Ini bisa bisa nyeri ulu hati juga, atau bisa memperburuk mah dan juga gastritis Besti. Bisa juga larinya ke GERD kali ya. Ih ngeri banget deh. Jangan sampai kita biasain minum teh di pagi hari. Jangan ya Besti ya. Kalau bisa mah minum Biasi Sihaga aja biar sehat gitu kan. Masalah lambung bisa terhempas-hempas sana gitu. Nggak loh, Vina tuh nggak lenjeh loh. Besti kita Bu Echena nih bilang Vina melenjeh. Vina tuh nggak lenjeh Bu Echena. Emang udah ditakdirkan seperti ini, mau gimana lagi? Ya kan, kadang Vina tuh lesu lemes gitu kan. Kadang mah dar-dar-dor ya. Namanya juga hari, namanya juga hari berganti ya Besti. Kadang kalau hari ini lagi dar-dar-dor, besoknya iya Besti, selamat pagi. Emang Bu Shina tuh selalu bilang Vina seperti itu ya. Iri sama aku ya Bu Shina. Terus Besti, dampak negatif teh saat perut kosong juga ternyata bisa menyerap penyerapan nutrisi terhambat. Gimana sih? Bisa menjadikan kita penyerapan nutrisi terhambat. Bukan gitu Vina, bukan gitu. Maksudnya itu adalah bisa jadi nanti penyerapan nutrisi itu terhambat Besti kalau kita minum teh di saat perut kosong. Itu maksudnya. Karena tadi tanin Besti, tanin itu tuh bisa meningkatkan zat besi ya dan juga kalsium. Dimana ini bisa mengurangi penyerapan nutrisi penting oleh tubuh kita. Makanya nih hati-hati banget ya. Bisa juga mengalami kecemasan dan jantung berdebar berdebar gitu. Ternyata jantung berdebar itu bukan hanya ketemu sama kamu aja ya, tapi karena teh juga bisa jantungnya berdebar-debar. Dimana kafein meningkat, terus kemudian meningkatkan kortisol ya secara drastis saat perut kosong, terus kemudian menyebabkan kegelisahan, jantung berdebar-debar, dan pasnya besti berpotensi sugar craving. Wow, hati-hati banget ya besti ya, kalau bisa kita hindari. Bahkan teh juga ternyata bisa menyebabkan kita mengalami dehidrasi karena ada sifat diuretik teh yang dapat membuat frekuensi buang air kecil meningkat ya besti tayang. Bukan detoksifikasi, ternyata malah kita mengalami dehidrasi gara-gara minum teh. Gimana sih besti? Jangan sampai hal itu terjadi ya. Terus kalau misalkan kita mau aman mengonsumsi teh di pagi hari, besti itu bisa minum air putih terlebih dahulu. Minimal kita minum 1-2 gelas air putih saat bangun tidur untuk menetralkan asam lambung ya. Kemudian sarapan terlebih dahulu besti. Kita bisa makan sedikit makanan seperti biskuit, roti, atau buah. Tapi biasanya besti bebarengan kan minum teh dicelupin sama roti. Ketahuan deh. Jadi kalau bisa mah besti ngemil dulu ya kan, biskuit, roti, atau buah gitu kan, supaya lambungnya juga gak terlalu kaget gitu loh besti, karena bisa melindungi lapisan perut juga, gak mengalami iritasi gitu. Batasi juga ya kekentalannya. Jadi hindari teh yang terlalu kental, terutama teh hijau, untuk mengurangi kadar kafein yang lebih tinggi. Batasi porsinya juga ya besti, cukup minumnya itu 150-200 ml teh, jangan berlebihan. Jika kita memiliki riwayat mah, asam lambung, atau GERD, atau juga masalah pencernaan, kebiasaan minum teh saat perut kosong sebaiknya dihindari sepenuhnya, atau bahkan kalau bisa enggak usah sama sekali ya. Teh kopi itu jangan sampai untuk penderita asam lambung, mah, atau bahkan GERD ya, karena dampaknya juga sangatlah fatal kalau kita konsumsinya berhari-hari dan sering kali. No, jangan ya tayang.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Darto. Sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Iya Pak.
1: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Badan
2: selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
5: Semangat dangdut pagi.
6: Semangat dangdut pagi.
5: Sedap.
6: Semangat dangdut pagi.

sayang untuk kebersamaannya berikan Vina pagi hari ini ya. Tapi sayang sekali karena waktunya udah habis, Vinanya harus pamit dulu. Udahan ya barengan Vinanya. Sampai jumpa. Vina akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye tayang. Selamat beraktivitas.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ngaten perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
3: Pantun radio, pantun Trirama, digoreng
1: saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari Radar Lampung, sinergi lintas sektoral antara Kementerian Pertanian, Kementan, dan Polri terus digenjot untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Terbaru, pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama Polres Pringsewu menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan kepada kelompok tani di Desa Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo. Bantuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat masa tanam, sekaligus menjadi instrumen dalam upaya pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan produk aktivitas komoditas pangan. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas dalam sambutannya menegaskan bahwa Alsintan yang diberikan adalah aset berharga bagi para petani. Ia menekankan pentingnya manajemen pemanfaatan dan perawatan agar alat-alat tersebut memiliki usia pakai yang panjang. Tak hanya soal alat, Bupati juga menyoroti peran vital penyuluh pertanian lapangan. Ia meminta para penyuluh untuk terus mendampingi